0: khusus presiden karena rekam jejak memperjuangkan kesejahteraan buruh. Kita simak laporan dari Sugandi Afandi.
1: Mengangkat Said Iqbal sebagai penasihat khusus presiden.
2: Presiden Prabowo Subianto melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh di Istana Negara Jakarta kemarin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, salah satu alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Said Iqbal karena memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu-isu perburuhan. Presiden Prabowo berharap komunikasi dengan buruh akan lebih intens terkait isu-isu ketenagakerjaan usai Said Iqbal masuk ke dalam pemerintahan. Penegasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Saudara kita Said Iqbal dalam kapasitas dan jabatannya yang diminta untuk membantu Presiden sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Saudara Said Iqbal rekam jejaknya selama ini memang berkecimpung atau memperjuangkan mengenai ketenagakerjaan, terutama mengenai isu-isu perburuan. Oleh karenanya, dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
2: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya dalam memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
4: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam, karena secara platform perjuangan keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Rosan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
2: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
5: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi...
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal, bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
5: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
6: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
7: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi. Ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
6: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Berikut keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Roti Galeri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey partner, setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan.
5: Untuk KPU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya berjamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya, Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya, yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada proses, artinya yang 9 yang satu ada. Yang lain ada 358, karena yang pertama itu kemarin Amel, jadi sudah tahun depan. Kemudian kita dapat kesempatan yang berjalan dengan berjalan-jalan, jemaahnya sehat semua. Artinya kita ada yang sakit, cuma ada 10 sedikit. Alhamdulillah, karena agak bagus, artinya berjalan dengan berjalan-jalan.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut ini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG. Gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. tinggal dihitung aja berapa, itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program makan bergizi gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di sekolah Epata School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten

0: datang ke posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh, Pak.
1: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
2: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini programnya cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung racunnya seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kadang MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil omprengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil omprengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai. Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
6: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik

0: tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata 2 wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: biar di hatiku.
1: Hey girl.
2: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: pasti.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Semarang pagi ini masih akan hadir menemani Anda hingga nanti di jam 10 siang pendengar. Dan untuk Anda yang gemar sekali jajan atau berwisata kuliner, pastinya memiliki banyak sekali pengalaman soal rasa pendengar. Tetapi kalau bisa Anda perdalam lagi ya, ternyata setiap hidangan memiliki sebuah cerita, asal-usul, pengaruh budaya, dan juga perjalanan waktu yang membentuknya. Dan pemahaman tersebut melatar belakangi mahasiswa jurusan ilmu komunikasi FISIP Unsud Purwokerto mengangkat tema kuliner dalam praktikum kehumasan yang terbuka untuk umum. Melalui kegiatan bertajuk Komunitas, mereka menyelenggarakan serangkaian acara di Heterospace pada 7 hingga 9 Juni 2026. Jadi Komunitas ini menghadirkan berbagai kegiatan pendengar, seperti Gastro Trail, yang artinya jelajah kuliner Banyumas, kemudian ada pameran karya visual bertema gastronomi, Manduan Res, kemudian juga ada nonton bareng film bertema kuliner karya mahasiswa dan juga hasil kurasi lainnya seperti Plating to Text dan juga Artist Talk More Than Taste Pedegar. Dan banyak sekali program yang dihadirkan dan panitia berharap kesadaran masyarakat terhadap nilai sejarah dan juga budaya dalam kuliner ini bisa terus ditingkatkan. Jadi bukan hanya sekedar makan lalu kenyang begitu ya. Diharapkan masyarakat juga paham dengan histori setiap makanan atau juga adat istiadat yang ada di setiap daerah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, seperti yang disampaikan pada berita lintas pagi, tepat pukul 6 tadi, pendengar dari Polda Jawa Tengah sudah memusnahkan barang bukti narkotika dari pengungkapan kasus periode April hingga Juni 2026 ini. Pendengar, ini merupakan sebuah bentuk perlindungan dari Polda kepada masyarakat, pendengar. Dan tugas kita sebagai masyarakat juga ikut andil dalam pemberantasan narkoba. Karena seperti yang kita tahu, zat adiktif tertentu bisa menyebabkan banyak sekali kerugian untuk tubuh kita, tapi di sisi lain juga bisa memberikan kerugian untuk hubungan sosial bersama dengan keluarga atau mungkin juga rekan-rekan terdekat. Jadi jangan sampai untuk menyentuh narkoba, ini merupakan peringatan untuk kita semua. Dan nantinya akan kami hadirkan sebuah perbincangan pada Semarang Menyapa di sekali ini, tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, mengenai upaya menekan peredaran narkoba di Jawa Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
3: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
3: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
3: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
4: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: Pemerintah memperkuat mekanisme pengaduan masyarakat guna meningkatkan pengawasan layanan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan nasional. Langkah ini diambil menyusul mencuatnya dugaan penyimpangan serta kasus korupsi yang menjadi sorotan publik luas. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Menko Kumham, Imimpas, Yusril Iza Mahendra, mengungkapkan pemerintah sedang mengkaji pembentukan unit pengelola pengaduan masyarakat terintegrasi. Kehadiran komunitas pengemudi ojek online mewarnai pelaksanaan apel AG Ambang Gangguan pagi yang digelar Polres Sukoharjo di kawasan Pasar Cuplik, Kelurahan Bulaan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo pada Senin 8 Juni 2026. Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sukoharjo, AKBP Anggaito Hadi Prabowo, diikuti oleh sekitar 75 personil Polres Sukoharjo dan 12 perwakilan komunitas ojol Sukoharjo.
1: Pro 1.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Baik pendengar, sesuai dengan janji kami, Dialog Semarang Menyapa edisi kali ini mengenai upaya menekan peredaran narkoba di Jawa Tengah ya. Bersama dengan Ketua DPD Gerakan Rakyat Anti Madet Gram Jawa Tengah, Pak Hafidz Sungkar SH yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Halo, selamat pagi Pak Hafidz.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Pak Hafidz, kabar baik, sehat? Sudah lama kita tidak berjumpa ini.
1: Iya, betul, lama ya Mas ya.
0: Iya. Baik, kabar baik, sehat ya Pak pagi hari ini?
1: Sehat Mas Gale.
0: Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi pada pagi hari ini Pak Hafidz. Sekaligus juga kami ajak ada pendengar yang mau bergabung WhatsApp 081-6666-886 ya. Dan juga di aplikasi RRI Digital, kami nantikan di kolom live chat hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik Pak Hafidz, dari Polda Jawa Tengah ada informasi kemarin baru saja melakukan sebuah pemusnahan massal temuan barang bukti narkoba. Nah, kalau dari pemantauan Gram sendiri ya, bagaimana untuk kondisi peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah pada momen saat ini?
1: Ya, jadi kita tahu, Mas Gale, bahwa yang namanya peredaran narkotika ini, kita lihat bukan grafiknya turun, tapi malah menambah ya. Artinya, para bandar ini kan 1001 cara macam untuk menjual produknya.
0: Ya.
1: Dari jenis-jenis narkotika ini kan banyak yang beredar ya. Bahkan jenis yang psikotropika yang murah dan mudah didapat untuk anak-anak remaja atau pelajar. Ini kondisi seperti ini memprihatinkan.
0: Yeah.
1: Makanya kami dari penggiat anti-narkoba, gerakan rakyat anti-madet Jawa Tengah selalu mengupayakan agar mereka ini, khususnya generasi muda, untuk menjauhi atau katakan tidak pada narkoba. Ya, dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan sugesti, memberikan penyuluhan agar mereka betul-betul jangan sampai terjebak untuk ikut-ikut memakai narkoba itu sendiri ya. Karena apabila memakai, dia akan nanti keterusan Mas Gale, akan ketagihan. Nah ini makanya banyak peredaran kondisi seperti ini dan rata-rata kalau kami melihat adanya temuan dari BNN atau Polda, khususnya Res Narkoba Polda Jawa Tengah, rata-rata ini mereka awalnya ada yang diiming-imingi untuk menjadi kurir ya, atau menjadi pengedar. Jadi para bandarnya ini mereka tidak langsung ketemu, tapi memanfaatkan orang-orang seperti ini untuk mereka mencari, yaitu dari sudut pandang ekonomi. Dan kemarin yang ditangkap di Polda itu justru yang dimanfaatkan orang-orang malah yang pemakai. Nah, jadi mereka sudah biasa pakai, ditawarin barang untuk dikirim, nanti akan diberi sesuatu dengan materi tentunya ya. Dia melakukan tanpa melihat nanti dampak hukumnya seperti itu. Nah, seperti itu Mas Kelly, harus betul-betul masyarakat harus jeli, harus berani katakan tidak, apapun nawarin untuk make, untuk jualan, ya, untuk berani katakan menolak ajakan tersebut, karena nanti akan berdampak pada masalah hukum.
0: Ya, baik. Dari hasil penelusuran tim Gram dan juga Pak Hafidz sendiri melihat saat ini di wilayah Jawa Tengah, apa yang menyebabkan peredaran narkoba ini jadi sulit untuk diberantas, Pak?
1: Ya, jadi berantas sulit mungkin kurangi kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba itu sendiri, Mas Kel. Jadi mereka menganggap bahwa narkoba itu bukan sesuatu yang bahaya, padahal kita tahu narkoba itu termasuk salah satu tiga musuh bangsa, yaitu korupsi, narkoba, dan radikalisme. Bahkan narkoba itu yang paling dahsyat di antara tiga musuh bangsa ini. Jadi memang sulit diberantas adanya itu, kurangi masyarakat mendapat informasi tentang bahaya narkoba. Mereka menganggap bahwa itu alah iseng gitu, padahal setelah memakai narkoba itu sendiri Mas Gale, akhirnya mereka kecanduan. Nah ini yang bahaya. Makanya dari BNN, dari kepolisian Polda Jawa Tengah terus melakukan upaya pemberantasan agar jangan sampai mereka, para pengedar bandar itu beredar ya, bisa menguasai anak-anak khususnya generasi muda untuk itulah kami dari penggiat anti narkoba Gram melakukan yang namanya preventif atau pencegahan. Mencegah mereka jangan sampai betul-betul tidak mau memakai narkoba. Nah, ini kita memberikan istilahnya semacam peringatan atau warning agar mereka nantinya jangan sampai ikut terseret dalam awal memakai, nanti lama-lama bisa jadi pengidap.
0: Yeah.
1: Nah itu akhirnya kesulitannya Mas Galih karena kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba itu sendiri.
0: Baik, daerah mana yang paling sering ditemui, Pak?
1: Iya, kalau kita lihat tiga kota besar yang ada di Jawa Tengah itu di Kota Semarang, di Surakarta, bahkan di wilayah Surakarta ya, itu kan ada kemarin kepegang itu di Sragen ya, yang terakhir di daerah Banyumas, Mas.
0: Baik, sekarang berarti bukan hanya sekedar di perkotaan saja ya, tetapi juga untuk daerah-daerah terpencil, terpelosok, pedesaan, ini ternyata juga ada beberapa temuan narkoba yang sudah ditemukan oleh tim Gram.
1: Iya, jadi narkoba ini, Mas Gali, kita tahu tidak hanya dulu hanya orang mengenal di perkotaan ya, tapi sekarang sudah sampai ke pedesaan. Mereka dengan cara itu tadi ada yang model kalau mereka dapat bayaran atau dapat upah, mereka bersama teman-temannya kayak semacam apa ya urunan gitu ya. Untuk mendapatkan barang haram tersebut. Awalnya mereka nyoba-nyoba aja, iseng seperti itu. Nah yang bahaya ini akhirnya kan setelah memakai itu jadi kecanduan. Gimana caranya untuk membeli produk barang tersebut. Ya kan kalau nggak bisa uang, nggak dapat uang, gaji atau upah, dia minjem teman, nggak dibayar. Bahkan banyak kejadian Mas Gale, mereka itu berani untuk mencuri ya,
0: yeah.
1: Mencuri, membunuh untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan barang tersebut. Ini jasadnya narkoba seperti itu, jahatnya seperti itu. Makanya kita selalu mengadakan upaya narkoba itu juga jangan sampai masuk ke pedesaan. Makanya kita buat gerakan desa juga harus bersih dari narkoba. Masyarakatnya harus diberi edukasi tentang bahaya narkoba. Jadi ketika nanti masuk desa ya, para pengedar itu berani mereka menolak karena efeknya bahayanya narkoba tersebut.
0: Baik, ternyata dari narkoba ini bisa menimbulkan banyak sekali tindak kriminal ya, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Hafid ya.
1: Betul.
0: Baik, dari kelompok usia yang paling sering ditemui dalam penyalahgunaan narkoba, bagaimana data yang didapatkan, Pak?
1: Ya, narkoba itu Mas Galih tidak melihat usia ya, tidak melihat etnis, jenis kelamin, suku, bangsa, mereka bisa terkena karena pergaulan yang salah. Nah ini kan yang kita pantau ini kan jangan sampai remaja atau pelajar ini terpapar. Karena mereka para pengedar bandar ini fokusnya dia menyasarnya ke anak-anak usia remaja. Ya rentan terpapar. Karena usia dini, mereka awal usia perkembangan ya, mau nyoba-nyoba, seperti itu, tawaran teman, dia nggak enak kalau diajak temannya untuk memakai, dikasih gratis. Nah itu akhirnya lama-lama kan kalau sudah memakai, akhirnya jadi etiket kecanduan Mas Galih.
0: Yeah.
1: Ini yang usia rentan terpapar itu banyak remaja dan para pelajar. Ini yang harus diwaspadai.
0: Baik, kemudian kira-kira seperti apa untuk kabar tingkat kewaspadaan dari masyarakat di era sekarang ya, khususnya untuk anak muda? Pak Hafid sendiri melihatnya bagaimana?
1: Ya, jadi kita melihat para anak-anak muda semuanya itu bisa kok, mereka ini berprestasi tanpa narkoba. Itu yang harus selalu digaung-gaungkan. Sehat tanpa narkoba, prestasi tanpa narkoba, itu penting. Karena apa Mas Yale? Karena takutnya kalau mereka nantinya sudah kecanduan, karena diajak temannya terpapar, itu sulit untuk berhenti ya. Karena yaitu tadi, edik kecanduan. Ingat, narkoba kalau orang sudah terkena bukan disembuhkan, tapi dipulihkan. Artinya apa? Nanti sewaktu-waktu kalau mereka akhirnya yang pernah pakai narkoba ya, kumpul lagi pemakai, dia akan ikut-ikutan. Karena itu tadi, sasarannya tuh mereka narkotika itu langsung ke otak. Jadi maunya meminta barang itu tersebut. Jadi kecanduan, Mas.
0: Baik, nanti akan kami bahas lebih lanjut Pak Hafidz, sekaligus juga kami membuka kesempatan untuk pendengar yang mau bergabung. Silakan line telepon kami buka ya di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Pendengar, silakan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, tetap bersama dengan kami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI

Silakan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini mengenai upaya menekankan peredaran narkoba di Jawa Tengah, WhatsApp 81666688.

0: Giat Anti Narkoba di Jawa Tengah ini sering memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolahan, kelompok masyarakat, bahkan sampai ke rutan lapas yang ada di Jawa Tengah, ya, dalam rangka edukasi untuk mereka nantinya yang sudah terlanjur pakai narkoba atau yang belum tentunya jangan sampai memakai narkoba atau nyoba-nyoba memakai narkoba. Mereka harus diberi prinsip untuk katakan tidak pada narkoba. Karena efeknya bahaya, walaupun dikasih gratis, suruh diiming-iming sedikit atau apa, jangan. Karena udah pakai, nyesel nanti. Untuk melepas itu susah. Juga para pemakai ya, yang sudah pernah memakai, mantan pemakai, penyalahguna, atau pengedar, ya, itu kita beri edukasi di lapas atau rutan atau di kelompok masyarakat, mereka kita kasih pendidikan, kita kasih penyuluhan agar mereka masa nggak ada pekerjaan lain yang halal selain harus menjual atau mendagangkan narkoba itu, karena jelas mereka mencari keuntungan materi masih, tapi kan akhirnya merusak, kan begitu. Ya, merusak yang beli, kan kasihan. Itu kita kasih edukasi, masa nggak ada pekerjaan lain yang halal, apalagi rata-rata ya memang negara kita ini kan negara yang berketuhanan yang Maha Esa, artinya semua agama, 6 agama di Indonesia itu dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu melarang semua. Mas, saya pernah ngadain seminar, saya panggil semua tokoh agama, saya suruh buka kitabnya. Semuanya melarang. Karena apa? Karena zatnya, narkobanya itu memabukkan. Jadi di 6 agama yang ada di Indonesia ini melarang. Karena zatnya memabukkan, dan di semua agama setuju kalau yang namanya hal-hal yang memabukkan itu dosa.
1: Baik.
0: Begitu, Mas.
1: Pak Hafid, ini sudah ada yang bergabung di telepon WhatsApp kami pagi hari ini dari Pak Suyarto yang ada di Semarang. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Yarto.
2: Selamat pagi, Mas
1: Ferry. Baik, selamat pagi, Pak Yarto. Silakan pertanyaannya kepada Pak Hafid pada pagi hari ini.
2: Ya. Selamat pagi, Pak Hafid. Sehat ya?
0: Iya, pagi, Mas Yarto.
2: Iya, begini, Pak Hafid. Sehat. Apa yang Bapak katakan tadi, memang peredaran narkoba di Jat, dan ini kan menunjukkan tren yang sangat mengkhawatirkan dengan maraknya kasus penyalahgunaan. Apalagi Bapak mengatakan modus operandinya jenisnya narkoba baru, itu luar biasa. Inovasi obat-obatan juga bisa, apapun namanya, terjadilah satu kenyataan yang Bapak katakan tadi. Nah, pertanyaan saya, langkah apa untuk menanggulangi dan penyelamatan generasi muda di Jawa Tengah supaya tidak terjadi yang berlarut-larut, Bapak? Mohon pencerahannya. Nuhun.
1: Baik, terima kasih Pak Yarto untuk pertanyaannya pada pagi hari ini. Dari Pak Suyarto yang ada di Semarang, silakan pencerahannya, Pak Hafid.
0: Ya, terima kasih Pak Yarto. Ini Pak Yarto ini termasuk Mas Gale, salah satu masyarakat yang peduli ya akan ancaman bahaya narkoba itu sendiri. Makanya saya tadi kan mengatakan, ingat jumlah petugas BNN, kepolisian itu terbatas. Jadi saya, jenengan, dan yang lain ini sebagai masyarakat ikut peduli akan ancaman bahaya narkoba. Makanya kami minta kepada masyarakat apabila ada hal-hal yang mencurigakan khususnya di lingkungan kita, itu segera untuk melaporkan. Kan ada sekarang hotline ke BNN atau kepolisian, sama aja. Ya, atau yang terdekat Babin Kantipres atau Babinsa di daerah kan ada itu, Mas Gali, ya, laporkan. Artinya misalnya ada kayak kemarin kejadian di Semarang, Kecamatan Mijen ya, Mas Gali ya, yang mana ada tempat untuk gudang pemotongan ayam, di situ ternyata disalahgunakan sama oknum. Ya, sipil tentunya, mereka memasukkan produk untuk memproduksi narkotika. Warga aja nggak ada yang tahu, gitu loh. Karena mereka mungkin, ya, bukan acuh tak acuh, tapi mereka melihat positive thinking aja, kan, gitu. Nah, cuman itu tadi, para bandar pengedar ini orangnya sudah ngawur semua. Jadi, apapun dilakukan untuk mendapatkan cuan atau uang itu sendiri, Mas Gali. Jadi, kayak ketika kejadian di Mijen ini sampai, jangan sampai terjadi nih di Jawa Tengah khususnya ya, harus langsung laporkan tadi itu. Ini dalam rangka untuk menjaga peredaran narkoba.

0: Yeah.
1: Dan juga misalnya kita ada tetangga, family, teman yang anaknya memang pemakai, ya, memang betul-betul penyalahguna, untuk bisa direhabilitasi. Ada tempat-tempat rehabilitasi BNN punya, rumah sakit milik negara itu tidak berbayar untuk mereka direhabilitasi. Harapannya apa? Agar dia tidak pakai lagi narkoba. Takutnya kalau didiamkan pemakai narkoba itu mas Galih, dia akan mengajak teman-temannya untuk ikut memakai. Itu makanya narkoba ini seperti virus. Kalau nggak di stop, dia akan menjalar kemana-mana pasti. Dia akan mencari. Jadi gitu Pak Yarto, saran saya ya, yaitu dari kita bergandengan tangan masyarakat, ayo laporkan segera apabila memang terjadi adanya penyimpangan, adanya orang baru di lingkungan kita, untuk segera dilaporkan, karena jangan sampai narkoba ini nanti akan menjalar kemana-mana.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Yarto yang sudah bergabung pada telepon pagi hari ini ya. Kemudian seperti tadi yang dijelaskan, jikalau masyarakat menemukan sebuah hal yang mencurigakan, harus langsung diwaspadai dan juga melaporkan ke pihak terkait ya. Nah, untuk hal-hal mencurigakan yang dimaksudkan oleh Pak Hafid apa saja ini?
1: Untuk apa, Mas?
0: Hal-hal yang mencurigakan.
1: Ya, jadi yang saya katakan tadi, masyarakat untuk berani lapor, ya nggak usah takut. Misalnya hal-hal yang mencurigakan kayak kejadian yang seperti baru-baru ini ya Mas, saya nggak lihat yang lalu-lalu lah. Nah, banyak kejadian di Kota Semarang, di Kecamatan Mijen itu. Jadi kalau ada sesuatu misalnya di tingkat terpencil itu di RT atau di kampung ya, ada orang baru atau ada rekan kita yang tiba-tiba mereka di dalam rumah tidak mau kumpul sama tetangga ya, itu apa namanya, ada keluar masuk seperti itu, kayak kejadian di Bayumanik itu ya, pembuatan sabu cair itu Mas Yali, itu kan Pak RT-nya sudah apa namanya, tidak mengetahui apa bisnisnya ketika rumah itu dikontrak, yang di rumahnya dikontrak ada di luar negeri. Jadi kita harus peduli betul ini ada apa ini sebenarnya, seperti itu Mas Galih. Ya, jadi bukan kita ingat urusan orang, kalau positif nggak apa-apa, tapi ya kayak itu tadi, untuk buat narkoba ya kan, untuk produksi ini kan bahaya, apalagi efeknya nanti akan kampung ini akan terdampak seperti itu. Jadi betul-betul harus care, pedulilah dengan lingkungan sekitar kita, minimal lingkungan dulu kita lah, seperti itu. Nah, karena itu tadi, kalau lingkungan kitanya itu memang betul-betul bersih dari narkoba, ya kan, itu nantinya tidak menimbulkan efek ke kampung-kampung atau RT yang lain. Minimal kampung kita sendiri harus betul-betul bersih yang namanya peredaran narkoba, Mas sekali.
0: Baik, itu tadi tips supaya peredaran narkoba ini bisa benar-benar hilang di lingkungan ya Pak. Tapi kalau untuk tips supaya masyarakat dalam pribadi tidak menyalahgunakan narkotika, nah ini bagaimana kira-kira?
1: Ya, jadi kita tadi tahu Mas Galih yang saya katakan awal, bahwa semua agama di Indonesia itu kan melarang yang namanya mengonsumsi narkoba karena haram, karena jadi memabukkan ya. Makanya saya lihat kayak di pertemuan-pertemuan lurah ya, terus anak-anak muda itu kan di kampung-kampung ada yang namanya Karang Taruna, akhirnya di apa namanya, di sekolah-sekolahan seperti itu. Nah, itu harus selalu disisipkan tentang bahaya narkoba. Harapannya apa Mas Jali? Harapannya bahwa mereka tahu akan bahaya narkoba itu. Saya sudah meminta kok pada tokoh agama yang muslim, di masjid, di majelis taklim ya, atau yang di gereja Kristen ya, untuk memberikan penyuluhan dan agama-agama lain, tetap sisipkan walau 5 menit tentang bahaya narkoba itu sendiri. Karena apa? Ini kaitannya tentang harapan kita, nasib generasi muda ke depan. Ya. Ini kejadian seperti ini Pak sekali. Di China dulu. China itu kan tahun 1800-an itu kan ada namanya Perang Tandu ya, Proxy War. Itu kan lihat ya, tentaranya bala tentaranya kuat ya kan. Mereka akhirnya tentara Inggris mau masuk, gimana nih? Mereka kuat-kuat Nah, akhirnya dengan menjual apa itu? Opium. Opium itu kan termasuk jenis narkotika. Nah, dengan cara itu akhirnya bisa dikuasai orang-orang dari negara Cina ini. Mm-hmm. Indonesia jangan sampai itu terjadi.
0: Baik.
1: Ya, ini sudah mulai ini. Para bandar-bandar ini, Mas Gale, sudah masuk ke negara kita. Sudah sekarang, dulu trennya narkotika ini kan jenisnya banyak ya, yang lagi tren sekarang itu kan ada ganja, sabu, ekstasi. Ini yang dulu-dulu mulai lagi nih modelnya. Ada heroin, morfin udah mulai masuk lagi, Mas. Jadi mereka, para pengedar bandar itu udah tutup mata gimana caranya mereka untuk mendapatkan keuntungan. Gimana caranya orang yang memakai biar rusak atau apa, dia nggak mikir. Yang penting dia mendapat penghasilan. Yang kasihan ini para pengedar yang tidak tahu dimanfaatkan, tapi dia mau. Tapi akhirnya berproses hukum. Ini harus yang dipikirkan. Harus mereka betul-betul berani menolak ajakan apapun untuk memakai, untuk menjual, jangan. Karena nanti akan berurusan dengan hukum. Hal-hal ini, Mas Gale, yang salah satunya adalah tadi cara-cara untuk mencegah peredaran narkoba. Dan ingat, Mas Gale, sekarang narkoba ini sudah banyak lewat media sosial atau sosmed. Jadi mereka penjualannya tanpa harus ketemu, penjual dan membeli, tapi mereka lewat itu tadi, lewat sosmed, penjualan barang suruh apa, uangnya suruh transfer, produknya nanti yang dibeli ditaruh di mana, di tempat besi, apa namanya, di tempat-tempat, bahkan ada yang dekat musola, taruh di situ, sistem tanam itu. Ini kan sudah ngawur ini, mereka tanpa harus ketemu para penjual dan pembeli, ya kan. Kadang ada yang ngomong di apa namanya, dikondisikan atau dijalankan ya dari dalam orang penjara. Nah, saya pernah ngomong loh, kok mau Anda nggak kenal orang yang calling atau yang telepon ya kan. Susah juga kalau kita konfirmasi ke rutan atau lapas siapa namanya, orangnya siapa, pasti tidak mengakui. Nah, seperti itu. Jadi ya apa ya, ya kekurangannya dia aja yang mau telepon, mau terima orang yang nggak dikenal, yang katanya dikendalikan dalam penjara, mereka bisa seperti itu. Yang ada kalau memang dia nawarin narkoba nggak dikenal, tolak sudah. Itu jalan terbaik kalau kita mau aman. Jangan mau, ya kan? Kalau udah ketangkap petugas nanti kiranya lah kerja sama. Ya, kenapa Anda mau melakukan itu? Tolak, kan udah jelas. Negara melarang, ya kan, narkoba, agama pun semuanya melarang karena zatnya haram. Jadi harus dari diri kita ini, kalau betul-betul mau sehat, ya, mau mental kita betul-betul mau bersih dari ancaman narkoba, berani menolak, Mas Gali.
0: Baik.
1: Seperti itu, jangan menyalahkan pihak manapun.
0: Datang dari diri sendiri ya, Pak Hafid ya.
1: Betul.
0: Untuk peredaran.
1: Harus diri sendiri.
0: Baik, sudah ada yang bergabung di WhatsApp dari Pak Sinto yang ada di Magelang. Ini kaitannya juga mengenai peredaran digital, Pak Hafid. Kira-kira seperti apa untuk peran dari pemerintah dan juga Gram untuk memutus peredaran pada jaringan digital era saat ini? Bagaimana tanggapannya, Pak Hafid?
1: Ya, dari pemerintah sendiri, dari Komdigi ya, Mas Galih ya. Nah, dari Komdigi juga harus ngecek, jangan sampai diceklah situs-situs penjualan narkoba itu, kok bisa diblokir. Ini kan kalau kami lihat situs-situs judol ini kan juga masih ada ya, Mas ya. Jadi memang ya nggak bisa langsung diberantas, karena itu tadi tutup ada yang tumbuh lagi, tutup tumbuh. Nah, jadi di sini kita, ayo para masyarakat, generasi muda, kita harus betul-betul bisa memilah dan memilih mana yang benar, mana yang tidak. Kalau medsos itu atau sosmed ya, Mas Gali, ini kan untuk edukasi, untuk informasi, ya kan? Untuk menanyakan perkembangan informasi. Tapi jangan untuk hal-hal yang negatif. Jadi kita harus memilih dan memilah, harus betul-betul tegas dalam menggunakan sosmed itu sendiri. Jangan sampai hal-hal yang negatif itu terjadi. Karena bakalnya sosmed itu sudah dipantau oleh pihak kepolisian ya, oleh pihak cyber, ada itu namanya di kepolisian, itu memantau untuk transaksi apapun, narkoba, judi, ini dipantau. Ini kita sebagai masyarakat yang cerdas Jangan sampai perusahaan hukum harus berani, jangan lihat link-link atau menjauhi link-link tersebut lah. Banyak hal yang sosmed yang positif yang banyak digunakan kok. Tidak harus untuk bertransaksi atau membeli narkoba itu sendiri, Mas sekali.
0: Baik. Semoga bisa tercerahkan untuk Pak Sinto yang sudah bergabung, dan di sini juga ada pendengar 0851 2400 sekian. Kira-kira seperti apa untuk upaya pendekatan kepada mahasiswa atau anak-anak di zaman sekarang dari program GERAM atau mungkin kolaborasi dari pemerintah? Bagaimana tanggapannya Pak Hafid?
1: Iya, itu tadi saya katakan, narkoba ini kan tidak lihat suku, etnis, jenis kelamin ya Mas Kale ya. Kita selalu ini kan sekarang ini masa untuk mau masuk sekolah ya, MPLS. Nah, masa pengenalan lingkungan sekolah kami dari Yayasan GERAM Jawa Tengah udah diminta nih. Ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, universitas. Itu untuk mengingatkan, kalian happy silakan, tapi jangan pakai narkoba. Ini bahaya ya. Ini saya banyak melihat nih fenomena Mas Galih, anak-anak, khususnya para anak-anak usia dini yang mau berkembang ya, seperti anak-anak SMP ini, mereka ini sudah banyak yang menggunakan yang namanya tembakau sinte. Ya. Tembakau sinte, terus pil-pilan koplo, seperti itu. Nah ini Mas Galih, kalau aku lihat memang semua, makanya saya selalu kan pernah mengatakan, bahwa yang namanya rokok itu jembatan emas untuk mengenal narkoba.
0: Yeah.
1: Saya sudah mengatakan anak SD SMP, yuk kalian nggak usah lah rokok, buat apa? Karena apa? Ya kan, itu nantinya pertama belum saatnya, ya kan mereka masih sekolah. Itu karena itu tadi pergaulan, mas kali ikut temannya, ya kan. Nah, rata-rata ini kan dari mulut mas Galih. Jadi orang mengenal tembakau sinte, ya kan, akhirnya pil-pil psikotropika seperti itu, pil-pil keras ya mas, yang seharusnya untuk orang-orang yang sakit dipakai orang sehat, terus gimana mas kali?
0: Baik.
1: Saya selalu, kemarin saya sudah ketemu BP POM ya, juga Ikatan Apotek Indonesia, untuk betul-betul mereka dalam melayani orang yang mau beli obat harus disertai dengan resep dari dokter resmi. Yang kan sekali-kali tanpa resep, takutnya untuk beli obat keras. Ini sudah banyak terjadi fenomena orang-orang yang menjual bebas. Depannya bukan jualan obat, tapi dia menyimpan. Itu harus perlu betul-betul diberantas. Karena apa efeknya mas Galih ke depan berbahaya bagi mereka yang sudah pakai. Karena saya banyak menemukan pasien ya, yang direhabilitasi tidak bisa berhenti karena apa? Sudah kecanduan, kesian. Dia nggak bisa tidur tanpa menggunakan obat itu kan, susah sekali untuk bisa memberantas hal-hal ini. Nah ini harus ada betul-betul dari upaya kita semua. Ayo pemerintah, masyarakat ya, saya minta juga tegas dalam hal itu tadi, menjual obat-obatan itu jangan sampai mereka yang semestinya tidak mengonsumsi obat tersebut, tapi karena kebutuhan untuk fly, untuk biar dirinya mabuk, tenang, akhirnya memakai tanpa pengawasan dokter. Itu harus selalu diberi edukasi.
0: Baik. Terakhir Pak Hafid, pesan kepada masyarakat ya, supaya bersama-sama menjadi garda terdepan dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Silakan Pak.
1: Iya Mas Galih. Jadi para pendengar RRI Pro 1 ya, saya selaku ketua Yayasan Gerakan Sekret Anti Mandat Provinsi Jawa Tengah, tidak intinya, tidak bosan-bosannya untuk selalu menyampaikan kepada semuanya, para pendengar yang di luar, yang mungkin lagi sibuk tidak mendengarkan, tapi tolong ya sampaikan pesan saya ini. Ingat ya, jadi masalah narkoba, pemberantasan atau pencegahan bukan hanya tugas polisi dan BNN, karena jumlah mereka terbatas. Perlu adanya peran serta masyarakat. Ya, saya selaku penggiat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang mendengarkan ini, ayo ikut. Ikut menjaga lingkungan kita, minimal jangan sampai adanya peredaran narkoba. Ada orang-orang baru di tempat kita, ya, misalnya tidak mau campur keluarga atau tetangga, harus perlu diwaspadai. takutnya seperti banyak-banyak kejadian seperti ini. Karena narkoba seperti virus. Kalau nggak di-stop atau dicegah, dia akan menjalar kemana-mana. Kita kena anak kita, ponakan-ponakan, saudara, ya, itu bahaya. Karena banyak terjadi seperti itu. Kelihatan di depan, baik, ternyata dia menjadi pemakai. Ini yang harus diwaspadai. Yang terlanjur memakai narkoba, ya, pemakai ya Mas Galih, saya selalu mengatakan penyalahguna pemakai bukan aib. Karena bisa terjadi, karena pergaulan yang salah. Untuk segera rehabilitasi. Di tempat IPWL, institusi penerima wajib lapor, ya, swasta atau negeri. Tidak berbayar milik BNN atau pemerintah rumah sakit ada. Ini menyediakan. Agar apa? Agar mereka pulih, bisa hidup sehat tanpa narkoba. Ya, jadi pesan saya Mas Galih untuk katakan tadi, berani. Untuk berani dan tidak usah takut lapor apabila ada peredaran atau penyalahgunaan di sekeliling kita. Dan juga tadi saya katakan, bagi para pemakai atau penyalahguna, untuk dia mau stop, ayo rehab. Gak usah malu, bukan aib kok. Gak ditangkap, orang mau rehab tuh gak ditangkap. Yeah. Tapi yang aib apa Mas Galih? Bandar, pengedar. Kenapa? Dia cari keuntungan, cari ekonomi, keuntungan ekonomi, cuan dengan cara merusak. Itu harus saya selalu meminta kepada penegak hukum untuk dihukum seberat-beratnya.
0: Oke, terima kasih Pak Hafid untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Sukses sehat lalu. Sama-sama, kami nantikan program-program dari Geram untuk memberantas peredaran narkoba ini ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, sukses Pak. Yep. Terima kasih. Demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda sajian Semarang Menyapa edisi kali ini mengenai upaya menekan peredaran narkoba di Jawa Tengah bersama dengan Ketua DPD Gerakan Rakyat Anti Madat Geram Jawa Tengah Pak Hafid Sungkar Esa yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: Pendengar, kami akan hadirkan juga update informasi mengenai Bupati Demak dukung rumah kreatif remaja untuk pengembangan potensi generasi muda. Selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Bahtiar Rifai yang sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Selamat pagi rekan Bahtiar, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, Galih dan pendengar, pemerintah Kabupaten Demak mendukung adanya gagasan pembentukan rumah kreatif remaja atau RKR sebagai wadah pengembangan potensi, kreativitas, dan partisipasi generasi muda. Sebagai bentuk persiapan generasi penerus yang akan melanjutkan pembangunan daerah di masa mendatang. Bupati Demak, Estiana, menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Demak menilai bahwa keberadaan rumah kreatif remaja tidak harus diwujudkan dalam bentuk bangunan fisik yang megah dengan atau dengan anggaran besar. Menurutnya, di tengah kebijakan efisiensi saat ini, pemerintah provinsi hingga daerah, pendekatan yang lebih efektif dan kolaboratif dinilai menjadi solusi yang tepat untuk mendukung efektivitas dan aktivitas kepemudaan. Ia memastikan bahwa ruang bagi kreativitas dan inovasi generasi muda tetap terbuka luas dan berbagai program kepemudaan yang telah berjalan selama ini akan terus difasilitasi dan dikembangkan melalui sinergi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD. Bupati Demak kemarin menerangkan, saat ini telah tersedia program yang dapat menjadi wadah bagi para pemuda untuk mengembangkan kemampuan dan minat mereka. Program tersebut antara lain program-program yang berada di bawah koordinasi dengan pemuda dan olahraga yang selama ini aktif memberikan pelatihan dan pembinaan bagi generasi muda di Kabupaten Demak. Selain itu, terdapat juga program kepemudaan yang telah dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DIN Permades, termasuk kegiatan yang melibatkan Duta Generasi Berencana atau GENRE. Menurutnya, perlu diberikan motivasi kepada generasi muda agar terus belajar, menjaga pergaulan, serta memaksimalkan potensi melalui kegiatan positif. Para generasi penerus untuk memanfaatkan masa mudanya, tentu dengan belajar sungguh-sungguh dan menjauhi pergaulan yang tidak bermanfaat. Ia juga mendorong anak muda di Kabupaten Demak untuk mengembangkan potensi yang dimiliki melalui berbagai kegiatan positif. Selain itu, pemerintah Kabupaten Demak juga membuka aspirasi dari masyarakat serta terbuka atas masukan maupun keluhan dari masyarakat, termasuk juga dari kalangan anak muda. Demikian Galih yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Bahtiar untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar laporan mengenai Bupati Demak dukung rumah kreatif remaja untuk mengembangkan potensi generasi muda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi Sandiaga Uno beri bantuan modal usaha melalui WhatsApp. Benarkah demikian? Mari kita ikuti faktanya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan identik dengan unggahan di akun Instagram @dispubdar_sumsel pada 9 Agustus 2024. Dalam video aslinya, Sandi yang saat itu masih menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Apresiasi tersebut disampaikan Sandi atas diselenggarakannya Sriwijaya Ranau Grand Fondo yang merupakan event sepeda tahunan di kawasan wisata Danau Ranau, Provinsi Sumatera Selatan. Dan setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Sandi menjanjikan bantuan modal usaha terdeteksi hasil dari Artificial Intelligence atau AI. Demikian pendengar cek fakta pada pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Hai Oxygeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke Oxygen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya, bisa cek di Instagram oxygenid_official atau cek di websitenya www.oxygen.id.

Pendengar, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 jenjang SD di Kota Semarang sudah dimulai sejak kemarin Senin tanggal 8 Juni ya. Dari pantauan, banyak orang tua wali murid datang ke posko aduan di kantor Dinas Pendidikan Disdik Kota Semarang. Salah satu wali murid, Purwanto, mendatangi posko aduan Disdik Kota Semarang untuk mengurus surat mutasi keponakannya yang baru pindah dari Kalimantan. Jadi keponakannya ingin bersekolah di SD Negeri 01 Lamper Tengah, Kecamatan Semarang Selatan. Wali murid lainnya, juga ada Siti, mengaku mendatangi posko aduan karena mengalami kendala saat mendaftarkan anaknya bernama Amanda di sistem SPMB. Ia juga mengungkapkan sistem pendaftaran tidak dapat memproses data anaknya karena data asal sekolah belum masuk ke basis data Disdik Kota Semarang. Dan kondisi tersebut membuat proses pendaftaran dari beberapa peserta didik tertunda karena ada data yang belum tersinkronkan. Kemudian beberapa masyarakat juga sempat mengeluhkan temuan-temuan tersebut mendengar ke Disdik Kota Semarang dan sedang diupayakan untuk perbaikan supaya data dari pendaftar ini bisa segera sinkron ya. Jadi selama musim pendaftaran ini pendengar, dari Senin kemarin 8 Juni hingga 12 ya, segera dipersiapkan. Dan sekarang sudah H+2, jangan sampai ada data yang kurang. Apabila Anda juga perlu melakukan sebuah sinkronisasi data kepindahan, harus segera dilakukan pendengar, karena dengan sisa waktu yang ada, diharapkan Anda bisa segera bersiap supaya data kepengurusan untuk penerimaan murid baru bisa terselesaikan.

Pendengar, segera kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca di wilayah pesisir, kemudian juga di wilayah lautan ya, terkait dengan tinggi gelombang dan juga kekuatan angin bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, sesuai dengan janji kami untuk informasi di wilayah pesisir dan juga tinggi gelombang lautan, kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, sudah bersama dengan rekan Herbuana yang siap menghadirkan laporan terbaru. Selamat pagi rekan Herbuana, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih Mas. Selamat pagi para pendengar Pro 1, kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas Semarang dengan saya Herbuana yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi hari ini kami awali dengan perkiraan peringatan dini banjir pesisir atau ROP yang berlaku hari ini Selasa 9 Juni 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada dengan adanya fenomena banjir pesisir atau ROP yang diprediksi terjadi pada hari ini 9 Juni 2026 di wilayah pesisir utara pantai Jawa Tengah pada pukul 1 siang hingga 4 sore nanti. Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya kami sampaikan perkiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini Selasa 9 Juni 2026 pukul 7 malam nanti hingga esok hari Rabu 10 Juni 2026 pukul 7 pagi. Untuk perairan Karimun Jawa bagian barat, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Karimun Jawa bagian timur, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diprediksi dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diprediksi berawan tebal, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Jepara, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pati hingga Rembang, cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 2 hingga 15 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi rendah yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perkiraan cuaca terakhir, kami sampaikan perkiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku hari ini Selasa 9 Juni 2026 pukul 7 malam nanti hingga esok hari Rabu 10 Juni 2026 pukul 7 pagi. Cuaca diperkirakan berawan tebal, angin berhembus dari arah timur laut ke tenggara dengan kecepatan 2 hingga 10 knots. Gelombang diperkirakan dalam kondisi tenang yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perkiraan pasang surut, diperkirakan surut minimum akan terjadi pada hari ini 9 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat malam nanti dengan ketinggian 0,2 meter. Sedangkan untuk pasang maksimum diprediksi akan terjadi esok hari 10 Juni 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian 0,6 meter. Demikian perkiraan yang dapat kami sampaikan. Selalu update cuaca dari BMKG dan selamat melanjutkan aktivitas.
0: Baik, terima kasih rekan Herbuana untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, selamat pagi. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang pagi ini, edisi hari Selasa 9 Juni 2026. Sejak pukul 5 hingga jelang pukul 10, kami sudah hadirkan ragam informasi dan juga musik-musik terbaik untuk menemani segala aktivitas Anda. Nanti bersama dengan Sylvia Ansori pendengar, Semarang siang ini akan hadir menemani Anda hingga nanti di jam 3 sore. Akhir kata, saya Galih Haji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
5: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Kalau Pasto jujur tak sanggup, kalau saya sanggup ya mendengar untuk nemenin Anda pada kesempatan siang hari ini dari pukul 10 hingga pukul 13.30 ya kali ini ya dalam Semarang Siang ini pendengar. Berbagai informasi tentunya akan menemani aktivitas Anda dan juga lagu-lagu terbaik yang juga sudah disiapkan RRI Semarang untuk Anda. Nanti kita akan awali jumpa kita dengan perbincangan menarik edukasi khusus juga ini ya terkait mencegah paham radikalisme sejak di ini ya. Jadi nanti kita akan tanyakan sebenarnya kita sebagai orang tua ini harus seperti apa pendengar. Bersama penyuluh agama Buddha Kantor Kemenag Kota Semarang Osa Arianta Girivana Eskom. Lain telepon dan WhatsApp tentu nanti saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886.

saya ditarikkan kepala perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang ya, kita sudah tersambung dengan narasumber kita yang akan mengedukasi secara jelas mengenai mencegah paham radikalisme sejak dini bersama penyuluh agama Buddha Kantor Kemenag Kota Semarang, Osa Arinta Girivana Eskom. Mbak Osa, selamat siang.
1: Ya, selamat siang Mbak Sofia.
0: Kabar baik, sehat Mbak Osa?
1: Ya, sehat. Soti Hoto, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
0: Ya, terima kasih sudah bersama Prof. 1 RRI Semarang kali ini. Mbak Osa, kita membicarakan mengenai paham radikalisme sejak dini ya. Kalau sebagai penyuluh agama Buddha di wilayah kantor Kemenag Kota Semarang, Mbak Osa, seberapa rentankah anak-anak di usia dini ini terpapar oleh paham radikalisme? Mungkin ini sebagai edukasi pembuka kita bersama Pro 1 RRI Semarang siang hari ini. Silakan.
1: Ya, jadi Mbak Sylvia, untuk paham radikalisme ini memang sangat rentan ya kalau mencangkup untuk di masa sekarang, karena kan anak-anak zaman sekarang itu, generasi Z itu juga sudah mulai bermain dengan sosmed seperti itu. Jadi ajakan-ajakan itu harus perlunya filter atau deteksi dini seperti itu, Mbak, dari keluarga maupun dari sekolah seperti itu.
0: Jadi bukan hanya wilayah sekolah saja, tapi keluarga juga berperan penting ya, Mbak Osa ya?
1: Iya, betul Mbak Sylvia, seperti itu. Jadi memang paham radikalisme itu biasanya kan dari dini itu. Jadi bagaimana sikap kita menentukan karakter itu kan bisa terbentuk dari keluarga juga, Mbak Sylvia. Contohnya dengan menerapkan, orang tua tuh menerapkan yaitu ajaran Buddha, metta, cinta kasih, dan karuna, kasih sayang orang tua terhadap anaknya, Mbak Sylvia. Seperti itu.
0: Oke, kasih sayang keluarga terhadap anaknya. Tapi pendekatan khususnya seperti apa sih, Mbak Osa? Kan kalau anak-anak tuh pasti juga punya cara emosional pendekatannya yang berbeda nih dengan orang tua.
1: Ya, jadi pendekatannya yaitu pertama, anak-anak bisa dilatih untuk melatih meditasi atau cinta kasih, metta bhavana. Itu versi anak-anak Mbak Sylvie. Jadi penerapannya itu mungkin anak-anak diajarkan oleh orang tua ataupun guru di sekolah. Sebelum mulai beraktivitas atau belajar, anak-anak diajak duduk kening sejenak selama 1-2 menit. Lalu mengucapkan doa yaitu, semoga saya berbahagia, semoga orang tua saya berbahagia, semoga guru dan semua makhluk hidup di dunia itu berbahagia tanpa memandang suku dan agamanya untuk kedamaian dunia. Seperti itu Mbak Sylvia.
0: Oke, jadi bahkan tidak memandang apapun begitu ya Mbak Osa ya?
1: Betul Mbak, jadi kalau di agama Buddha itu diterapkan yaitu universal, mencintai tanpa batas. Jadi kalau misalkan ada ujaran kebencian atau hoax, itu mungkin dari sekolah ataupun dari guru bisa menerapkan yaitu adanya dongeng juga Mbak Sylvia. Mungkin kita mengajarkan anak-anak untuk memilih atau mengedukasi bahwa ini berita tidak benar, atau menjelaskan tentang berbentuk dongeng. Kan anak-anak mungkin kalau misalkan membaca teks itu kadang suka, sekarang bosen ya Mbak Sylvia. Jadi lebih suka storytelling atau dongeng berbasis nilai jataka seperti itu.
0: Tapi ada tidak mungkin Mbak Osa indikator nih ya bagi anak-anak yang mulai terpapar dengan radikalisme seperti ini?
1: Kalau untuk agama Buddha sendiri, selama ini saya belum menemukan hal yang sampai ekstrim itu belum ada Mbak Sylvia. Itu hanya sebatas kayak paling mereka scroll menemukan berita hoax, selalu kadang apa namanya di-sharing ketika kita misalkan lagi berkumpul hari Minggu di sekolah Minggu. Tapi saya selalu menjelaskan bahwa setiap berita itu tidak boleh langsung di-share ke teman-teman grup di sekolah Minggu. Saya bilang seperti itu. Kita harus bisa memilih bagaimana cara memfilter untuk data-data ini belum tentu valid nih, seperti itu. Jadi kalau untuk agama Buddha sendiri, remajanya masih cukup aman Mbak Sylvia, seperti itu.
0: Tapi mengajarkan teman-teman agama Buddha, Mbak Osa, agar juga bisa apa ya, tidak mengkotak-kotakan diri dengan agama lain, itu bagaimana Mbak Osa?
1: Nah, itu sebenarnya kalau tidak mengotak-kotakan itu menerapkan prinsip tadi Mbak Sylvia, yaitu mengembangkan, mempraktekkan cinta kasih tanpa batas, metta, lalu melatih empati namanya karuna Mbak Sylvia di agama Buddha. Jadi kalau mengembangkan cinta kasih itu contohnya ya, kalau melihat perbedaan dari hal yang kecil itu, mereka langsung apa namanya, oh ini nggak benar, seperti itu, bisa menilai seperti itu. Jadi kita selalu mengedepankan yaitu cinta kasih tanpa membeda-bedakan. Oh ini agama lain ini apa namanya tuh bagi kami misalkan haram gitu ya untuk agama kami. Jadi karena agama Buddha itu sebenarnya itu ajarannya memang mengembangkan cinta kasih, Mbak. Jadi kalau misalkan ada sedikit yang kayak mengojok-ngojoki ini kayaknya apa nggak boleh nih, haram untuk kita. Karena di agama Buddha sendiri kata-kata haram itu sebenarnya juga minimalisim sih, Mbak. Seperti itu, Mbak Sylvia. Jadi nggak ada yang namanya untuk kita mengarah ke hal-hal yang seperti itu, tidak ada, dijamin kalau di agama Buddha seperti itu.
0: Pak Ustadz, tapi kalau di agama Buddha, radikalisme seperti apa yang ditakutkan menyebar sih, Pak Ustadz?
1: Nah, kalau untuk radikalisme yang menyebar di agama Buddha itu yang ditakutkan adalah sebenarnya itu paham agama itu sendiri, Mbak. Terkadang kalau kita melihat di konteks di negara lain seperti itu ya, Mbak ya, bukan di Indonesia gitu, itu kadang ya ada penghasutan melalui bentuk-bentuk ajaran agama yang aneh-aneh, Mbak. Gitu. Sebenarnya kita tuh jarang sih menyinggung, malah ke eksternal tuh jarang. Yang kita takutkan itu adalah paham radikalisme tentang agama Buddha yang dilebih-lebihkan. Contohnya dengan meditasi sampai kita lupa makan gitu kan, sampai kita lupa tidur, itu kayak menyiksa diri, itu pandangan yang salah, Mbak. Itu sudah pernah ada di negara lain. Untungnya di Indonesia tidak sampai. Itu yang kita takutkan di dalam pemahaman radikalisme di Indonesia. Seperti itu, Mbak Sylvia.
0: Kalau memang terindikasi ada hal-hal seperti itu, apa mungkin yang harus dilakukan pihak terdekat, Mbak Usa?
1: Ya, biasanya kalau ada indikasi seperti itu, contohnya kayak misalkan ada kebaktian ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak wajar ya, Mbak. Contohnya kayak kebaktian itu tuh misalkan kayak menyiksa diri. Nah itu kita memang biasanya melakukan itu kayak perenungan, mending kita meditasi aja. Seperti itu, kita alihkan dengan meditasi. Meditasi pun, Mbak Sylvia, itu juga tidak boleh menyiksa. Contohnya kalau memang kondisi lagi fit, kadang kan ada kondisi tidak fit tapi diri kita menyiksa untuk meditasi. Seperti itu, Mbak Sylvia. Jadi kalau bisa paham-paham seperti itu juga harus dihentikan. Itu pencegahannya biasanya ya kita bisa untuk konsultasi dengan para tokoh agama seperti itu, bagaimana cara menyikapi, belajar dari beberapa aliran. Kan ada aliran memang di Buddha sendiri, Mbak Sylvia, itu banyak alirannya. Nah contohnya kalau misalkan itu menyeleweng dari aliran yang kita pernah kenal, itu bisa dibicarakan oleh masing-masing majelis, Mbak. Di agama Buddha juga terdiri dari beberapa majelis seperti itu, Mbak Sylvia.
0: Ada majelis juga ya. Oke, ada telepon masuk, kita angkat dulu, boleh Mbak Usa ya?
1: Boleh, Mbak.
0: Halo, selamat siang, Pro 1.
2: Selamat siang, Mbak Sylvia.
0: Iya, silahkan Mbak Suyarto.
2: Selamat siang, Mbak Kivinya.
0: Mbak Usa ini.
2: Mbak Usa, ya. Begini, Mbak Usa. Sesuai dengan topik tadi, saya mendengarkan dari awal apa yang dikatakan Mbak Sylvia, setuju. Dan penjenengan bahwa yang kita bisa catat dalam ini, memang harus mencegah radikalisme sejak dini ini sangat penting untuk melindungi generasi anak-anak sampai umumnya generasi muda dari pemahaman yang mengarah pada kekerasan. Nah, dalam hal ini pencegahan ini kan berfokus pada penanaman nilai-nilai toleransi. Sebab kalau kita lihat literasi digital yang sehat serta penguatan wawasan kebangsaan melalui lingkungan keluarga dan pendidikan, artinya paling tidak tuh keluarga adalah benteng utama dalam membentuk karakter anak sejak dini lah. Selain hal tersebut, Mbak, kalau kita melihat seperti itu, jangan sampai anak-anak ini terpengaruh dengan paham-paham radikal, karena paham radikal bukan saja bisa mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara, tapi juga bisa merusak kehidupan rumah tangga dan masa depan anak-anak ini. Apalagi penyebaran paham radikalisme serta ini sangat marak, sebabkan melalui media sosial, dan sasarannya adalah anak-anak, lebih-lebih anak-anak muda. Nah, ini harapan kami. Pertanyaan saya begini, Mbak. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dan sekolah untuk mencegah radikalisasi pada anak-anak dini? Nah, bagaimana peran pendidikan dalam mencegah radikalisme itu sendiri? Mohon pencerahannya. Matur nuwun. Selamat
0: baik,
2: siang.
0: Baik, terima kasih Pak Suyarto. Silakan Mbak Usa.
1: Ya baik, terima kasih Bapak untuk pertanyaannya, sangat relevan ya Mbak ya untuk di kehidupan sekarang. Jadi untuk memperkuat pemerintah itu untuk memperkuat moderasi beragama di sektor pendidikan itu, pemerintah khususnya Kementerian Agama dan Kemendikbud itu harus memastikan kurikulum pendidikan di tingkat anak usia dini dari PAUD hingga perguruan tinggi bermuatan nilai-nilai moderasi beragama, Bapak, seperti itu. Jadi memang tujuannya untuk menanamkan sejak dini bahwa menjadi orang yang religius dan taat pada agama sendiri seperti menjadi umat Buddha yang baik harus berjalan beriringan dengan sikap menghargai keyakinan orang lain. Pendidikan juga harus berfokus pada nilai kemanusiaan universal, bukan doktrinisasi yang kaku. Yang selanjutnya itu bisa mengoptimalkan peranan penyuluh agama seperti saya itu sebagai akar rumput, yaitu pemerintah perlu memberikan dukungan penuh seperti fasilitas, ruang lingkup yang luas bagi penyuluh agama seperti saya sendiri untuk bergerak langsung ke masyarakat. Tujuannya yaitu untuk meluruskan pandangan yang keliru, menyebarkan berita tadi, berita yang tidak benar, dan konsep batin yang secara damai lebih baik, seperti itu Mbak.
0: Itu tadi Pak Suyarto ya, jawaban dari Mbak Osa. Mbak Osa, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita jeda dulu boleh ya Mbak Osa ya?
1: Baik Mbak.
0: Line telepon dan WhatsApp saya buka kembali untuk Anda, mendengar di 0248316686. Kita berbincang bersama Osa Arinta Girivana Eskom, penyuluh agama Buddha kantor Kemenag Kota Semarang, mengenai mencegah paham radikalisme sejak dini.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Kita lanjutkan kembali ya perbincangan siang hari ini bersama Osa Arinta Grivana Eskom, penyuluh agama Buddha Kantor Kemenag Kota Semarang. Mbak Osa masih bersama kami?
1: Ya baik, Mbak Sofia. Masih.
0: Mbak Osa, mencegah paham radikalisme sejak dini. Ini ada beberapa WhatsApp yang masuk, boleh saya bacakan ya Mbak Osa ya? Dari Mas Wahyu di Semarang. Mbak, kalau paham radikalisme malah ditanamkan keluarganya, kita sebagai tetangga harus seperti apa? Boleh menanggapi, Mbak Osa.
1: Baik, kalau misalkan kita ada, berarti itu tetangganya ya Mbak ya, kalau saya
0: betul,
1: lihat.
0: Jadi betul.
1: Tetangganya itu kalau misalkan mempunyai paham radikalisme, yaitu kita yang pertama adalah melapor dulu ke RT, atau kita rapat dulu di lingkungan sekitar, seperti itu ke warga. Jadi misalkan ada indikasi kok tetangga ini, kok tetangga kita sepertinya tidak mau berbaur, seperti itu. Jadi kita harus rapatkan dulu, ada indikasi yang mencurigakan, kita kan ada lapor ke RT, ke RW, lalu nanti bisa menggandeng ada yang namanya forum kerukunan umat beragama, Mbak Sylvia. Jadi nanti bisa mengontak di forum kerukunan umat beragama, di situ nanti ada para tokoh-tokoh agama gitu. Contohnya dari tokoh agama Islam juga ada. Jadi seperti

0: saya juga masuk ke FKUB Kota Semarang menjadi tokoh agama Buddha. Jadi nanti kita bisa untuk sharing bagaimana pencegahannya, lalu nanti di mediasi dulu Mbak Sylvia. Itu. Jadi tidak boleh main hakim, hakim sendiri, tidak boleh menentukan, oh tetangga saya ini sepertinya, ya kalau memang kadang itu radikalisme itu kan mirip-mirip introvert Mbak Sylvia. Jadi ya itu memang harus kita selidiki dulu dan harus rapat melalui forum di RT RW tingkat setempat dulu, lingkungan setempat, baru nanti kalau memang tidak bisa diselesaikan di tingkat masyarakat setempat, baru kita bisa memanggil yaitu FKUB, bahkan nanti bisa mengundang yaitu Kementerian Agama Kota Semarang seperti itu, atau di Kementerian Agama di manapun Bapak Ibu berada seperti itu Mbak Sylvia.
1: Tapi biasanya kalau seperti itu diresponnya prosesnya berapa lama Mbak Usa?
0: Itu lumayan cepat Mbak Sylvia, karena sekarang di Kementerian Agama pun dan di Forum Kerukunan Umat Beragama itu sudah ada namanya early warning system, yaitu pendeteksi konflik sejak dini Mbak Sylvia. Itu sudah ada aplikasinya. Mungkin Bapak Ibu pendengar RRI yang berbahagia bisa mendownload ataupun bisa mempelajari lewat Google. Itu sudah kita buka Mbak Sylvia. Jadi ada masukan, sepertinya di sini ada tawuran ataupun ada kericuhan tentang diskriminasi agama tertentu, itu bisa terdeteksi seperti itu Mbak.
1: Jadi bisa langsung dilihat juga respon dan lain sebagainya, begitu Mbak Osa ya?
0: Itu.
1: Nah, Mbak Osa, ini mungkin kita agak meluas sedikit ya. Banyak pihak yang menganggap sebetulnya radikalisme hanya terjadi di ranah politik atau ruang dewasa, begitu ya. Mengapa sebetulnya penanaman moderasi beragama justru harus dimulai dari lingkungan keluarga terkecil? Dan kalau tadi seperti Mas Wahyu, itu kan berarti lingkungan paling kecilnya di keluarga, begitu. Apa mungkin ada dampaknya jika orang tua ini abai terhadap isu-isu tersebut, Mbak Osa?
0: Ya, jadi moderasi beragama itu dari keluarga, karena keluarga itu yang setiap hari itu bertemu dengan kita ya Mbak ya. Apa namanya, kita setiap hari itu kan di rumah kan lebih waktunya lebih banyak dengan keluarga. Kenapa harus dari kecil? Karena orang tua ataupun keluarga itu yang tahu karakter kita masing-masing seperti itu dari sebelum kita meranah ke eksternal seperti itu. Jadi memang selain keluarga itu kan ada namanya sekolah pertama, yaitu di sekolah sebelum mengenal guru itu memang di rumah. Rumah adalah sekolah pertama atau first school kita sebutnya. Jadi sebelum anak-anak itu mengenal sekolah, guru atau lingkungan sosialnya atau rumah ibadah sekalipun, mereka itu ya terbentuk dari karakter atau cara pandang dari keluarga sendiri. Jadi orang tua itu juga sebenarnya adalah the role model seperti itu. Anak-anak bisa meniru ataupun bagaimana membentuk itu dari orang tua. Jadi jika di rumah orang tua terbiasa menghormati tetangga yang tadi seperti tidak main hakim sendiri jika ada konflik gitu, itu nanti anak-anak juga bisa melihat toleransi sebagai sebuah kewajaran. Sebaliknya jika di rumah itu anak sering mendengar ucapan penuh kebencian dari keluarga atau orang tua, prasangka buruk terhadap kelompok lain, batin anak itu akan otomatis tercetak menjadi kaku dan menjadi intoleran Mbak Sylvia seperti itu.
1: Oke, tapi kalau kita melihat kemajemukan di wilayah Kota Semarang, tantangan apa mungkin yang akan dihadapi di masa yang akan datang Mbak Usa?
0: Tantangannya mungkin kita tuh lebih menanggapi sebuah berita ya Mbak Sylvia, karena akhir-akhir ini penanganan kasus-kasus radikalisme itu berdasarkan pemicunya itu antar postingan, terkadang itu postingan di sosial media, itu tantangannya. Jadi kadang itu banjir informasi digital yang tanpa filter, tantangan gadget itu Mbak. Jadi anak-anak zaman sekarang itu memegang gadget sejak usia sangat dini bahkan. Jadi algoritma media sosial itu seringkali menggiring mereka ke konten-konten yang sifatnya tuh memecah belah atau radikal tanpa mereka pahami sebenarnya. Jadi sudut pandang agama Buddha ini adalah tantangan atau sebagai moha kebodohan batin akibat kurangnya informasi yang benar. Orang tua itu seringkali kalah cepat dengan kecepatan internet Mbak Sylvia dalam mempengaruhi pikiran anak seperti itu.
1: Kadang teknologi ini bisa jadi dua mata pisau ya Mbak Usa ya.
0: Betul Mbak Sylvia.
1: Tapi
0: itu
1: bisa tidak mungkin teknologi ini juga dijadikan hal positif sehingga bisa mendukung dan mengantisipasi radikalisme ini?
0: Oh bisa, tentu bisa Mbak Sylvia. Jadi melalui seperti tanya jawab seperti ini di RRI, bahkan nanti juga ada waktunya sesi apa namanya penjelasan tentang dhamma di wihara seperti itu. Bahkan di agama-agama lain juga mungkin mengadakan sesi sharing lintas agama seperti itu, bisa dengan apa namanya menanggapi itu dengan diposting, Mbak, dengan melalui postingan yang positif, mungkin dari postingan-postingan anak-anak muda-mudi melalui forum lintas agama yang muda-mudi, melalui kegiatan, biasanya kegiatan kemah bersama, kegiatan persami seperti itu, lalu memanfaatkan media sosial itu untuk konten kreatif kasih sayang, contohnya yaitu mengajak atau mengonsumsi atau bahkan yang positif itu seperti dongeng Jataka tadi tentang toleransi, atau mendengarkan lagu-lagu Buddhis yang liriknya mengajarkan cinta, kasih sayang atau universal. Jadi tujuannya adalah mengimbangi narasi kebencian di internet dengan membanjiri ruang digital anak menggunakan konten-konten yang menyejukkan batin. Seperti itu, Mbak Sylvia.
1: Oke, ada WhatsApp masuk lagi, saya bacakan. Ini dari Andi di Kendal. Bu, kalau radikalisme ini apakah bisa dijaga lewat sekolah juga? Jangan sampai kalau di sekolah malah mereka paham radikalismenya bisa menyebar. Silakan, Mbak Osa.
0: Ya, jadi radikalisme yang tadi saya sudah jelaskan, itu memang rumah keduanya itu adalah sekolah, seperti itu. Ya, tadi bisa dicegah melalui tiga pilar, yaitu yang pertama adalah kurikulum dan buku pelajaran yang inklusif, yaitu sekolah harus memastikan bahwa materi pelajaran itu tidak hanya pendidikan, Mbak Sylvia, agama, tapi juga adanya sejarah bersifat inklusif dan menghargai keberagaman. Tujuannya yaitu menghilangkan narasi sifatnya eksklusif atau merendahkan kelompok lain di dalam buku teks, sehingga anak itu mendapatkan informasi yang benar dan adil sejak dalam pikiran. Yang kedua yaitu keteladanan guru tersebut, Mbak Sylvia, sebagai fasilitator perdamaian. Guru itu adalah sesosok yang digugu dan ditiru. Jadi guru itu olah tidak boleh menunjukkan sikap diskriminatif, Mbak Sylvia.
1: Betul.
0: Pilih kasih berdasarkan latar belakang atau mengeluarkan pernyataan yang intoleran di depan kelas. Terus yang ketiga terakhir itu ruang penjumpaan nyata lewat kegiatan anak-anak itu biasanya ekstrakurikuler, Mbak Sylvia, yaitu sekolah perlu menciptakan kegiatan bersama yang mencampurkan seluruh murid tanpa memandang sekat agama atau suku, misalnya lewat kegiatan pramuka, olahraga, seni atau proyek-proyek kerja kelompok lainnya seperti itu, Mbak Sylvia.
1: Kerja-kerja kelompok ini ya bisa menjadi sarana gotong royong dan lain sebagainya juga ya, mau saya.
0: Mbak.
1: Nah, kalau tadi kita sudah masuk di tantangan begitu ya, tantangan khas kota Semarang juga. Kalau kita ingin mengikis radikalisme dengan beberapa cara, kalau di ajaran Buddha itu kan ada prinsip datang lihat dan buktikan sendiri begitu.
0: Iya, ini pasiko.
1: Bagaimana dua konsep, salah satunya ahimsa juga, konsep luhur ini bisa diajarkan kepada anak-anak agar mereka memiliki daya kritis tapi juga cinta kasih saat menerima informasi yang bernada kebencian?
0: Baik, jadi ada sebenarnya itu bahwa mengikis sebuah perbuatan kebencian atau kilesa itu mengembangkan cinta kasih itu ada di sebuah Dhammapada di kutipan Sang Buddha, Mbak Sylvia, yaitu bahwa dikatakan kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Itu ada di dalam kitab suci Dhammapada di sabdanya Sang Buddha seperti itu, bahwa kita memang harus bijaksana dengan memahami atau mengikis yang memahami anatta, namanya tanpa inti diri atau ego, yaitu prinsipnya kita bahwa radikalisme itu muncul karena ego yang besar atau sakaya ditti, merasa kelompokku paling benar, kelompokmu paling salah. Seharusnya di praktek itu ketika seseorang memahami konsep anatta, mereka menyadari bahwa kesombongan akan kelompok ras atau pandangan pribadi itu sebenarnya semu, Mbak Sylvia. Ketika keakuan itu terkikis, yang tersisa hanyalah rasa empati yang mendalam atau yang disebut di agama Buddha dengan karuna terhadap penderitaan sesama manusia. Seperti itu, Mbak Sylvia.
1: Baik, ada telepon masuk kembali. Mbak Usai, kita angkat dulu boleh ya?
0: Baik, baik.
1: Selamat, Pak. Selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Sylvia.
1: Pak Thomas ya, silakan.
2: Ya, selamat siang, Ibu. Dari Kemenak RKUB Kota Semarang. Dari keimanan budaya, Bu. Ini saya hanya sering mengamati dengan aktivitas-aktivitas masyarakat, terutama di anak muda sampai ke bawah itu. Mereka-mereka yang tergabung atau terindikasi itu dalam berkomunikasi, bergaul itu mereka, terutama di kampung ini, Bu, mereka memberikan pengertian kepada anak-anaknya yang masih jarang untuk berkumpul atau bermain dengan sesamanya. Artinya sesama usia. Mereka kadang-kadang anak itu, kan kowe ora seagamane rak padha aku ora. Ini salah satu indikasi yang pernah saya lihat. Kemudian yang kedua, terkait dengan keimanan mereka itu sebetulnya tipis. Nah, mereka-mereka hanya berkumpul dengan sesama imannya. Nyun sewu, ini sebagian besar mereka-mereka yang beriman Islam. Karena apa? Merasa lebih besar dan lebih anu, dia harus mengatur begini seperti itu. Dan kenapa, yang perlu saya tanya, kenapa dari pemerintah Kementerian Agama ataupun FKUB dalam hal ini tidak melakukan atau sering mengadakan atau menghimbau kepada masyarakat untuk selalu hidup atau ada kegiatan bersama di daerah-daerah itu atau di kampung-kampung itu. Di situ akan terlihat dengan jelas, karena mereka-mereka yang memahami paham radikalisme itu jarang sekali mau berkumpul bersama tetangga dan apa. Di luar pun seperti itu, mereka seperti itu. Ini saya pernah mengetahui hal itu, dan ketika dampaknya ke saya sendiri. Artinya ketika saya menyampaikan, menegur itu enggak benar, itu rombongan bersama rombongannya itu menegur, bahkan ya ada semacam kekerasan. Ini hanya masukan dan sekaligus mohon himbauannya bagaimana kondisi-kondisi seperti itu di lapangan bisa terantisipasi. Terima kasih.
1: Baik, silahkan Mbak Osa menanggapi Pak Thomas.
0: Ya baik, terima kasih Pak Thomas atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sebenarnya ini ya. Jadi sebenarnya FKUB tadi yang saya sudah jelaskan sudah menjembatani kepada masyarakat. Jadi sebelum terbentuknya FKUB yang di tingkat kelurahan itu memang sudah ada Mbak Sylvia di tingkat kecamatan juga Pak Thomas, seperti itu. Jadi sebenarnya pun mungkin dari tingkat kecamatan itu bisa melaporkan ke tingkat kota, seperti saya itu di tingkat kota. Jadi ada namanya tingkat FKUB kecamatan. Nah itu bisa untuk melakukan 3 gerakan strategis. Seperti yang FKUB itu sudah melakukan itu ada 3 strategis, yaitu 1 sudah menjadi pemadam kebakaran, yaitu pembangun jembatan di akar rumput tadi. FKUB itu tidak hanya berkumpul saat ada konflik, tapi sudah mendeteksi dini seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu dengan melalui early warning system dinamika di masyarakat. Jika ada wilayah perumahan yang terindikasi mulai eksklusif dan dilarang bergaul di lintas agama, ataupun membeda-bedakan seperti tadi Pak Thomas bilang itu, FKUB itu biasanya langsung turun tangan, yaitu biasanya langsung bergandeng dengan RT RW atau FKUB di kecamatan atau tokoh agama di lingkungan masyarakat tersebut, yaitu biasanya melalui aspirasi-aspirasi itu kita tampung dulu, lalu nanti bagaimana kita biasanya diskusikan bersama-sama, itu juga prosesnya langsung kita datengin kok, seperti itu Ibu Sylvia. Jadi karena teman-teman kami juga ada yang sudah standby di lapangan juga, seperti itu Mbak dan Pak Thomas. Jadi ada juga namanya kampung kerukunan, jadi Kementerian Agama itu sudah menggandeng FKUB juga melalui yaitu adanya kampung moderasi agama. Itu sudah terjalin di Semarang, itu sudah 2 tahun, 3 tahun ini sudah ada yang namanya tuh kampung moderasi beragama. Contohnya itu di Kelurahan Jomblang, terus juga di Kelurahan Bedugan, itu juga terjalin, yaitu kegiatan lintas iman yang nyata. Jadi FKUB itu juga menyikapi berkumpulnya masyarakat dengan cara menciptakan wadah perjumpaan yang seru dan inklusif. Mungkin Pak Thomas juga bisa bergabung nih untuk di FKUB kecamatan setempat, seperti itu. Jadi agar untuk paham-paham seperti itu, muda-mudinya itu juga di seperti apa tuh yang muda-mudi di kecamatan itu juga bisa berbaur, seperti itu. Jadi untuk memperkuat edukasi moderasi beragama ya seperti itu Mbak Sylvia dan Pak Thomas.
1: Mbak Osa, tapi kalau sinergi lintas agama sejak dini gimana Mbak Osa?
0: Sinergi lintas agama sejak dini itu biasanya kita kolaborasi kalau dari anak-anak itu sudah ada namanya FKUB Muda Mbak Sylvia dengan cara kemarin itu ada pengadaan kemah bersama. Jadi itu ada juga untuk pemberitahuan dari apa namanya Kesbangpol itu memberikan bagaimana nilai-nilai Pancasila itu tertanam sejak dini. Itu menggandeng juga dari FKUB dan Kemenag. Jadi apa namanya anak-anak itu juga senang bisa melakukan kemah bersama, menyanyi, juga ada mata pelajaran itu, juga kita juga bisa melatih ada game-game tentang toleransi dan moderasi beragama. Lalu nanti di tingkat yang sudah dewasa, kita juga mengadakan, yaitu namanya forum diskusi grup biasanya Mbak Sylvia, itu biasanya juga jembatani oleh FKUB tadi. Jadi nanti kita mengundang beberapa majelis, terus ada sektor dari RT RW, bahkan juga dari sektor apa namanya muda-mudi antar lintas agama. Contohnya sendiri kalau di agama Buddha itu muda-mudinya namanya tuh adalah Pemuda Theravada Indonesia dan Pemuda Walubi Indonesia Mbak Sylvia. Jadi itu seperti muda-muda seperti itu biasanya kami melakukan seperti kemarin kita melakukan bakti sosial dan juga donor gratis dari muda-mudi lintas agama. Jadi nggak cuman untuk agama Buddha aja gitu Mbak Sylvia. Jadi kita mengadakan apa namanya tuh pengobatan gratis, juga menggandeng umat-umat yang beragama Nasrani maupun Islam maupun Hindu ataupun Konghucu. Seperti itu Mbak Sylvia.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir yang masuk, saya bacakan ya Mbak Osa dari Ibu Ida di Ungaran. Menarik sekali melihat latar belakang narasumber dari bidang komunikasi. Saat ini kelompok radikal sangat lihai memanfaatkan algoritma media sosial seperti game online hingga meme untuk mendoktrin anak muda. Bagaimana Bu melihat taktik digital mereka saat ini dalam menjaring generasi muda untuk paham radikalisme? Silahkan.
0: Nah itu tadi baik Mbak Sylvia, itu juga kaitannya sebenarnya dengan Komdigi ya, ilmu apa namanya komunikasi digitalisasi. Itu tergantung nanti kan di Indonesia itu memang cyber itu sangat banyak. Jadi memang kita juga menggandeng apa namanya tuh untuk yang seperti ajakan-ajakan berbau meme seperti itu, yaitu kita mungkin menggandeng untuk memfilter, yaitu menonaktifkan atau misalkan orang tua itu meninggalkan handphonenya kepada anaknya ya di setting untuk anak-anak, kan sudah ada settingan seperti itu Mbak. Contohnya juga memanfaatkan filter bubble atau gelembung informasi. Cara kerja algoritma itu di media sosial seperti TikTok, Instagram, ataupun YouTube didesain untuk terus menyuguhkan konten yang sejenisnya. Jadi orang tua mungkin coba searching kata-kata algoritmanya yang baik dulu. Jadi membuat konten-konten dengan topik yang awalnya umum dan menarik. Jadi tentang dibukakan anak-anak mungkin yang HP-nya ditinggal oleh orang tuanya, dipegang ke anak-anaknya, coba untuk menggunakan juga pembungkusan yang estetik seperti itu Mbak. Jadi seperti diajarkan membuka algoritma yang positif-positif dulu. Misalkan anak itu menyukai algoritma konten-konten yang apa namanya mungkin musik seperti itu, dibukakanlah musik yang mengandung cinta kasih dan kasih sayang. Jadi mereka tidak lagi menampilkan wajah yang sangar atau video yang menyeramkan. Mereka membungkus narasi yang apa kadang radikal intoleran itu dengan visual yang nanti bagus, sistematik, dengan musik latar yang menyentuh hati, menggunakan kutipan-kutipan seolah-olah bijak karena tampilannya menarik kekinian, terus memancing banyak interaksi juga. Terus juga mempopulerkan dengan cara hashtag seperti itu ya kan. Kalau misalkan sekarang itu kayak apa biar trending pakai hashtag. Hashtagnya yaitu misalkan memesnya yang lucu-lucu. Contoh kolaborasi tingkat agama itu kita bikin seperti TikTokan itu juga ada Mbak Sylvia, TikTokannya itu juga yang menarik, joget-joget bersama lintas agama seperti itu. Jadi kadang memang pertama itu memang dari algoritma dulu. Kalau memang ibu tadi misalkan mempunyai anak kecil ya dengan cara men-setting HP algoritma anaknya itu dibikin untuk tidak konten dewasa seperti itu. Jadi memang kalau ketika kita buka situs yang dewasa itu sudah terblokir secara di Komdigi. Tapi memang Mbak Sylvia kita juga masih hati-hati karena memang perkembangan cyber itu sangat luas ya Mbak. Jadi
1: Iya.
0: memang celahnya tuh sering terjadi. Makanya untuk minimalisir itu orang tua tuh juga harus melakukan rutin, yaitu dengan cara memantau atau memaintain segala sesuatu. Memang kalau anaknya kok kayaknya sekarang sering murung, sering keluar tanpa pamitan, itu juga harus di-maintain. HP-nya juga coba ibu lihat atau bapak lihat di rumah seperti itu. Bukannya seperti kita memang apa ya namanya, kalau orang tua zaman sekarang itu kan kayak anak yang takut sama orang tua, tapi kita kalau anak di usia masih rentan itu memang kita wajib untuk menyeleksi pertemanan ataupun
1: Ya,
0: melihat
1: betul.
0: HP-nya itu memang masih wajar Mbak Sylvia, seperti
1: Oke.
0: itu.
1: Baik, karena waktu kita terbatas, mungkin penekanan di akhir perbincangan siang hari ini, Mbak Osa, agar kita semua bisa sama-sama menekan, mengantisipasi adanya paham radikalisme sejak dini. Silahkan.
0: Baik, jadi kata-kata untuk teman-teman di rumah, pendengar RRI yang tercinta dan terkasihi. Jadi kebencian itu tidak akan pernah berakhir dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Radikalisme juga tidak bisa kita lawan dengan kekerasan, melainkan harus kita cegah sejak dini dengan menyamai benih cinta kasih dan kebijaksanaan di dalam keluarga. Mari kita jaga kedamaian Indonesia tercinta ini, dan semoga semua makhluk hidup, bahkan di lingkungan kita, juga bisa turut berbahagia, maka menjadikan dunia menjadi tentram, adil, dan
1: Amin.
0: makmur dan sejahtera. Sadu.
1: Baik.
0: Seperti itu, Mbak.
1: Terima kasih perbincangannya luar biasa siang hari ini, Mbak Usah. Semoga kita bisa menciptakan dunia yang aman, damai, sejahtera begitu ya, Mbak Usah ya, dengan usaha kita masing-masing. Terima kasih, Mbak Usah. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Sehat selalu, Mbak Usah. Selamat siang.
0: Ini
1: Demikian
0: selamat
1: tadi.
0: siang, nama juga ya.
1: Pendengar mencegah paham radikalisme sejak dini ya bersama penyuluh agama Buddha Kantor Kemenag Kota Semarang, Osa Arinta Girivana Eskom. Jangan kemana-mana, kita akan hadirkan juga informasi-informasi terbaik dalam dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler, sepak bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Bol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Kurozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeyev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qadir Kusanov bek Uzbekistan dan juga Manchester City melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak, dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun, mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi, Leblou menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Junio Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
2: Federico Valverde goes for goal! So close!
1: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heferlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati El Warin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng, maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian. Mendukung ciptanya suasana yang aman, damai, dan kondusif selama perhelatan Piala Dunia 2026.
2: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
3: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun, keamanan Kamtipmas Manokwari adalah

0: dipengaruhi minuman keras. Karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Elwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari keadaan langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol, yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajriah menambah keunggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silja Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferin Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Pain Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United Jubilee Boss mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin. Hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongko itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konco-koncoan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal, secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap.

0: 11 untuk pertandingan.
1: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andras Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Siang hari ini kita update dulu informasi bersama reporter KBIA, ya. Puskesmas di Jepara bersama Polres Jepara gencarkan tracking kontak erat TBC. Lucky, informasinya.
1: Baik, pendengar, upaya percepatan eliminasi tuberkulosis atau TBC di Kabupaten Jepara terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor. Memasuki tahun 2026, seluruh puskesmas di wilayah Jepara bersama Polres Jajaran di Jepara melalui Babin Kamtibmas secara aktif melakukan pelacakan tracing terhadap kontak erat pasien TBC guna menemukan kasus sedini mungkin dan melakukan pencegahan penularan lebih luas di masyarakat. Kegiatan itu dilaksanakan sesuai tata laksana dan alur resmi Kementerian Kesehatan atau Kemenkes RI yang menempatkan investigasi kontak sebagai salah satu strategi utama dalam pengendalian TBC. Dalam pedoman Kemenkes, kontak erat merupakan orang yang tinggal serumah, bekerja, atau berada dalam satu ruangan dengan pasien TBC paru dalam jangka waktu tertentu sehingga berisiko tertular penyakit tersebut. Petugas kesehatan menjelaskan tracing dilakukan untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya penularan pada orang-orang di sekitar pasien melalui penemuan kasus yang lebih cepat, pengobatan dapat segera diberikan sehingga rantai penularan TBC dapat diputus. Proses tracing diawali dengan identifikasi pasien yang telah terkonfirmasi positif TBC oleh puskesmas. Selanjutnya, petugas menjadwalkan kunjungan rumah dan berkoordinasi dengan Babin Kamtibmas tempat untuk melakukan pendampingan selama kegiatan itu berlangsung. Saat kunjungan di lapangan pun, tim gabungan memberikan edukasi kepada keluarga dan lingkungan sekitar pasien mengenai TBC. Kehadiran personil Polres Jepara juga bertujuan membantu pendekatan persuasif kepada masyarakat agar tidak muncul stigma terhadap penyakit tersebut. Kapolres Jepara menegaskan keterlibatan kepolisian dalam kegiatan tracing merupakan bagian dari dukungan terhadap program kesehatan masyarakat. Kehadiran Polri di lapangan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga lebih terbuka dan bersedia menjalani pemeriksaan kesehatan. Melalui kolaborasi antara Puskesmas dan Polres Jepara serta penerapan tracing sesuai standar Kementerian Kesehatan RI, diharapkan target eliminasi TBC di Kabupaten Jepara dapat tercapai secara optimal sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih sehat. Demikian informasi yang dapat saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Lucky Setiawan. Pendengar, untuk kumandang azan duhur pada kesempatan siang hari ini akan berkumandang pukul 11 lewat 41 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu lagu-lagu religi akan menemani Anda.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bagi warga kota Semarang dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga segala amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dakwah adalah penyiaran ajaran Islam yang berfungsi mengkomunikasikan ajaran Islam kepada masyarakat. Islam mengajarkan umatnya agar bersikap lemah lembut dalam berdakwah ataupun mengajak kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan kelemah lembutannya dalam mengemban risalah ilahi. Karena sikap lemah lembut beliau itu, Islam memiliki daya tarik yang sangat kuat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik pula. Quran surat An-Nahl. Dengan prinsip dasar kelemah lembutan, tentu haruslah ada inovasi dalam berdakwah agar mudah diterima oleh masyarakat dan juga mengikuti perkembangan zaman. Hal ini bisa dicontohkan oleh Sunan Kalijogo yang berdakwah dengan budaya yang menggunakan wayang lengkap dengan peralatan musiknya dan terbukti sukses. Contoh kesuksesan ini perlu diaplikasikan saat ini, yakni berdakwah ramah dengan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda. Kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pemkot Semarang melalui Dinas Pendidikan resmi membuka sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 mulai 8 Juni kemarin. Pada pelaksanaan tahun ini, Pemkot Semarang menghadirkan sejumlah terobosan untuk memastikan semakin banyak anak memperoleh akses pendidikan yang merata. Selain itu, ia juga membuka peluang pendaftaran bagi warga pendatang yang berdomisili di Kota Semarang serta mengintegrasikan sekolah swasta gratis ke dalam sistem daring SPMB. Nilai tukar rupiah terpantau menguat terhadap dolar Amerika Serikat pada awal perdagangan Selasa 9 Juni 2026. Menurut Bloomberg, rupiah naik 0,09% atau 16 poin ke level 18.171 per dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan sehari sebelumnya, rupiah turun 0,84% atau 151 poin menjadi 18.187 per dolar Amerika Serikat. Meskipun demikian, rupiah masih rawan tertekan karena sejumlah faktor eksternal dan internal. Info Pro 1.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

0: Ya, siang hari ini mendengar kita update juga bagaimana informasi ketertiban masyarakat ya. Ini di informasi Babin Kaptipmas bersama Brigadir Ade Lutfi Ardan, Babin Kaptipmas Desa Klikiran, Kecamatan Jati Barang. Ada informasi edukasi ya mengenai Babin Kamtipmas yang menerapkan 3 pilar untuk mencegah pencurian di sana yang melibatkan anak di bawah umur. Kita sapa dulu. Selamat siang, Pak Lutfi.
1: Selamat siang.
0: Kabar saya. Baik, sehat, Pak Lutfi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ada 3 pilar nih yang berperan aktif melakukan problem solving TP pencarian yang melibatkan anak di bawah umur. Bagaimana penerapannya, Pak Lutfi? Silahkan.
1: Iya, betul. Kami selaku saya ya, anggota Polsek Jati Barang, Babin Kamtipmas Desa Klikiran, mengajak Babinsa Koramil Jati Barang beserta perangkat Desa Klikiran itu menerapkan patroli di jam rawan, sambang di permukiman penduduk guna antisipasi terjadinya tindak pidana pencurian ya. Khususnya pada kalangan remaja itu untuk menghimbau tidak keluar malam dan saling menjaga situasi lingkungan di desanya sendiri.
0: Demikian Ibu. Tapi pendekatan seperti apa atau himbauannya mungkin ke wilayah Jati Barang agar masyarakat juga bisa mengantisipasi hal tersebut, silahkan.
1: Himbauannya memberikan himbauan kaitannya anak-anak yang berkumpul itu untuk melakukan kegiatan yang positif, tidak tongkrong-tongkrongan di pinggir jalan ataupun membuat gaduh di wilayah lingkungan sekitar pemukiman.
0: Jadi ada edukasinya juga kepada seluruh masyarakat agar bisa saling mengingatkan begitu ya, Pak Lutfi ya?
1: Betul.
0: Baik, terima kasih informasinya siang hari ini. Nanti kami update lagi informasi lainnya. Selamat siang, selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Selamat siang, Ibu.
0: Demikian tadi mendengar informasi Babin Kamtipmas siang hari ini bersama Brigadir Ade Lutfi Ardan, Babin Kamtipmas Desa Klikiran, Kecamatan Jati Barang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

Pendengar yang merasa sedih ya karena tertinggal informasi-informasi yang saya sampaikan sejak pukul 10 tadi, jangan khawatir karena Anda bisa nikmati, bisa melengkapi informasi tersebut di website resmi kami rri.co.id. Nah, di sana lengkap ya, kalau tadi ada dinamika olahraga, juga di situ ada kolom berita olahraga, Anda bisa cari informasi-informasi apa yang dinantikan. Dan jangan lupa ya, nanti malam pendengar, kita juga akan menyiarkan secara langsung malam hari ini pertandingan sepak bola Indonesia melawan, coba saya cek dulu nanti kalau saya bicara salah, tapi pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti ya, pasti akan menemani Anda, ada siaran langsung bola yang bisa Anda dengarkan melalui Pro 1 RRI Semarang. Nah, kalau Anda tidak bisa mendengarkan melalui RRI Semarang juga, Anda bisa menggunakan RRI Digital ya, pendengar ya, sehingga informasinya tidak ketinggalan. Mau Anda di Kota Semarang, mau Anda di Jakarta, mau Anda di manapun tempatnya, itu tetap bisa mendengarkan Pro 1 RRI Semarang. Jadi jangan lewatkan kebersamaan siaran langsung bola pada kesempatan hari ini 9 Juni Indonesia versus Mozambik. Ya, jadi dengarkan terus informasi-informasi olahraga bersama kami dan informasi lainnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Berikan pada kesempatan siang hari ini, nanti kami juga akan lengkapi informasi untuk Anda ya dalam Warta Berita Lintas Siang. Kita akan hadirkan informasi mengenai kelangkaan gas subsidi ukuran 3 kg di mana saja, ya kan? Nanti kita update, dan juga informasi mengenai nilai tukar rupiah terhadap dolar yang informasi kami dapat menyulitkan keberlangsungan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Bagaimana informasinya? Tetap bersama kami. Kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: penting menjaga harmoni pada keluarga? Kita simak penjelasan psikolog sekaligus juga anggota FKKG Kota Semarang dan juga dosen Universitas PGRI Semarang, Dr. Padmi Diah Yulianti, SPSI, MPSI, psikolog.
1: Oke, kalau dengan keluarga tadi ya, karena sekarang kan juga banyak konflik-konflik yang terjadi dalam keluarga ya Mas. Kadang-kadang dari kerja juga bisa berpengaruh ke keluarga, begitu juga dengan keluarga ke kerja gitu ya. Jadi memang keluarga tadi memang tidak butuh kita yang sempurna, tetapi bagaimana ini tadi kita bisa hadir secara emosional begitu. Karena kan anak lebih ingat orang tua yang mendengarkan ya, bukan hanya yang sibuk bekerja seperti itu. Dan terkait dengan pasangan, ya pasangan juga akan lebih merasa dicintai lewat perhatian-perhatian kecil, bukan mungkin diberikan hadiah-hadiah yang besar seperti itu.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Di masyarakat itu cari gas tabung sangat sulit karena di sini harganya mahal di tempat.
3: Akhirnya kita nggak mau, mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlahnya. Jumlah isi.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, beberapa waktu terakhir mengalami kelangkaan, pemerintah Kabupaten Rembang menggelar operasi pasar gas subsidi ukuran 3 kg. Naiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar menyulitkan keberlangsungan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Saya Sylvie Ansori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dindakop dan UKM Kabupaten Rembang bekerja sama dengan Pertamina menggelar operasi pasar khusus LPG 3 kg pada Senin 8 Juni 2026. Operasi pasar LPG 3 kg karena beberapa waktu lalu gas melon tersebut mengalami kelangkaan. Berikut berita selengkapnya untuk Anda.
2: Masyarakat itu cari gas tabung sangat sulit.
4: Merespon keluhan masyarakat terkait sulit dan mahalnya LPG 3 kg dalam beberapa waktu terakhir ini, pemerintah Kabupaten Rembang bergerak cepat. Melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM yang bekerjasama dengan Pertamina, mereka menggelar operasi pasar di area Pasar Rembang. Kegiatan tersebut langsung diserbu para pedagang dan masyarakat sekitar. Warga tampak tertib mengantri untuk mendapatkan gas melon yang langsung turun dari truk agen resmi. Kepala Dindakop dan UMKM Rembang M. Mahfud menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk menjawab kesulitan warga. Menurutnya, kelangkaan yang terjadi akhir-akhir ini dipicu oleh lonjakan permintaan yang cukup signifikan dari masyarakat sejak akhir bulan Mei hingga Juni ini.
5: Permintaan masyarakat dari hari ini banyak masyarakat yang punya hajat dan juga desa-desa yang melaksanakan sejuta desa mereka harus membawa tabung kosong dan ATP sebagai identitas pengurat dapat tabung juga membawa uang tentunya menepis dengan harga 18.
4: Sri Endangwati salah seorang pedagang di Pasar Rembang mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar ini. Ia menceritakan bagaimana sulitnya mendapatkan gas melon dalam beberapa hari terakhir.
2: Sangat membantu karena apa? Di masyarakat itu cari gas tabung sangat sulit karena di sini harganya mahal di tempat. 25.
4: Terkait pelaksanaan operasi pasar LPG 3 kg, apakah akan ada lagi? Pihak Dindakop UKM dan Pertamina menyatakan hal itu tergantung pada situasi selanjutnya. Dari Rembang, Miftah melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar kenaikan dolar terhadap nilai tukar rupiah dikeluhkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Keluhan pelaku UMKM terkait naiknya beberapa bahan baku sehingga menyulitkan penetapan harga jual. Berikut laporan Heri Sulistiarso.
3: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari...
6: Saudara, kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Harga-harga sudah mulai naik. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jati Kudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
3: menaikkan
6: total,
3: harga itu sangat susah, Pak.
6: Susah.
3: Tetap susah. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
6: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
3: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak. Kalau sekarang ya kalau pas tahunya agak tebel itu kita isi 9, tapi kalau tipis kita isi 10. Tetap isi 10 gitu.
6: Untuk menyiasati itu.
3: Ya. Terus kalau pasar itu supaya tidak ada retur, ya kita bikinnya nggak terlalu banyak, kita bikin pas saja gitu.
6: Sementara Kabid UKM dan Koperasi pada Dinas Naker Perinkop UKM Kudus Mufaiz Anwari mengatakan, pihaknya selalu memberikan pendampingan-pendampingan dan sosialisasi terkait regulasi yang berhubungan dengan UMKM. Selain itu, pihaknya juga memberikan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM. termasuk pelatihan manajemen keuangan, pemasaran produknya, lalu terkait digitalisasi, serta memperkenalkan produk-produk unggulan ke nasional dan internasional.
7: Kita melakukan pendampingan-pendampingan, diantaranya juga kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi-regulasi terkait dengan UMKM, kemudian juga kita melakukan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM, manajemen keuangannya, pelatihan terkait dengan pemasarannya, kemudian terkait dengan digitalisasi, kemudian juga terkait dengan ini mas apa, memperkenalkan produk-produk kami.
6: Di Kudus sendiri, terdapat 18.500-an UMKM yang terdata di Dinas Naker, Brinkop, dan UKM. Dari jumlah itu, tentu butuh kerja keras dari Pemkab Kudus untuk mendorong agar mereka tetap eksis sebagai bagian dari penghasilan warga Kudus di tengah terpuruknya ekonomi nasional. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, rencana pembangunan Giant Seawall kembali menjadi perhatian publik sebagai upaya mengatasi banjir rob dan ancaman tenggelamnya kawasan pesisir. Lalu, seberapa efektif proyek ini dan bagaimana kaitannya dengan perilaku masyarakat dalam penggunaan air tanah? Berikut wawancara bersama Profesor Syafruddin, pengamat lingkungan Undip di Pandu Arisu.
1: Wawancara siang.
0: Pendengar, mohon maaf, informasi tersebut kami alihkan pada informasi lainnya. Wawancara pada kesempatan siang hari ini akan dipandu oleh Vetika Andriani.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Pak Bayu, kita tahu bahwa saat ini pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika sudah mencapai 18.000 rupiah sekarang ini, dan sebetulnya sejauh mana Pak pelemahan nilai tukar rupiah saat ini telah mempengaruhi harga kebutuhan pokok dan kemampuan belanja masyarakat khususnya untuk kelompok berpenghasilan rendah? Silakan Pak.
9: Hal ini sebetulnya dampaknya adalah membuat ketika US dollar itu terhadap rupiah itu rupiah melemah, maka beberapa unsur akan terasa ya. Kenapa? Khususnya pada satu, bagaimana biaya logistik ya, terutama yang berbasis US dollar ya. Contoh misalnya yang pertama kita akan melihat bagaimana harga minyak yang kemudian kita beli dengan dolar, ya itu kan kemudian memaksa nanti harga BBM akan naik. Ya setidaknya pemerintah beli pakai dolar. Ya ketika harga BBM naik, maka satu, ongkos BBM naik, segala biaya operasional yang berhubungan dengan BBM naik, sehingga ini tentu akan menaikkan sejumlah biaya operasional di level teknis gitu. Yang kedua, kalau kita lihat juga semua yang berbahan baku impor ini juga akan naik nih. Misalnya komponen bahan baku impor seperti komponen kapas, komponen bahan-bahan kimia, kemudian obat-obatan, dan hal yang lain-lain ini juga akan naik. Hal ini tentu akan ganggu ya, artinya rantai produksi yang kemudian diproduksi di Jawa Tengah juga akan naik. Komponen-komponen harga inilah yang kemudian membuat secara kasat mata nih masyarakat Indonesia, yaitu menengah ke bawah, menengah atas, akan merasakan kenaikan harga barang ini pada level yang paling bawah ya. Jadi ini yang kemudian harus diwaspadai dan pentingnya bahwa ini kenaikan kelemahan rupiah ini akan membuat harga-harga ini menjadi naik. Okay. Saya kira awalnya begitu ya.
8: Yeah. Baik Pak, selanjutnya langkah apa Pak yang mungkin diperlukan dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak semakin tertekan, kemudian juga akibat kenaikan harga barang yang dipicu oleh pelemahan rupiah ini, Pak?
9: Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya yang membuat harga naik itu secara umum adalah bahan baku yang berbasis impor ya, itu akan naik ya, itu otomatis. Jadi apa yang harus dilakukan ya, intervensi pemerintah itu terhadap hal ini tentu dan sudah dilakukan. Tetapi yang harus dilakukan kemudian adalah ini kan lanjutnya bagaimana solusinya. Yang pertama saya kira perlu dipeta ulang, kemudian dilakukan pembenahan hal-hal yang berhubungan tentang bahan baku yang berbasis impor. Mulai sekarang saya kira mulai beralih ke bahan baku yang lokal ya, cari beberapa komponen-komponen yang mungkin bisa digantikan dengan komponen lokal. Misalnya yang tadinya impor, sekarang meskipun kualitas mungkin tidak mungkin bisa mengganti seutuhnya, tetapi setidaknya dengan mengganti komponen bahan baku impor dengan bahan baku lokal itu sedikit mengurangi dampak kenaikan ini. Yang kedua, kalau kita melihat bagaimana sebetulnya pola pembelian masyarakat sekarang, kita tuh sebenarnya diuntungkan dengan bahwa masyarakat Indonesia itu masih konsumsi ya, melakukan konsumsi. Maka dari itu saya kira juga pemerintah juga perlu memperhatikan bagaimana agar pola konsumsi masyarakat ini diperhatikan, artinya tidak hanya dari supply tapi juga dari demand-nya. Artinya pemerintah saat ini bisa dengan langkah tepat untuk memberikan subsidi-subsidi langsung kepada masyarakat. Misalnya ini saat yang tepat untuk melakukan BLT misalnya. Saya tahu ini agak kontraintuitif ya, tapi dengan bantuan langsung tunai ini akan memaksa roda pergerakan ekonomi kita menjadi lebih berputar begitu. Ketika BLT ini kemudian dilakukan ini dengan mengkombinasikan memperhatikan value chain supply chain lokal, itu supply-nya, sementara demand-nya ini masyarakat harus berpenghasilan. Kalau selama ini pihaknya di mana-mana, ini saat yang tepat barangkali untuk melakukan BLT atau subsidi-subsidi lain yang berbasis masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa belanja, karena drive ekonomi nasional saat ini berbasis pada bagaimana masyarakat bisa melakukan belanja hari ini. Okay. Saya kira itu ya yang setidaknya bisa dilakukan.
8: Terima kasih Pak Bayu, semoga bermanfaat. Yeah.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Mendengar, pada kesempatan siang hari ini, Jawa Tengah segera miliki 14 trans baru koridor Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang atau biasa disebut Gelang Manggung di tahun 2027. Berikut laporan Tika Budiman.
10: 27 untuk pengembangan Gelang Manggung. Tahapannya sudah mulai kita lakukan mulai tahun.
11: Dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menambah 14 armada bus Trans Jawa Tengah untuk melayani koridor baru Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, dan Kabupaten Magelang atau yang disingkat dengan Gelang Manggung pada 2027. Layanan akan beroperasi mulai pukul 5 pagi hingga 19 malam dengan jarak kedatangan bus sekitar 15 hingga 20 menit. Kehadiran koridor baru ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah daerah terkait tersebut. Kesepakatan diteken langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Bupati Magelang Grengseng Pamuji, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono, dan Bupati Temanggung Agus Setiawan di Pendopo Kabupaten Temanggung. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Arief Jatmiko mengatakan, kesepakatan tersebut sekaligus memperjelas peran masing-masing pemerintah daerah dalam mendukung operasional layanan. Dengan pembagian tugas yang jelas, proses persiapan hingga pengoperasian koridor baru diharapkan berjalan lebih optimal. Menurut Arief, operasional koridor baru tersebut ditargetkan akan dimulai pada Agustus 2027. Kehadirannya diharapkan mampu memperkuat konektivitas masyarakat sekaligus menyediakan alternatif transportasi umum yang nyaman dan juga terjangkau. Selain melayani mobilitas harian warga, koridor Gelang Manggung ini juga akan menghidupkan kembali sistem transportasi terintegrasi secara regional maupun nasional. Jalur ini nantinya terhubung dengan koridor Transjateng Magelang Purworejo yang telah terkoneksi dengan layanan kereta api.
10: Ini akan menghidupkan sistem transportasi yang terintegrasi baik secara nasional, karena Gelang Manggung ada koridor kita yang ke Purworejo ada kereta api. Nah, itu sistem nasional nanti terhubung di sana, Kemudian di samping itu kita juga berharap bahwa nanti akan tersambung dengan Galang Manggung yang sifatnya subregional.
11: Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebut dengan hadirnya koridor baru, akses antar kabupaten di Jawa Tengah diharapkan makin efisien dan terintegrasi. Oleh karenanya untuk mewujudkannya, pihaknya mengaku terus bersinergi dengan kabupaten kota.
12: Ini kan kita kolaborasi dengan teman-teman kabupaten kota untuk bisa lebih banyak meng-cover semua wilayah yang ada di Jawa Tengah. Karena transportasi ini juga tidak bicara hanya transportasinya saja, tapi juga aksesibilitasnya juga harus kita bicarakan. Makanya ini juga dari teman-teman Bina Marga dan Bina Marga Kabupaten Kota ini juga harus bicara bareng karena ini.
11: Adapun saat ini Trans Jawa Tengah telah melayani 7 koridor dengan total 115 armada bus yang tersebar di 4 wilayah pengembangan. Penanganan koridor Galang Manggung menjadi langkah berikutnya dalam memperluas layanan transportasi massal modern di Jawa Tengah. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, PSMTI Kota Magelang menyalurkan 2.000 paket bantuan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu di Kota Magelang. Program sosial tersebut untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah kondisi ekonomi yang kurang stabil. Berikut laporan Widya Syahyono.
13: Memang kegiatan sosial kami adalah kegiatan rutin.
14: Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI Kota Magelang menyalurkan 2.000 paket bantuan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat kurang mampu di Kota Magelang. Program sosial tersebut untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah kondisi ekonomi yang kurang stabil. Ketua PSMTI Kota Magelang, Slamet Santoso, kemarin mengatakan pemberian bantuan bahan kebutuhan pokok tersebut dilakukan tidak secara gratis, melainkan dengan cara tebus murah, yakni untuk mendidik masyarakat. Selain itu, untuk menjaga martabat penerima bantuan. Menurutnya, bantuan bahan kebutuhan pokok senilai Rp100.000 dan masyarakat hanya membelinya senilai Rp50.000. Satu paket bahan kebutuhan pokok berisi 3 kg beras, 1 kg telur, 5 bungkus mie instan, teh, 1 kg gula pasir, serta 1 liter minyak goreng. Kegiatan bakti sosial bantuan bahan kebutuhan pokok tersebut direncanakan akan dilangsungkan selama 2 bulan ke depan. Dengan sasaran masyarakat kurang mampu yang ada di 17 kelurahan yang ada di Kota Magelang.
13: Kami di sini untuk menjalin silaturahmi dari seluruh lapisan masyarakat agar Magelang itu contoh kota yang sangat pluralis.
14: Sri Wahyuni, warga Kelurahan Kedung Sari, Kota Magelang mengaku senang mendapatkan paket bahan kebutuhan pokok dengan harga yang sangat murah. Bantuan tersebut sangat berguna bagi keluarganya di saat perekonomian keluarganya yang tidak menentu.
15: Ya senang, alhamdulillah senang. Ya dapat bantu, ini ada sembako, ada minyak, ada katanya itu ada gula.
14: Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat dilanjutkan sehingga meringankan beban masyarakat di Kota Magelang. Widya Cahyono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Muria Kudus, UMK, menginisiasi pelaksanaan resik-resik Kali Gelis. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Berikut berita Heri Sulistiarso.
16: Saudara, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, BEM UMK Kudus menginisiasi kegiatan resik-resik Kali Gelis. Kegiatan ini melibatkan 250 mahasiswa UMK serta 40 anggota Polri dan TNI. Ketua BEM UMK Kudus, Tanaya, mengatakan kegiatan ini menggandeng Forkopimda Kudus. Ini tidak hanya acara seremonial saja, namun juga mengajak semua pihak untuk ikut bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan sungai, termasuk untuk bersih-bersih sampah yang ada di Kali Gelis.
17: Tentunya kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa Muria Kudus mengajak dan menginisiasi membuat kegiatan resik-resik Kali Gelis ini. Selain untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tentunya kami dari mahasiswa berinisiasi dan menggandeng seluruh Forkopimda Kabupaten Kudus, TNI Polri untuk bersinergi dan gotong royong bersama untuk membersihkan Kali Gelis ini.
16: Sementara itu, PLH Sekdin PUPR Kudus, Faustin Ike Widyastuti, memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara tersebut. Bahkan dia meminta agar kegiatan seperti ini lebih sering dilakukan. Dalam acara ini, pihaknya mengerahkan alat berat ekskavator dan 40 anggota. Tujuannya agar sampah yang tidak bisa dicangkau oleh peserta dapat dicangkau oleh alat berat itu. Dia berharap masyarakat sekitar sungai tidak membuang sampah di aliran sungai.
18: Di PUPR selain personel kita juga menurunkan ekskavator kita lihat di sebelah sini, estafator kita sudah jalan mulai dari kemarin kami datangkan. Harapannya boleh frekuensinya
16: dipersering. Kebersihan sungai adalah tanggung jawab bersama, apalagi Kudus selama ini seringkali dilanda banjir saat musim hujan. Eri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang terus mengudara untuk Indonesia.
0: 2 tahun setelah tanggul laut jebol, puluhan rumah dan ratusan hektar tambak di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu masih terendam banjir rob. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki tanggul karena genangan terus menggerus kehidupan dan perekonomian masyarakat pesisir. Selengkapnya disampaikan Agus Pambudi.
19: Ini nggak ada air hujan, kalau ada air hujan ya.
20: 2 tahun banjir rob mengepung Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati tanpa penanganan yang mampu menghentikan genangan laut. Puluhan warga bertahan di rumah yang terus terendam setelah tanggul laut sepanjang 110 meter jebol. Warga mengaku mulai kesulitan mempertahankan kondisi rumah karena genangan terus mengikis bagian bangunan mereka. Sebagian keluarga harus beradaptasi dengan lingkungan basah yang mengganggu kenyamanan dan kesehatan sehari-hari. Siti Aminah mengaku sudah 2 tahun menjalani kehidupan berdampingan dengan genangan air laut setiap hari.
19: Pagi datang, mungkin malam surut. Yang tahun kemarin 3 bulan mana nggak surut-surut. Kebanjiran semua, Pak, dalam rumah.
20: Pemerintah desa menilai jebolnya tanggul laut menjadi penyebab utama rob yang terus meluas hingga kini. Berbagai laporan telah disampaikan kepada pemerintah daerah, namun penanganan belum dirasakan langsung oleh warga. Kepala Desa Tanggul Sari, Setio Wahyudi, menyebut masyarakat membutuhkan langkah konkret untuk menghentikan krisis berkepanjangan tersebut.
21: Untuk warga terdampak langsung, setiap kali ada pasang, itu ada 36 rumah, 50 kakak, jiwanya sekitar 96 jiwa. Dan itu sudah terjadi 2 tahun terakhir ini, sangat parah setiap hari mereka terendam.
20: Lambannya perbaikan tanggul membuat kerugian warga terus bertambah seiring berjalannya waktu tanpa kepastian solusi. Masyarakat khawatir kerusakan lingkungan pesisir semakin meluas apabila penanganan terus mengalami keterlambatan panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih ada satu informasi lagi untuk Anda pendengar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
22: BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian.
23: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Opini WTP ke-15 kali berturut-turut tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara 5 BPK, Widi Hidayat, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jawa Tengah pada hari Senin kemarin. Widi mengatakan, WTP 15 kali berturut-turut tersebut menjadi bukti konsistensi dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
22: BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Pencapaian ini menandai keberhasilan dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian untuk yang ke-15 kalinya secara berturut-turut.
23: Widi menjelaskan, di sisi lain BPK masih menemukan hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama untuk upaya perbaikan, diantaranya adalah pembayaran bantuan operasional kendaraan atau BOK BRT Transjateng yang belum sesuai dengan kondisi senyatanya. Sehingga menurutnya BPK menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan untuk memproses nilai kelebihan pembayaran BOK BRT Transjateng dan menyetorkan ke kas daerah. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menanggapi hasil temuan dari BPK mengatakan ia telah menginstruksikan dinas terkait untuk segera menjawab dan menjalankan rekomendasi dari BPK.
24: Temuan yang kita dapatkan, saya perintahkan seluruh OPD, dinas terkait untuk segera dalam waktu secepat-cepatnya dengan cara yang sesingkat-singkatnya untuk segera bisa menjawab permasalahan yang telah ditentukan.
23: Lebih lanjut, Ahmad Lutfi menjelaskan, WTP ke-15 kali berturut-turut tersebut menjadi cambuk bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk betul-betul mempertanggungjawabkan kinerja yang dilakukan. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas Siang edisi hari ini. Saya Silvi Ansori bersama kerabat kerja dan juga operator RRI Digital, Erwin, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan tetap bersama kami.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk RRI.
1: Seratus persen Indonesia.
2: Pendengar, pada kesempatan siang hari ini 100% Indonesia, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta ya dalam 100% Indonesia Nasional Berjaringan.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Karena, yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau salah ya.
0: Salah dong.
1: Sini aku sapa dirimu.
0: Baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin yang dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi Bang Ihsan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Ihsan. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah enggak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul,
1: biar semangat
0: mereka. Betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh,
1: karena tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: di ujung mimpi
0: dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya
0: halo,
1: sekarang nih kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia. Kita
1: ada apa?
0: Ya. Siapa ya? Ada siapa?
2: Ada apa-apa sih sebenarnya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing
1: suka
0: gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih
0: aman,
1: baik-baik
0: ya?
1: Aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat ngamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grup ya, takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing. Gitu sih.
0: Oke deh. Bang Yeri nih apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
0: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya.
2: Dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya, jadi yang nulis kebetulan gue sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomongin yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu maksudnya gitu.
1: Oh sekarang udah nggak muda apa gimana?
2: Iya.
0: Aduh keceplosan kan secara nggak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagian ceritanya gitu. Ini menceritakan zaman aku masa muda. Lah sekarang gimana?
0: Jadi masih muda.
2: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini. Gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan kayak pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama kayak orang-orang kita, angkatan kita ya.
1: Betul. Ah, angkatan kita pengen... tuh kayak terus.
2: Angkatan gua kita. Gue cuma pengen ngebagiin aja deh waktu dua kita remaja tuh, gue tuh kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu. Itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita pacaran bawa pohon.
1: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
0: Ngeri banget. Okay. Eh tapi by the way ini lagunya ini apa namanya, kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Oke. Okay.
2: Kolaborasi.
0: Dengan jadi, dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemarin. Jadi kebetulan yang sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Jadi gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu, karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak ya anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih. Dan kebetulan juga sih, mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi, jadi kebetulan mereka kan, ya kalau udah juara pasti mereka akan kontrak dengan label. Makanya gue tempel duluan deh.
0: Oke.
1: Sebelum diambil sama label ya. Oke. Okay.
0: Pinter ya triknya, luar biasa.
2: Kebetulan mereka mainnya dan mereka ya. Oke, okay, kayaknya cocok lah gue chemistry-nya sama mereka, nyambung lah. Walaupun gue udah gak muda ya gitu maksudnya, tapi gue agak nyambung ngobrolnya.
1: Masih muda kok Bang Jerry, tenang aja.
0: Masih kok Bang Jericho.
1: Musisi itu gak pernah tua, tenang aja. Tenang.
2: Ya, betul.
0: Betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya?
2: Iya, gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua.
1: Oke. Okay.
2: Lagunya Tifa. Gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh Kau yang kita remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin, udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Okay. Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Ya gitu.
1: Oh gitu ceritanya.
0: Wow, okay, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Indonesia. Kanker ya bahkan Indonesia.
1: Iya, Bung Albert mau tanya apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Oh, oke. Okay. Remaja ya.
3: Iya, kira-kira remaja. Remaja sekarang apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benijo nih dari Manado. Halo.
1: Yes.
0: Bung Benijo.
1: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Mas Liana Jami.
0: Halo.
1: Yes, Bung Benijo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Rumahnya udah selesai ya rumahnya?
1: Rumahnya?
0: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Tahu aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. Jadi jadi lama. Dia agak sombong memang Bong Junijo ya.
4: Ya, oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya, Mas Yurinya?
5: Iya.
0: Iya, benar.
5: Dari Bandung.
4: Oh, berarti boleh dong dipanggil Yuri ya?
5: Oh, boleh dong.
4: Hmm. Oke, langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan banyak lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Mm-hmm. Ini di luar seni, ini pertanyaan saja ya.

0: Itu adalah pertanyaannya Bung Ijo.
1: Oke, siap.
2: Siap, terima kasih Bang Benny Jo.
0: Ada siapa bilang dekat

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benejo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi, cuma nanya tentang masa remaja, kegiatannya gimana. Kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana, bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Ini single kan bener ya?
2: Single.
1: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
2: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritanya mana? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya, gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
0: beda gitu ya.
2: Beda banget. Bahasa ceritanya udah beda banget.
1: Betul.
2: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone, kita masih pakai pager.
1: Ya Allah, zaman dulu banget pakai pager.
0: Pager ya.
2: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Astaga Tuhan. terus
2: banyak banget. Terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan, tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah apa segala, kalau zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
1: Betul banyak backstreet juga dulu ya Bang.
2: Banyak banget.
1: Oke, terus
2: anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. Ya apalagi yang bedanya, ya itu aja sih, lebih ke komunikasi kadang-kadang. Kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
0: Diempat dulu ya.
2: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Oh jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
0: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allahu Akbar.
0: Bener ya?
2: Ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
0: itu
1: ya.
0: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan yang masukin koin?
2: Iya, gue ngalamin banget tuh.
0: Bener.
2: Beda banget.
0: Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
1: Iya benar.
2: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya gitu. Sebenarnya dulu seru tuh, effortnya tuh seru, beda sama banget sekarang.
0: Iya dong.
1: Dan ini ada pertanyaan lagi, ada dari Bang Benijo.
0: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi, ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Ayeri sendiri gitu, atau memang ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
2: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga pacaran nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
2: Mama vokalis.
1: Okay.
2: Nah, satu band. Mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
0: Okay. Baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
0: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh.
2: Ya, tapi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik, nggak pernah. Jadi emang karena sering ngeliat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
2: Tidak, belum pernah sekolah sama sekali sampai sekarang.
1: Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
0: Wow.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
2: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
0: Sehari?
1: Nyiptain lagunya.
2: Ya.
1: Wow. Terus?
2: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian.
1: 4-5 harian.
2: Editing, mixing, langsung jadi master dan akhirnya kita langsung, ini enggak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
2: Ya. Jatuhnya seminggu lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya preview final. bungkus gitu. Udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
2: Karena idenya mendadak ya.
1: Idenya mendadak.
2: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak mm-hmm. juga idenya.
1: Tapi kadang-kadang suka kayak gitu kan, Bang. Kalau direncanakan kadang-kadang suka enggak terrealisasi.
0: Giliran dadakan cepat ya.
1: Cepat dia terrealisasi.
2: Kalau hari ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul.
0: Betul banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
0: Luar biasa. Ada lagi, Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
0: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di line telepon ya. Tadi ada
1: Siapa kan?
0: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya. Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
3: Halo. Halo. Berbangga Indonesia.
0: Iya. Silakan SPR Kendari ya, banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini kakak Mutiara sama Airi? Oh ini,
3: saya mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
0: Ada Bang Airi.
3: Ayo Bang Airi, salam kenal Bang Airi dari Mutiara.
0: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
3: Iya, saya mau tanyakan sama bintang tamunya. Dari usia berapa, remaja dari berapa, remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi, dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang. Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara.
0: Oke, siap Bu Mutiara. Ya,
3: terima
0: itu saja
3: kasih.
0: Ya.
3: Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kendari ya.
0: Dari Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Ya. Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
2: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget gak berapa banyak yang udah dihasilkan?
0: Kurang lebih lah.
2: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
2: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu bapak-bapak doang
0: gitu. Iya.
1: Aduh.
2: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 97 sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Udah 29. 29 tahun aku bermusik.
1: Wow.
2: Kalau
0: luar biasa.
2: Nah, teman sama Tifa ya? Itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk Tifa 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tifa pertama. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak inget, sebenarnya udah banyak banget.
1: Iya.
2: Gitu. Cuman banyak kita ya? Dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album dan beberapa single itulah.
1: Empat album dan beberapa single saking nggak ingatnya gitu ya.
0: Oke deh kalau gitu ya. Kita boleh sapa lagi Bang Airi ya. Ada pendengar yang masih bergabung nih. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
4: Halo.
1: Iya,
0: silakan Bang Albert.
1: Mau tanya apa nih?
4: Sekarang aja kan dia berkata sekarang kan ke presidennya mungkin itu ya masih remaja atau bagaimana itu?
0: Gimana Bang Albert?
1: Mas Airinya masih remaja atau gimana gitu ya?
4: Remaja sekarang kan mungkin kemarin itu waktu keberanian masih remaja ya, sama gimana?
1: Oke, terus ada lagi pertanyaannya?
4: Itu saja.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Albert. Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi ya.
0: Menghilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
1: Aku di ghosting kayaknya sama Mas Yosi.
0: Di ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Bagaimana nih jawabnya Airi?
2: Kalau lagunya doang ya Mas ya, masa remaja. Kalau gue udah enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
2: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an, Mas.
1: Oh, seumuran sama aku, ya
2: masih benar. Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
0: Wow, 20-21.
1: Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang aja, tenang aja.
2: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi, berkarya.
0: Luar biasa.
1: Oke.
0: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin
1: udah
0: lagu
1: berkarya.
0: Ya.
1: Kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
0: Baik, ada lagi nih yang bergabung, ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
1: Iya, halo.
5: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally.
0: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
5: Selamat siang Akang.
1: Akang.
5: Yang baju hitam, yang ganteng.
0: Kalau kita baju apa nih? Bang Leman.
5: Mbak Sally baju hitam juga.
1: Aku
5: sama. Ikat hitam juga. Mesti nonton langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng.
0: Terima kasih Bang Leman.
5: Iya. Begini Mbak Sally, Bang Sam.
0: Gimana?
5: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah akan itu selama jadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu? Nyanyi top gitu. Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu? Itu saja, makasih Leman di Lampung.
0: Terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
2: Apa tadi ditanya?
1: Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah gak ngerasain atau gak pernah gak terjun ngamen gitu? Pernah gak Bang?
2: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
1: Jujur? Oh? Beneran? Serius?
2: Iya, ya, di Ciamplas di Bandung tahun 98.
1: Oh my god. Terus.
2: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband sama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama temen emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk ke angkot satu, turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu gak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua ada
2: saat
1: dua
2: itu, saat itu butuh sih kebutuhan jujur karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan-kebutuhan itu sih.
1: Salut, luar biasa.
0: Ini baru dibuka di RRI ya Bang Yeri ya.
2: Belum pernah cerita ini.
0: Wow, luar
1: bukan
0: biasa.
1: Jadi,
2: teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
1: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersolo karir juga gitu ya berarti.
2: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
0: Baik.
2: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih. Waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang ditipu itu kan teman bangku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun sama dia.
1: Oh, I see. Dari situ baru mulai ngafe-ngafe nyanyinya ya.
2: Akhirnya sampai ngamen, dia sih enggak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
0: Okay.
2: Nah, karena emang butuh ya emang nyari sesuatu yang kebutuhan
1: buat kuliah lah ya.
2: Kuliah ya.
0: Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini, Bang.
1: Betul.
0: Kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya, Sally?
0: Oke, kita mau dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya. Jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: mengekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
0: Betul.
1: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
0: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 0213440696, 0213441499.
1: Betul banget. Karena jadi kalau via telepon nggak bisa ya, via WhatsApp ya.
0: Enggak, kalau mau telepon via WhatsApp itu nggak bisa karena kita lagi terhubung via Zoom.
1: Ya,
0: Zoom,
1: betul
0: Zoom,
1: banget. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 ibu kota seluruh provinsi Indonesia ya.
0: Betul banget.
1: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
0: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
1: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya.
0: Ya, ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
1: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu.
0: Ya.
1: Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 RRI Jakarta siang hari ini.
0: Betul.
1: 0811-7972-7912
0: atau juga di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
0: A'a Yeri.
2: Halo.
1: A'a Yeri. Oh iya, dari Bandung ya. A'a Yeri. Baiklah.
2: Akang.
0: Akang Gendang.
2: Akang Gendang.
0: Kalau dengar kata-kata Akang tuh bawa yang gendang.
1: Iya, benar banget ya. Akang Gendang ya.
0: Iya. Kang Yeri.
1: Ya.
0: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat boleh. Dulu boleh ya, Kang?
1: Boleh.
0: Oke.
1: Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
0: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
1: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
0: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
1: Halo.
0: Cantiknya
1: Oma.
0: Cuma satu Oma.
3: Iya ya, enggak banyak sih, kalau Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
0: Iya.
1: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
0: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
0: Seliana Jamil.
1: Ada pernah ke Medan ke aku?
0: Dia enggak Medan, dia Betawi dia.
3: Oh, Betawi.
1: Baik, oh. Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
0: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya,
1: iya.
0: Oma ya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawabannya.
1: Emang, Oma. Ya begitulah Iksan, Oma.
0: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Ah, sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja lah, semangat gitu.
0: Support ya. Ya, support.
3: Tetap semangat. Iya, supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan.
0: Iya,
3: biar
0: amin.
3: Jangan dunia ini dunia sepi gitu
0: biar
3: itu aja.
0: Tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
0: Oke.
1: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas lesuh nih gitu.
0: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan banyak ya.
1: Terima kasih Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Smile ya.
1: Siap.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
1: Bang Yosi kembali terhubung ya. Ada Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
0: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Academy itu.
0: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga. Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa. Dan yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
0: Oke, ada lagi Mas Yosi?
4: Sama mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
0: Oke.
4: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
0: Oke, influence-nya ya.
4: Oke, itu aja sih Bang Ihsan.
0: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
0: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
0: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh
1: ya.
0: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
1: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah ya biasanya.
0: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul. So, sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
1: Oke.
0: Kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
1: Bisa. Lanjut.
0: Ada dari Mas Yosi.
1: Ya.
0: Nih
1: banyak kan,
0: katanya,
1: ya.
0: Pertanyaannya ada 3. Yang pertama, dari semua yang ikutan band academy itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Itu dulu kali ya.
0: Ya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di band academy ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya. Jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu.
1: Oke.
2: Dan sebelum mereka masuk ke band academy, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan. Dan gue sebenarnya banyak nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Termasuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga, aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini. Nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah sama rutinitas pagi.
0: Memang
2: gitu.
0: Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama rutinitas pagi sebelum mereka ada di band academy. Bukan karena kemunculan dia di band academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya betul.
0: Oke. Nah terus apakah ini rutinitas pagi ini akan terus jadi home bandnya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak jadi home bandnya gitu, nggak di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain kedepannya.
0: Jadi intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
0: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih.
0: Soalnya
2: kan kalau T5 kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
0: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
0: Siapa
2: dari
0: tuh Kang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar tadi disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu influence kita. Brian McKnight itu influence. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
0: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu.
0: Banyak. Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya, karena makanya. Emang karena antara R&B dan yang pop yang boyband-boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi kemix gitu jadinya.
0: Iya, iya, iya. Justru ya, jadi enggak, identitas sendiri buat T5 ya, sendiri ya. Oke, okay, oke.
2: Okay. Pure R&B enggak sih?
0: Iya, oh, iya, okay. Betul, betul. Setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Untuk Indonesia musik R&B sebenarnya berat kok.
1: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Sudah tinggal terjawab dari semua. Kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo, Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, okay, selamat siang, assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya. Video klipnya masa remaja tuh udah
0: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang enggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
0: Oke.
5: Okay. Masa remaja tadi. Terus, ya, terus? Buat project bersama T5-nya yang terbaru ada enggak, Bang?
0: Oke.
2: Oke, oke, oke.
0: Ada lagi atau enggak sih?
5: Oke, salamnya yang sedikit Bang San.
0: Boleh, boleh.
5: Mary yang ada di Bekasi, juga buatnya Sirtio Dila, punya persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado. Pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Isan.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank satu you, lagi ya.
0: Yes.
1: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Assalamualaikum, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengangkat Indonesia.
0: Oke, okay, waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam, Mbak Feli.
0: Yes, Ayu.
1: Iya, ya, betul, betul.
0: Iya, ya, Sally, Sally. Ya, Sally bukan Feli, bukan Rolly.
6: Iya. Iya, Mbak Feli, maaf.
0: Oke, okay, Ayu mau tanya apa ini?
6: Rizky ya.
0: Bang Yeri Merian.
1: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya, selamat siang Aris, Bang Yeri.
1: Iya,
2: silahkan. Iya, ya, orang Bandung
0: boleh, juga. Akang boleh, Yeri. Bebas.
6: Abang aja deh ya.
0: Abang aja
6: gitu. Atau Nyong gitu kalau ada.
0: Kalau ya udah, Nyong Yeri, oke boleh.
2: Boleh, boleh, boleh.
6: Selamat siang, Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, sisi lain dari air ini apa sih gitu ya? Terus selama berkarir gitu, apa sih tantangan? Terus mungkin ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang musisi.
0: Oke.
6: Okay. Jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya.
1: Oke. Okay. Itu saja ya.
6: Dan tetap semangat ya. Dan saya menyapa buat Pak Benicio, Pak Mawati juga, Pak Widini tentu, yang semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada dua yang sudah bergabung ya.
0: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh ya. Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah,
2: video klipnya minggu depan.
0: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi
1: minggu
0: ya.
1: Minggu depan ya.
0: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton, pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube ya udah pasti.
0: Iya, YouTube
2: kita
0: mana?
2: Di YouTube, dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di yeri.t5.
0: Yeri T5.
2: Dan di Runtintas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
0: Oke, okay. Okay, jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
2: Ya.
0: Oke, oke, oke, oke. Terus ada pertanyaan lagi. Iya. Ada project nggak barengan sama T5?
2: Project sama T5? Kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih untuk yang rilisan yang akan baru ini. Gending. Jadi kolaborasi sama Meli Mono.
0: Oh, okay. Meli Mono. Meli Mono tuh
2: vokalisnya sih.
0: Iya, iya, iya, vokalisnya sih, bener.
2: Jadi okay, kebetulan okay, nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. ada dua single nih sama T5.
0: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya.
2: Menyenangkan. Sama T5 itu sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe It.
0: Believe it.
1: Believe it. Oke. Okay.
0: Bukan lagunya Share kan? Do you believe in a
1: beda, beda.
2: Bulan-bulan. Ketahuan nih angkatannya.
0: Oh iya, sorry.
1: Tanpa kita sebut ya, Bang Yeri ya. Sudah ketahuan.
0: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
1: Apa tuh?
0: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih, Kang?
2: Tantangan ya?
0: Mm-mm.
2: Tantangan...

0: kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
1: Oh, wow, goyang-goyang ya.
2: Wow, ngeri ya.
0: Pernah terus. Dari itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau enggak salah.
1: Waduh.
0: Dan saat itu kita terima tantangannya.
1: 2005
0: dan
1: aku belum lahir. Berhasil.
0: Aku belum lahir.
2: Gimana?
1: Belum lahir di industri.
2: Oke, baik.
1: Tunggu selesai dong.
2: Iya, baik.
0: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang nggak nyaman banget sih performnya.
1: Pastilah kayak begitu tuh bagaimana itu kayak
0: lewat dari Monas.
1: Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
2: Iya.
0: itu challenge jatuhnya challenge dia saat kita selama ini manggung ya itu yang paling gila lah itu hampir jatuh lah segala macam alat harus dipegangin.
2: Oh. Wah,
0: ya. Alat-alat kan ada ampli segala macam dipegangin.
1: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya terbatas berarti ya.
0: Terbatas. Gak bisa ngapa-ngapain.
1: Baiklah Kang Yeri.
2: Oke, menarik banget ya, menarik banget betul.
1: Seru.
2: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
1: Ya,
2: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya-tanya langsung dengan bintang tamu kita.
1: Boleh via WhatsApp.
2: Ini betul banget. Di mana tuh Iksan?
1: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 021-344-0696 021-344-1499.

0: masih bersama kami di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura cinta, lagu dari Ihsan Tarore pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Sampai kita sapa dulu kali ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yaps, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ya, ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya,
1: ya ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung
0: kita
1: aja
0: ada
3: Sirina.
0: Wow.
3: Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Waduh. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
0: Yaps.
1: Cuma apa disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Aduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, cinta tuh yang ini kan nananya.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
0: Nah, iya boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Oke. Boleh.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. One, two, three. Indahnya kisah kasih

0: Oh. Ternyata mudah ya buat Bang Eri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba coba bisa nggak Bang Eri?
1: Bisa nggak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Ah ini lebih sulit nih. Coba coba. Oh, ya. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini login.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oh iya oke.
3: Wah. Yeah. Indahnya kisah kasih masa remaja. Di bawah senja kita selalu bermanja.

0: berasa lagi ada di saung-saung
1: restoran saung-saung lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya.
2: Jukut goreng ya.
0: Iya dong.
1: Aduh, sedap banget.
0: Aduh keren deh,
1: Bang
0: memang beneran.
1: Thank you loh ya.
0: Musisi loh nih. Sama-sama. Ya, di challenge langsung jadi.
1: Keren gitu. Banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
0: Sok,
1: kita
0: atuh.
1: Sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat yang 100% Indonesia. Irami Raja Jeti punya kita namanya Putri. Irami si Putri
0: nyanyi
3: nih. Irami Raja
1: Jeti. Okay. Keren juga. Pak Hanafi, silakan.
0: Boleh, boleh, gua beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Jepang ini, nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
0: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
0: Gitu. Oh, anggotanya T5.
2: Oh ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Terus?
3: Nah, kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi, ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
0: Oh, proses kau dulu ya?
1: Oke. Okay. Itu aja.
0: Oke.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang, hip hop romantis gitu.
0: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, okay, baik.
1: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
1: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo Jajan Shelly, Ika.
0: Gini dong, benar.
4: Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Ruang Rindu Yudhismani.
0: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
1: Kang Yeri.
4: Ya, Kang Yeri sampurasun.
0: Mampes.
4: Wah, damang Kang Yeri.
2: Damang pangesto bahasa Sunda.
4: Alhamdulillah.
0: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
0: Idi, Abi mah ngerti ya, seetik-seetik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana.
0: Sundana duaan, oke.
4: Okay. Nah, Kang Yeri, Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang. Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang. Sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa, home band-nya begitu. Mirip benar apa namanya style musiknya gitu. Okay. Sama T5 gitu. Teteh jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya. Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung, Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran Teteh karena mirip bener musiknya gitu.
0: Oke.
4: Okay. Nah, itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apalagi ya tadi ya. Tadi apa? Udah ada deh di pikiran tuh, apa mau tanya apa lagi gitu ya.
0: Mau tanya apa?
1: Ayo diingat-ingat.
0: Kan lagu baru lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
0: Okay. Tapi ini kebetulan Kang Yerinya doang.
4: Okay. Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
1: Oh, oke. Okay. T5, jadi 5 teh. Baiklah, kreatif lah Bu Lida.
4: Kang Yeri terus berkarya, sukses dari ya. Iksan. Ikan, udah nggak usah pura-pura cinta, udah nggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
0: Iya.
1: Jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda.
4: Yang
1: ya?
4: Benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
1: Ada
0: tuh
1: dua pertanyaan.
0: Teh Dinda tadi nanyanya apa
1: banyak,
0: tadi itu?
1: Iya.
0: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
1: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih gak ada masalah apa-apa sih. Sebenarnya masih jalan-jalan.
1: Masih jalan
2: aja.
1: Ya.
0: Sama tadi dia nanya, dia katanya pernah nonton di Bandung perform. Terus kayak T5 gitu, R&B gitu. Apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya.
1: Pasti nggak ingat ya.
0: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
1: Bingung
2: di
1: juga.
2: Kita perform.
0: Jadi mungkin jadi, bisa jadi memang beneran T5.
1: Iya.
0: Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak dilihat.
2: Lagi ada event di PVJ. Karena kita emang biasanya event-event aja.
0: Iya.
1: Deh, tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
0: Iya belum, Pak Hanafi belum? Nanya itu Paulnya Paul siapa di T5 itu?
2: Tadi nyebutnya Paul apa ya?
0: Ah itu dia tadi Paul apa gitu, tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, kalau gak salah ya?
0: Iya kalau gak salah itu
2: Matohab, bukan, kalau Matohab kayaknya orang Batak ya?
0: namanya kayaknya marga Batak banget itu.
1: Paul beda kita, ya?
2: Paul dari Ambon.
1: Oke, ada lagi San?
0: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000
0: Masih ingat gak?
2: Masih ingat tahun 2000 sih kalau gak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan 3 minggu apa sebulan gitu untuk satu lagu kau itu.
0: 3 minggu?
2: Atau sebulan, karena satu album itu kita beres tepat setahun. Satu album 10 lagu tuh waktu zaman itu. Kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita, bukan digital.
0: Iya benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi enggak bisa diedit juga, vokal belum masih susah diediting.
0: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
2: 1 bulan kayaknya.
0: 1 bulan sampai 3 bulan ya.
2: Ngematenginnya gitu.
0: Wow.
1: Lumayan ya.
0: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
1: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
0: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
0: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
0: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh dikasih tahu dong.
1: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih, yang TV apa yang project ini?
0: Yang Kakang sendiri dong, kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
0: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
1: Siap.
0: Terima kasih Kang Yeri.
1: Terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Prosatu RRI Jakarta.
0: Sukses.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
0: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
1: Iya, benar itu tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita, ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
0: Betul sekali.
1: Iya, nampaknya sudah menjelang di ujung jam 3 sore waktu Jakarta pendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima Betul. Kasih sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi
0: setengah
1: ya.
0: Dua,
1: sampai
0: jam
1: 3 sore Betul. Ini. Terima kasih, sampai jumpa.
0: Bye bye. Assalamualaikum.

Info pro zadu. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026 jenjang SD di Kota Semarang telah dimulai pada Senin 8 Juni 2020. Dari pantauan banyak orang tua wali murid datang ke posko aduan di kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang. Wali murid Purwanto mendatangi posko aduan Disdik Kota Semarang untuk mengurus surat mutasi keponakannya yang baru pindah dari Kalimantan. Ia ingin bersekolah di SD Negeri 1 Lamper, Kecamatan Kota Semarang, dan dengan adanya dari pemerintahan, kondisi tersebut dapat membuat pendaftaran dari desa ke desa maupun dari SMP agar lebih sinkron.

Komunitas pengemudi ojek online mewarnai pelaksanaan apel AG atau ambang gangguan pagi yang digelar di Polres Sukoharjo di kawasan Pasar Cuplik, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Anggihanto Hadi Prabowo diikuti sekitar 75 personel Polres Sukoharjo dan 12 perwakilan komunitas ojol Sukoharjo. Keterlibatan para pengemudi ojol menjadi bentuk nyata kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran aktivitas warga di Kabupaten Sukoharjo.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabar hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Senang sekali saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Sembarang Sore ini, edisi hari Selasa ya, 9 Juni 2026. Dan selepas ini kami juga akan hadirkan sajian kentongan. Dan juga pendengar, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan cincin api dunia atau Ring of Fire ya, sehingga memiliki potensi bencana geologi yang cukup tinggi. Salah satunya adalah gempa bumi. Gempa bumi yang dapat terjadi kapan saja dan seringkali datang tanpa tanda-tanda yang mudah dikenali masyarakat ya. Oleh karena itu, topik kita sore hari ini yaitu mitigasi bencana gempa bumi. Untuk membahas lebih lanjut, kita telah terhubung bersama dengan dosen Departemen Teknik Geologi Universitas Diponegoro, Bapak Wahyu Budi Kurniawan. Selamat sore, Pak Wahyu.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Mbak Nadira.
0: Waalaikumsalam. Kabar baik, sehat, Pak Wahyu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Wahyu, sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang sore hari ini ya. Dan saya ingatkan untuk Anda pendengar, jika ingin bertanya ataupun bergabung bersama kami ya, silakan menghubungi kami di nomor telepon 024-8316-686 atau di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Pak Wahyu, kita juga tahu ya bahwa Indonesia dikenal berada di kawasan cincin api ya Pak ya, dan mungkin di beberapa pertemuan beberapa lempeng tektonik juga. Ini sebenarnya seberapa besar ancaman gempa bumi yang bisa dihadapi oleh Indonesia sendiri, Pak Wahyu?
1: Baik, Mbak. Mungkin kalau berdasarkan dari pengalaman serta data yang ada, memang kalau dibilang sering sih iya gitu ya, apalagi di daerah selatan Jawa, kemudian barat dari Sumatera, kemudian di Indonesia Timur, di daerah Sulawesi gitu ya. Mungkin setiap tahun ya tetap ada gempa, karena memang lempeng yang ada di Indonesia, yang menyusun Indonesia itu memang selalu bergerak gitu. Dan itu yang menyebabkan terjadinya gempa gitu, Mbak.
0: Baik, jadi setiap tahun tuh pasti ada ya Pak ya?
1: Memungkinkan pasti,
0: ya. Jika dibandingkan dengan negara lain, Pak Wahyu, ini apa yang bisa membuat Indonesia ini memiliki aktivitas untuk gempanya cukup tinggi, apalagi bisa terjadi kemungkinannya setiap tahun, Pak Wahyu?
1: Baik, mungkin yang paling terdekat itu saya kasih contoh di Filipina ya, yang mungkin sekitar 2 minggu ini terkena gempa yang besarannya juga lumayan besar gitu ya, 7,8 skala Richter. Nah, kalau dibandingkan dengan beberapa negara lain, tentunya Indonesia merupakan daerah yang memang rentan terjadinya bencana gempa. Karena memang secara tektoniknya seperti itu gitu ya. Nah, kalau mau saya bandingkan, mungkin ya tadi Mbak Nadira menyampaikan adanya Ring of Fire gitu ya. Nah, di Ring of Fire itu yang istilahnya gempa itu bisa terjadi gitu. Entah itu di Amerika Selatan, di Amerika Utara, di Sesar San Andreas, kemudian yang sering lagi itu di Jepang, kemudian di Taiwan sampai dengan di Filipina, dan yang terakhir di Indonesia itu sendiri gitu.
0: Dalam beberapa tahun terakhir ini Pak Wahyu, masyarakat juga cukup sering ya menerima informasi gempa dari berbagai wilayah. Ini menurut Pak Wahyu melihat fenomena seperti ini bagaimana Pak?
1: Kalau menurut saya pribadi dari akademisi melihat informasi terkait gempa dan masyarakat menjadi bertanya, menurut saya pribadi ini menjadi bagus gitu ya. Artinya masyarakat itu sudah mulai aware terkait dengan kegiatan gempa yang ada di Indonesia. Nah, contohnya di Aceh tahun 2004 gitu ya, kita belajar banyak sekali dari kejadian tsunami yang memang efek dari gempa, kemudian yang terparah lagi mungkin tahun 2006 itu yang gempa di Yogyakarta. Nah, dengan adanya masyarakat yang aware, menurut saya ini akan menjadi suatu hal yang baik gitu ya. Artinya dari masyarakat mencoba mencari tahu apa itu gempa, terus bagaimana mensiasati terkait dengan nanti ketika terjadi gempa itu seperti apa yang perlu dilakukan. Nah, tentunya dari universitas, khususnya dari saya pribadi dan teman-teman di Departemen Teknik Geologi, kebetulan kami sering sekali mengedukasi beberapa sekolah memang yang ada di daerah Semarang terkait dengan potensi bencana geologi. Jadi nggak hanya gempa saja, tapi bencana geologi yang memang berpotensi khususnya di daerah Semarang gitu.
0: Baik, dan mungkin juga mendengar ada beberapa yang masih awam ya Pak dengan kalimat gempa bumi. Nah ini mungkin Pak Wih bisa menjelaskan terlebih dahulu Pak.
1: Baik, baik. Jadi gempa bumi itu sebenarnya penyebabnya macam-macam. Ya salah satunya letusan gunung api itu juga bisa menyebabkan gempa bumi gitu ya. Nah, mostly gempa ini merupakan suatu getaran yang terjadi secara alamiah dan kalau kita kaitkan dengan posisi di Indonesia, dia terbentuk karena aktivitas tektonisme gitu. Nah, ketika lempeng di bagian atas ini bergerak, maka beberapa patahan yang ada di daratan dan sudah terbentuk sebelumnya gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan pergerakan. Nah, pergerakan ini yang menyebabkan biasanya adanya longsoran, kemudian adanya getaran di sekitar pergerakannya akan menyebabkan ada rumah yang roboh gitu ya. Nah, itu merupakan sistematika terkait dengan bagaimana gempa bumi itu terjadi gitu.
0: Baik, dan juga kita bisa melihat di wilayah Jawa Tengah ya Pak, yang tentu juga memiliki tingkat kerawanan yang sama, atau mungkin ada daerah tertentu yang perlu mendapat perhatian lebih Pak, selain di Jawa Tengah?
1: Menurut saya, program pemerintah terkait dengan pemberdayaan kebencanaan ya, itu sudah berjalan dengan baik, tapi memang perlu lebih masif lagi. Artinya yang membedakan mungkin tingkat pemahaman kita terkait dengan bencana yang memang berbeda dibandingkan dengan beberapa negara maju. Contohnya, mungkin saya ambil contoh yang bagus itu di Jepang gitu ya. Nah, kalau kita comparable dengan negara maju, salah satunya Jepang. Di Jepang itu ketika terjadi gempa bumi, masyarakatnya itu sudah tahu apa yang perlu dilakukan gitu ya. Nah, tentunya ini nggak gampang, tapi memang perlu peran dari semua pihak untuk menuju ke arah sana. Dan di lain sisi, pemerintah kita memang sudah punya deteksi terkait dengan tsunami gitu ya. Dan informasi terkait dengan gempa ini sekarang sudah mudah sekali diakses. Artinya, memang ketika terjadi gempa ini, kita harusnya lebih siap lah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu.
0: Dan juga kadang masyarakat banyak yang menganggap informasi di Indonesia ini masih kurang cepat ya Pak ya dibandingkan dengan negara maju ya Pak Wahyu ya. Bahkan beberapa menit sebelumnya kita bisa mencontoh dari negara maju itu bisa mendapatkan informasi ataupun peringatan terlebih dahulu. Tapi dari kita sendiri mungkin harus mencontohnya juga ya Pak agar nanti peringatannya bisa lebih awal untuk diberikan kepada masyarakat.
1: Betul.
0: Untuk masyarakat sendiri nih Pak, mungkin juga sekarang masih merasa aman ya, karena ada beberapa yang belum pernah merasakan gempa besar contohnya. Mungkin anggapan seperti apa yang perlu diwaspadai untuk masyarakat yang masih menganggap untuk gempa itu gak semuanya bisa merasakan gitu Pak?
1: Baik, sebenarnya gempa ini kalau kita rasakan secara langsung tuh kadang memang gak kerasa, apalagi kalau skala Richternya atau magnitudenya ya, tuh sangat kecil gitu ya. Kalau yang besar mungkin terakhir waktu terjadi gempa di Bawen itu sampai terasa di daerah Semarang gitu ya. Nah, jadi ketika masyarakat terkena atau merasakan adanya getaran yang mungkin tiba-tiba dan tidak tahu asal-muasalnya, yaitu kemungkinan karena gempa bumi gitu. Nah, apa yang perlu kita siapkan? Misalkan kita di dalam ruangan atau rumah, kita mencari tempat yang aman, berteduh, biasanya di bawah meja gitu ya. Nah, kalau memungkinkan, misalkan terjadi gempa, ya kita keluar menuju titik kumpul atau ke halaman yang memungkinkan ketika rumah itu roboh, itu tidak mengenai kita. Itu yang penting gitu ya. Dan yang salah satu hal yang paling penting lagi adalah, ya kita jangan panik gitu, artinya ketika kita panik gitu, kita tidak bisa berpikir secara rasional dan itu biasanya akan menyebabkan adanya dampak yang tidak kita inginkan.
0: Betul.
1: Mungkin itu sih Mbak.
0: Tentunya, silakan.
1: Oh ya, tentunya kita juga harus aware nih terkait dengan bangunan yang ramah gempa.
0: Betul.
1: Mungkin ya. Nah itu penting karena memang ya kita tidak bisa tahu kapan terjadi gempa, besarannya berapa, tapi dengan kondisi tektonik dan kondisi geologi yang ada di Indonesia sendiri ya kita percaya bahwa masa depan tuh pasti akan terjadi gempa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan gitu.
0: Iya, baik. Pak Wahyu, sebelum kita melanjutkan obrolan, sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di telepon. Kita sapa dulu ya, Pak. Selamat sore. Halo.
2: Selamat sore, Kak Nadira.
0: Dengan siapa di mana?
2: Mas Yosi di Semarang.
0: Mas Yosi. Baik, silakan Mas Yosi untuk pertanyaannya.
2: Ya, selamat sore Pak Wahyu.
1: Selamat sore Pak Yosi.
2: Ya, mau tanya Pak, Masnya gini Pak. Yang jujur aja saya penasarannya tuh ini Pak, apa? Ketika gempa itu terjadi, entah misalkan di let's say di Indonesia deh. Itu apakah bakal merubah patahan lempengan ya Pak? Kemudian apakah perubahan patahan lempengan itu, saya jujur aja penasarannya kayak semacam apakah itu terakumulasi gitu loh Pak, sehingga nanti ada kayak amit-amitnya kayak tsunami sebesar Aceh dulu.
1: Baik.
2: Itu terus kemudian yang kedua ini Pak, untuk di Semarang itu saya kan pernah dengar untuk ada beberapa patahan itu. Sebenarnya di daerah Semarang sendiri itu yang perlu diwaspadai itu di daerah mana aja sih Pak? Untuk yang harus ada perawatan yang lebih. Itu sih Pak. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih Mas Yosi.
1: Pak Yosi, pertanyaan yang sangat baik gitu ya. Jadi memang sebenarnya saya sedikit luruskan tadi ya. Jadi yang namanya gempa itu sebenarnya akibat dari pergeseran tektoniknya gitu. Bukan karena gempa itu menyebabkan pergeseran tektonik gitu. Karena tektonisme atau lempeng yang ada di bagian atas atau kerak yang kita huni ini selalu dinamis bergerak gitu ya. Artinya lempeng ini setiap tahun selalu bergerak gitu. Bahkan pergerakannya antara 8 sampai dengan 15 cm per tahun gitu ya. Nah, pergerakannya dari Australia, itu kita punya lempeng Indo-Australia, dia bergerak cenderung ke arah utara. Kemudian kita punya lempeng Eurasia gitu ya, itu dari atas Asia, dia bergerak ke bawah ke arah lempeng Indo-Australia. Dan satu lempeng kecil gitu ya, lempeng Filipina. Nah, dari dinamika pergerakan lempeng inilah sebenarnya yang menyebabkan terkait dengan terjadinya gempa. Jadi ketika lempeng bergerak, saya ibaratkan mungkin kayak Oreo di atas krimnya gitu ya. Ketika kita tekan dia kan patah gitu ya. Nah, hasil dari patah itu akan menyebabkan gelombang gempa. Nah, ini selalu bergerak Pak. Jadi ya istilahnya dinamikanya sangat luar biasa sekali, selalu bergerak gitu ya. Bahkan kalau di geologi belajar gitu ya, itu kalau kita simpulkan nanti sekian juta tahun lagi itu posisi Australia itu bisa menabrak Indonesia yang sekarang gitu ya. Nah itu karena dinamika dari lempeng tektonik gitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama gitu ya. Dan yang kedua, memang benar sekali di Semarang itu banyak beberapa sesar yang mungkin saya bilang sesar mayor gitu ya. Yang memang ini sesar ini nanti berkaitan dengan proses pergerakan dari ketika terkena tektonisme di bagian selatan Jawa, artinya bidang-bidang sesar ini atau patahan-patahan yang ada ini bisa bergerak gitu ya. Tentunya pergerakannya tergantung dengan gaya yang bekerja di bagian selatan. Nah, untuk di Semarang sendiri kita punya beberapa contoh terkait dengan sesar aktif. Itu ada sesar Kaligarang, dia memanjang mengikuti segmen dari sungai Kaligarang. Kemudian ada sesar Ungaran gitu ya. Kemudian kita juga punya sesar-sesar besar di sekitarnya, ada sesar Rawa Pening, kemudian ada Muria, di Muria Fault itu kita juga punya sesar. Dan tentunya daerah-daerah yang terkena sesar atau patahan ini merupakan daerah yang saya ibaratkan itu sebagai zona lemah gitu ya. Artinya zona lemah ini memang ketika gaya terjadi atau ada gaya besar yang bisa menyebabkan pergerakannya, maka dia lebih mudah bergerak gitu. Karena jalurnya sudah ada gitu. Mungkin untuk menyederhanakan seperti itu. Dan bagi masyarakat di sekitar ya tentunya kita harus aware terkait dengan ini, mitigasi terkait dengan daerah zonasi patahan, memang perlu dilakukan untuk manajemen risiko berkaitan nanti ketika sesar-sesar yang saya sebutkan itu nanti bisa aktif gitu ya. Dan tentunya baiknya memang masyarakat di daerah sekitarnya itu menggunakan beberapa contohnya adalah bangunan yang memang dia itu tahan gempa gitu ya. Ya itu lebih baik lah gitu, dalam artian ketika nanti terkena goncangan gempa dia mereduksi dari tekanan yang diberikan gitu.
0: Baik, Pak Wahyu, kita lanjut menjawab pertanyaan dari pendengar di telepon ya Pak. Ini sudah ada yang terhubung bersama kita.
1: Oleh?
0: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Iya, dengan Pak Yarto ya.
3: Iya.
0: Silakan Pak Yarto untuk pertanyaannya.
3: Iya. Selamat sore Bapak Wahyu, sehat.
1: Alhamdulillah sehat Pak Yarto.
3: Iya, ketemu lagi nih. Begini Bapak Wahyu, sesuai dengan topik tadi, kita mencatat beberapa hal karena ini kan sangat-sangat krusial ya gempa bumi itu. Karena apa, mitigasi bencana bumi ini kan adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko dan dampak kerusakan akibat gempa kan gitu Pak Ye. Apa yang Bapak katakan tadi? Hal ini kan mencakup ada beberapa hal tahap. Utama persiapan sebelum bencana, tindakan perlindungan saat gempa terjadi, dan penanganan pasca gempa. Namun semua itu kan pasti ada fase. Ini berfokus pada kesiapsiagaan untuk minimalisir risiko jatuhnya korban dan kerusakan. Bapak mengatakan bahwa satu, konstruksi bangunan, penata perabotan, simulasi evakuasi, dan tas siaga bencana, serta jalur evakuasi. Nah, pertanyaannya begini Bapak. Ada berapa langkah yang harus dilakukan jika terjadi bencana gempa? Itu satu. Yang kedua, dan ada berapa langkah utama mitigasi itu? Mohon pencerahannya. Matur nuwun. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Pak Yarto.
1: Selamat sore Pak Yarto. Wah, mantap nih Pak Yarto. Pemahaman terkait dengan pencanaan dan mitigasinya sudah sangat baik menurut saya gitu ya. Jadi benar sekali Pak, untuk gempa bumi itu ada beberapa hal tahapan berkaitan dengan proses mitigasi gitu ya. Tentunya ada pra, kemudian saat terjadi gempa, dan pasca gempa. Nah, kalau saya bikin probabilitas berkaitan dengan korban yang ditimbulkan gitu ya Pak. Jadi tentunya tahapan mitigasi ini sangat penting gitu. Yang pertama tentunya adalah mitigasi. Mitigasi itu bisa dilakukan dengan beberapa hal gitu ya. Yang pertama adalah pembuatan zonasi terkait dengan mungkin peta sesar aktif lah yang ada di daerah di Indonesia, nggak hanya di Semarang saja. Itu yang sedang dilakukan oleh pemerintah melalui Badan Geologi dengan beberapa universitas. Salah satunya dengan Undip yang akan membuat peta zonasi kegempaan di daerah Semarang gitu. Kemudian mitigasi yang selanjutnya yang bisa dilakukan, kita masih ke pra, bisa penerapan bahan tahan gempa ya, tentunya mengacu pada SNI yang ada 1726, itu menggunakan bahan-bahan yang memang dia secara kualitasnya itu lebih baik lah dibandingkan dengan bahan-bahan yang mungkin tidak tahan terkait dengan gempa. Kemudian yang penting selanjutnya adalah pengaturan tata ruang, dan yang terpenting di sini peran universitas serta dunia pendidikan dan government dalam hal ini pemerintah itu melakukan edukasi dan simulasi. Nah, memang salah satu kekurangan di kita menurut saya simulasi terkait dengan kebencanaan ini tidak pernah dilakukan di level masyarakat. Nah, ini yang penting sih menurut saya. Jadi harusnya kita ada safety drill berkaitan dengan nanti ketika terjadi bencana, apa yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat gitu ya. Nah, ini menurut saya penting Mbak. Karena ketika terjadi bencana, saya yakin kita kadang tuh lupa atau kita panik dengan adanya edukasi dan simulasi. Ini menurut saya ini sudah bagus lah gitu ya. Ini sudah kami lakukan khususnya di Undip, di departemen kami. Kami selalu melakukan simulasi minimal 1 tahun sekali kepada pegawai, kemudian kepada kepada mahasiswa gitu ya. Jadi kita simulasi nanti ketika terjadi gempa, apa yang perlu dilakukan, kita bikin jalur evakuasinya. Lain yang mungkin perlu ditingkatkan oleh pemerintah. Kemudian ketika terjadi gempa, ya intinya jangan panik, kita masuk pada saat kejadian. Dan kita selalu mencari tempat yang aman. Tempat yang aman berarti kita tempat yang terhindar dari reruntuhan gitu. Mm-hmm. Baik. Dan kalau pasca gempa yang terakhirnya ini karena tadi Pak
0: Yarto?
1: Apa namanya Pak Yarto sangat komplit sekali gitu ya. Nah kalau pasca gempa berarti kita tinggal melakukan evakuasi, nanti kita menunggu bantuan dari pemerintah. Dan kita harus waspada apabila terjadi gempa susulan. Okay. Nah mungkin itu tahapannya Mbak. Sepertinya sudah menjawab yang pertanyaan 1 dan 2 tadi gitu ya.
0: Baik.
1: Jadi juga, semakin ke arah evakuasi itu sebenarnya berarti probabilitas terjadinya korbannya itu akan semakin lebih tinggi. Nah, itu Mbak.
0: Dan juga pastinya kita mengenal istilah gempa susulan ya Pak. Nah ini kita akan bahas, tapi kita akan jeda dulu ya Pak Wayu. Ditahan dulu untuk jawabannya. Kita akan mendengarkan lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami ya pendengar.

0: Masih bersama kami pendengar di Kentongan sore hari ini ya, dengan tema mitigasi bencana gempa bumi. Dan masih terhubung bersama Pak Wahyu sore hari ini. Kita tadi sudah mendengarkan ya penjelasan dari Pak Wahyu mengenai gempa bumi dan juga langkah-langkahnya, tanda-tandanya. Dan pasti setelah gempa bumi kita juga sering mendengar istilah gempa susulan. Pak Wahyu, mengapa fenomena ini juga bisa terjadi? Dan mungkin apa yang perlu diwaspadai oleh masyarakat setelah adanya gempa susulan ini, Pak Wahyu?
1: Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Gitu ya. Jadi yang namanya gempa susulan ini merupakan gempa turunan atau gempa yang terjadi setelah gempa utamanya biasanya. Nah, gempa ini bisa kekuatannya sama ataupun kecenderungan sih gempa susulan ini memang kekuatannya lebih kecil gitu ya dibandingkan dengan gempa utamanya. Nah, gempa susulan ini memang ya ketika terjadinya gempa, otomatis lempeng itu sedang dinamis atau bergerak, dan akibatnya biasanya ada beberapa kali proses gaya yang bekerja dan ada gempa yang bekerja beberapa kali juga gitu ya. Sebenarnya hukum aksi reaksi saja sih seperti itu. Nah karena gempa ini dia memang pencetusnya karena gaya tektonik lempeng, tapi balik lagi sesar-sesar atau patahan yang memang sudah ada itu merupakan media di mana gempa ini bisa melewati media tersebut. Akibatnya memang nggak hanya di selatan ataupun nggak hanya di barat dari Sumatera gitu ya, atau selatan dari Jawa yang bisa terkena gempa, tapi di bagian utara pun sebenarnya kita tidak
0: bisa juga ya.
1: Bisa aman juga gitu. Nah, yang perlu kita waspadai karena memang kecenderungan ketika terjadi bencana gempa gitu Mbak ya, apalagi dengan intensitas magnitude yang sangat besar, secara psikologis kita tuh akan timbul trauma lah, apalagi ketika bangunan itu runtuh, kemudian listrik mati, aksesibilitas juga tertutup gitu ya. Nah, ketika ada gempa yang susulan yang skalanya mungkin lebih kecil, memang bisa menyebabkan apa yang sudah rusak sebelumnya itu bisa tambah rusak. Gitu. Betul, dan yang kedua ya penanganan ke lokasi juga tentunya perlu disesuaikan juga gitu ya, dalam artian menunggu sampai dengan daerah tersebut itu stabil, jalannya bisa dilewatin gitu, jembatannya bisa dilewatin. Nah, itu yang mungkin membuat masyarakat tentunya harus tetap tenang.
0: Waspada
1: gitu.
0: Juga mungkin. Tenang ya.
1: Betul.

0: ada juga tenang.
1: Pak Wahyu, tapi biasanya untuk gempa susulan ini bisa terjadi beberapa jam setelah gempa itu terjadi atau mungkin dalam hitungan menit, Pak Wahyu? Biasanya ini seperti apa?
0: Biasanya bisa dalam hitungan menit sampai dengan hitungan hari,
1: hari.
0: Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Semenjak
1: okay.
0: semenjak terjadinya gempa yang utama gitu.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini penting, artinya kita harus selalu waspada terkait dengan gempa susulan ini yang memang intensitasnya lebih kecil, tapi ya itu tadi ketika bangunan sudah rusak terkena gaya lagi ya lebih lebih mudah rusak gitu.
1: Tapi untuk tanda-tandanya juga hampir sama dengan gempa selain gempa susulan itu, Pak Wahyu.
0: Iya, tanda-tandanya sama dan gelombangnya atau penjalaran dari gelombang gempanya biasanya tetap bisa kita rasakan juga gitu. Dan yang paling berbahaya itu biasanya di daerah lereng yang memang dia secara geologinya dia potensi untuk longsor, tapi ketika kena gempa susulan itu malah bisa menyebabkan longsor. Itu salah satunya gitu.
1: Baik, Pak Wahyu, ini sudah ada beberapa pendengar yang bergabung bersama kita ya di WhatsApp. Ini saya bacakan dulu. Untuk pertanyaan pertama ini ada dari Mas Andi. Pak Wahyu, saya tinggal di rumah yang sudah berusia puluhan tahun. Bagaimana cara mengetahui apakah rumah saya cukup aman jika terjadi gempa? Dan apakah yang rumah terlihat kokoh itu pasti aman saat terjadi gempa, Pak Wahyu?
0: Baik, Pak Andi. Mungkin terkait dengan peta zonasi gempa, itu bisa dicek di namanya tuh pusat kegempaan oleh PUPR gitu ya. Bisa di searching aja oleh di Google gitu ya. Nanti kita akan dibawa ke lokasi titik kegempaan di seluruh Indonesia. Nah, di situ sudah ada zonasinya, di mana zonasi yang berwarna merah itu merupakan daerah yang sebenarnya ya potensi bencana gempanya itu istilahnya lebih banyak lah dibandingkan dengan daerah yang warnanya orange, kuning dan hijau. Jadi bisa dicek masing-masing karena saya nggak tahu posisi rumahnya Pak Andi gitu ya. Nah, terkait dengan apakah rumah tua itu istilahnya lebih nggak aman dibandingkan dengan rumah yang baru, sebenarnya tidak juga gitu ya, tergantung dengan material yang digunakan.
1: Betul.
0: Gitu. Terkait dengan lokasi itu tahan gempa atau bangunan itu tahan gempa atau tidak gitu. Bahkan kalau kita berkaca di Jepang, Pak, itu kan rumahnya malah tradisional gitu ya. Nah, justru rumah-rumah tradisional yang dirancang dengan menggunakan bahan-bahan yang tahan gempa gitu kan, dengan pondasi yang memang perhitungkan terkait dengan kegempaan, itu ketika terjadi gempa malah lebih aman gitu. Nah, ini salah satu contohnya mungkin di Jepang itu. Gitu.
1: Okay. Jadi yang terpenting bukan kokoh atau lamanya rumah itu terbangun, tapi kita juga harus memperhatikan wilayah rumah kita berada di mana ya, Pak Wahyu ya.
0: Betul, betul.
1: Baik. Tapi apakah dari rumah lantai satu itu lebih aman, Pak, dibandingkan rumah bertingkat saat terjadi gempa, Pak?
0: Seharusnya iya, karena beban dari rumahnya menurut saya kan lebih ringan gitu ya dibandingkan dengan rumah dua tingkat. Yang kedua, faktor terkait dengan ketika terjadi gempa, nah untuk proses mitigasi, evakuasi itu kan lebih mudah untuk keluar rumah mencari daerah yang lebih aman gitu. Nah, tapi balik lagi ya, harus memperhatikan yang pertama bisa menggunakan fondasi yang baik, tanahnya memang tanah yang stabil, kemudian tidak jenuh air gitu ya, kemudian kita bisa menggunakan material yang ringan, misalkan ada baja ringan gitu ya, lebih baik dibandingkan dengan beton yang berat gitu. Nah, itu beberapa contoh untuk menggunakan material yang dia itu tahan terkait dengan gempa gitu.
1: Baik, kita lanjut ke pertanyaan. Ini ada dari Mas Indra dari Semarang juga nih, Pak Wahyu. Pertanyaannya, apakah cuaca yang sangat panas atau terasa tidak biasa ini bisa menjadi pertanda akan terjadi gempa bumi, Pak Wahyu?
0: Tidak. Jadi tidak ada hubungan antara cuaca yang panas dengan kegempaan gitu ya. Karena kalau kita bicara berkaitan dengan kegempaan itu kan terjadi di bawah bumi gitu ya. Kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa merasakan. Salah satunya karena tektonik lempeng gitu ya. Atau yang kedua mungkin salah satu contoh letusan gunung berapi itu juga bisa menyebabkan gempa juga gitu ya. Nah, sedangkan berkaitan dengan kondisi cuaca yang panas itu kan berkaitan dengan kegiatan atmosfer gitu ya. Kita mengenal ada angin muson gitu ya, angin muson atau angin yang terbawa dari daerah dingin ke daerah kita, daerah tropis gitu ya, berkaitan dengan memang adanya perbedaan tekanan di daerah atmosfer. Jadi sebenarnya tidak ada korelabelnya antara cuaca yang panas dengan adanya kegempaan, itu tidak ada gitu.
1: Baik. Selanjutnya Pak Wahyu, untuk pertanyaannya ini, barang apa yang wajib disiapkan dalam tas siaga saat ada bencana? Kita harus prepare bawa apa saja, Pak Wahyu?
0: Baik, ini sangat baik karena beberapa negara maju sudah mempersiapkan terkait dengan adanya kebencanaan gitu ya. Misalkan nanti terburuknya terjadi bencana. Yang paling penting adalah, yang pertama adalah obat-obatan pribadi itu perlu kita siapkan. Jadi misalkan kita sakit apa, itu sudah ada datanya, kita siapkan untuk beberapa hari ke depan. Yang kedua tentunya kita harus mempersiapkan makanan gitu ya, makanan yang bisa menunjang ketika terjadi bencana sewaktu-waktu. Nah, yang ketiga bisa alat pelindung diri, contohnya misalkan power bank ataupun bisa juga kita pakai menyediakan senter gitu ya. Atau misalkan alat-alat yang memang bisa digunakan nanti ketika terjadi, atau membantulah ketika terjadi adanya bencana yang menyebabkan akses putus gitu, kemudian listrik tidak ada. Nah, artinya kita lebih siap gitu. Itu beberapa contoh barang-barang. Terus kemudian perlengkapan pribadi jelas, contohnya kita mempersiapkan beberapa contoh baju yang bisa kita gunakan untuk beberapa hari gitu. Nah, kalau bisa itu kita simpan dalam satu tas. Nah, tas ini fleksibilitasnya tas ini ya, kalau bisa tas ransel gitu ya, yang secara fleksibilitasnya lebih lebih mudah ketika nanti kita bawa ya? Kemana-mana.
1: Betul.
0: Itu Mbak.
1: Dan apakah untuk sekarang dari masyarakat ataupun dari mahasiswa ini sudah menerapkan untuk menjaga barang bawaan ataupun prepare dengan barang-barang untuk nantinya kita dapat membawanya saat terjadi gempa bumi sendiri, Pak Wahyu?
0: Di masyarakat, khususnya di mahasiswa saya sendiri, sudah kita coba terapkan karena kegiatan geologi biasanya kita ke lapangan. Nah, ketika ke lapangan itu kita atau dosen selalu mewanti-wanti kepada mahasiswa itu selalu mempersiapkan barang-barang yang memang berkaitan dengan dirinya masing-masing. Ya, yang paling penting adalah itu tadi, obat-obatan. Jadi kita yang tahu kondisi kesehatan kita, dan kita harus aware terkait itu. Jadi ketika nanti ke lapangan gitu ya, kita susah secara sinyal, aksesibilitasnya masuk ke dalam hutan gitu ya. Nah, kita sudah siap sedia membawa itu gitu. Itu sudah coba kita terapkan melalui kegiatan lapangan yang kita lakukan gitu.
1: Baik. Dan juga pastinya saat gempa terjadi kita tidak bisa memprediksi ya Pak, apakah itu terjadi saat pagi hari, malam hari, siang hari, atau bahkan saat kita tidur ya Pak. Nah, ini untuk respon yang harus kita lakukan, atau mungkin juga ini sebagai informasi kepada pendengar, respon pertama kali saat terjadinya gempa bumi di waktu yang tidak menentu ini kita harus bagaimana? Tapi ditahan dulu ya Pak Wahyu, kita jeda dulu sejenak. Dan saya ingatkan untuk ada pendengar yang ingin bergabung ataupun bertanya bersama kami, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau 081-6666-886. Tetaplah bersama kami.

0: Masih bersama kami pendengar di Kentongan sore hari ini dan masih terhubung bersama Pak Wahyu ya. Dan juga seperti kita ketahui, kita juga perlu mewaspadai untuk gempa bumi yang belum menentu kapan terjadinya, apakah pagi hari, sore, atau malam hari. Dan untuk responnya yang pertama pastinya jangan panik ya. Nah ini untuk selanjutnya, bagaimana cara kita merespon jika gempa bumi itu bisa terjadi di kapan saja, bahkan di jamnya tidak menentu. Itu bagaimana cara kita agar bisa merespon dan juga tidak terjadi kepanikan sendiri, Pak Wahyu?
1: Baik, yang pertama saya sampaikan bahwa belum ada teknologi yang bisa memprediksi terkait dengan gempa kapan terjadi gitu ya. Nah ini yang penting, artinya banyak mungkin di media sosial gitu ya, banyak informasi nanti akan terjadi gempa megatrust dan lain-lain gitu ya. Nah kalau memang kemungkinan terjadinya gempa, ya iya, karena kita kan memang berada di daerah pertemuan tiga tektonik, lempeng tektonik yang besar gitu ya. Nah artinya sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa menjamin atau memprediksi kapan gempa itu terjadi. Ini pertama yang penting. Nah artinya dengan adanya statement saya di awal, karena kita tidak tahu masa depan, artinya kita harus prepare nih dari sekarang gitu ya. Dengan cara apa? Ya kita bisa ngecek masing-masing lokasi kita apakah secara zonasi kegempaannya masih dalam masuk kategori aman atau tidak. Kalaupun tidak, berarti kan apa yang perlu kita lakukan? Misalkan menggunakan bahan-bahan bangunan tahan gempa. Tentunya ini ikhtiar atau usaha yang coba kita lakukan. Dan yang terpenting tadi, kita nggak tahu nih kapan terjadinya, kapan, apakah pas kita bangun pagi atau justru pada saat kita tidur ya.
0: Betul.
1: Nah artinya kita harus menguasai manajerial berkaitan dengan proses evakuasi ketika terjadi, atau proses apa yang akan kita lakukan ketika terjadi gempa. Nah ini yang penting. Ya balik lagi tadi, kita tidak usah panik, terus kemudian mencari tempat yang aman, tempat yang apa namanya, pelindung misalkan terjadi runtuhan atap gitu ya, atau terjadi runtuhan gitu. Itu secara naluriah harus kita asah gitu ya, dalam artian ini penting. Kemudian misalkan memungkinkan dengan getaran yang mungkin lebih kecil, dan kemudian kita bisa melakukan mobilisasi, ya kita usahakan, kita harus mengevakuasi keluarga kita khususnya gitu ya. Nah kita harus memprioritaskan orang tua, kemudian anak kecil menuju ruang yang terbuka di halaman yang istilahnya nanti aman ketika rumah itu mengalami kolaps gitu ya, atau dalam artian rumah itu mengalami runtuh. Nah ini yang penting. Jadi kita harus selalu ingat tahapan ketika terjadi gempa. Setelah ini saya melakukan apa? Setelah ini saya melakukan apa? Setelah ini saya melakukan apa? Itu harus kita tanamkan dari, bahkan kalau di beberapa negara maju, kurikulum terkait ya, dengan kebencanaan itu dari kecil. Betul sekali. Ya seperti itu.
0: Baik.
1: Itu sih.
0: Pak Wahyu, karena ini waktu kita sangat terbatas ya Pak, ini juga kita sudah di akhir segmen. Ini untuk pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada masyarakat agar lebih siap dan juga bisa lebih tangguh dalam menghadapi potensi gempa bumi sendiri, bagaimana?
1: Baik, sedikit tanggapan terakhir dari saya. Gempa pasti akan terjadi di negara kita, khususnya di Indonesia gitu ya. Karena kita memang tersusun oleh tiga lempeng besar, dan ini suatu keniscayaan lah kalau di Indonesia ini tidak terjadi gempa, karena memang secara geologinya seperti itu. Nah, persiapan terkait dengan aspek kegempaan ini yang penting dan perlu kita pelajari bersama. Apa yang perlu kita lakukan terkait dengan gempa ini juga penting, dan itu memang tidak instan dan butuh waktu, tapi kalau tidak sekarang, kapan lagi gitu.
0: Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kita juga harus aware ya pendengar, jangan tunggu nanti-nanti ya. Kita harus mempersiapkan juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu. Kira-kira barang ataupun persiapan apa saja yang perlu kita butuhkan, perlu kita bawa saat nanti saat bencana itu datang ya, kita sudah siap untuk menghadapinya. Terima kasih Pak Wahyu untuk perbincangan sore kita hari ini mengenai mitigasi bencana gempa bumi, dan semoga informasi dan juga edukasi yang disampaikan dapat menambah wawasan kita dan juga pendengar pastinya dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Terima kasih Pak Wahyu. telah meluangkan waktunya sore hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita mengobrol di lain kesempatan lagi ya, Pak. Terima kasih. Selamat sore.
1: Selamat sore semuanya. Terima kasih, Mbak Nadia.
0: Dan juga pendengar, jangan kemana-mana ya, karena selepas ini nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Lintas DIY Jateng bersama RRI Yogyakarta. Tetaplah bersama kami.

negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI Seluruh Indonesia.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Pendengar, usulan perbaikan rumah tidak layak huni di daerah istimewa Yogyakarta menjadi yang terbanyak secara nasional. Polresta Surakarta menyiapkan ratusan personel untuk pengamanan perayaan malam 1 Suro mendatang. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Agatha Erna. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi yang tertinggi secara nasional dalam pengusulan rehab rumah tidak layak huni. Angkanya mencapai lebih dari 2.000 unit. Selengkapnya disampaikan Wahyu Suryo.
1: Permohonan rehab rumah tidak layak huni di Daerah Istimewa Yogyakarta jumlahnya meningkat signifikan. Jika tahun sebelumnya program bedah rumah tidak layak huni hanya menyasar 105 unit rumah, maka tahun ini usulan rehab menjadi lebih dari 2.000 unit. Menurut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap hunian layak.
2: Yaitu permintaan publik ya, saya kira ya mungkin mayoritas itu mungkin anak-anak muda. Yang tadinya hanya 100 sekian, sekarang menjadi 2.000 sekian. Kira-kira kan hanya itu.
1: Sultan juga mengakui meningkatnya permohonan rehab rumah tidak layak huni di Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk yang tertinggi secara nasional.
2: Nah, peningkatan itu yang paling tertinggi di Jogja. Bukan berarti jumlah rumahnya, tapi kenaikan dari 100 jadi sekian itu kan 10 kali lipat. Tapi saya kan tidak tahu by address-nya siapa.
1: Sementara itu data Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyebut nilai kredit usaha rakyat perumahan di DIY mencapai lebih dari 300 miliar rupiah. Kredit tersebut diakses hampir 1.000 penerima manfaat.
0: Sejumlah petani di Kabupaten Bantul menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan. Aji Permono melaporkan berikut ini.
3: Harapan kami, bantuan jangan menjadi permasalahan, jangan menjadi perseli.
4: Sejumlah perwakilan dari gabungan kelompok tani atau Gapoktan di Kabupaten Bantul menerima bantuan alat dan mesin pertanian atau Alsintan pada Senin sore. Bantuan berupa 10 unit mesin perontok padi, 1 unit transplanter padi, serta beberapa alat semprot elektrik dan mesin pencacah tembakau ini dibagikan di Aula Pari Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Bantul. Kepala DKPP Bantul Joko Waluyo dalam laporannya menyatakan, bantuan ini merupakan hibah dari Kementerian Pertanian yang bersumber dari APBN. Tujuannya tidak lain adalah memudahkan para petani sehingga hasil panen bisa semakin meningkat. Joko menambahkan, Alsintan yang diserahkan wajib dipelihara dengan baik, serta tidak boleh dijual. Apabila terdapat kerusakan pada alat tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari masing-masing Gapoktan.
3: Di dalam perjanjian hibah, itu kelompok pertama harus memelihara alat yang dihibahkan. Tidak boleh menjual

0: maupun perkembangan memperoleh hasil daripada penggunaan alat itu.
1: Dalam kesempatan yang sama, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyampaikan bahwa bantuan ini juga menjadi upaya dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan menjadi faktor krusial dalam keberlangsungan sebuah negara.
0: Negara yang didaya di masa depan adalah negara yang memiliki ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air. Tiga komoditi ini harus kita kuasai. Indonesia harus memiliki ketahanan di tiga sektor ini. Ini adalah tanda-tanda negara yang bisa bertahan dalam jangka panjang. Negara kok tidak punya ketahanan pangan, negara kok tidak punya ketahanan energi, ketahanan air, dipastikan negara itu akan kolaps.
1: Lebih lanjut, saat ini tercatat sudah ada 864 kelompok tani di seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Jumlah tersebut tergabung dalam 75 gapoktan.
2: Kita beralih ke Kabupaten Purbalingga. Proses pencairan dana desa tahap 2 tahun ini di Kabupaten Purbalingga berlangsung lebih cepat setelah pemerintah pusat menghapus syarat minimal serapan anggaran tahap sebelumnya. Berikut laporan Fitri Hasanah.
3: Proses pencairan dana desa di tahap 2 tahun 2026 di Purbalingga kini berlangsung lebih cepat setelah pemerintah pusat menghapus syarat minimal serapan anggaran tahap sebelumnya. Kebijakan baru tersebut memberikan keleluasaan kepada pemerintah desa untuk segera mengajukan pencairan dana desa tahap berikutnya tanpa harus menunggu realisasi penggunaan anggaran mencapai persentase tertentu. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinsos Permasdes P3A Purbalingga, Naning Purwanti, mengatakan seluruh dana desa tahap 1 tahun 2026 di Purbalingga telah selesai disalurkan pada awal Mei lalu. Saat ini, proses penyaluran dana desa tahap 2 mulai berjalan dengan mengacu pada petunjuk teknis terbaru dari Kementerian Keuangan. Naning menerangkan dengan dihapusnya syarat tersebut, proses administrasi pencairan diharapkan menjadi lebih sederhana dan mempercepat pelaksanaan program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Kebijakan baru ini juga dinilai memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pemerintah desa dalam mengatur kebutuhan pendanaan program sesuai kondisi masing-masing wilayah.
4: Baru salur kemarin masuk ke rekening kas desa, besok mau maju di tahap 2 sudah bisa. Kalau dulu kan di tahap 1 terserap 60% dulu dan 40% dulu gitu. 60 maksudnya 60 desa mandiri, 40 non mandiri. Kalau dulu kan gitu. Kalau sekarang karena ketentuan DD reguler tinggal sepertiga kan begitu turun DD, begitu salur dari tahap 1 masuk rekening kas desa, desa misalkan baru 10% sudah bisa untuk maju.
3: Naning menambahkan Dinsos Permasdes P3A Purbalingga memastikan mekanisme penyaluran dana desa tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan tetap diawasi agar penggunaan anggaran berjalan tepat sasaran. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Mendengar kekayaan sumber daya kelautan di Kabupaten Cilacap dinilai masih sangat besar di tengah ancaman overfishing dan sampah plastik. Berikut laporan Vinta Nurfauziah.
5: Kekayaan sumber daya kelautan di Kabupaten Cilacap dinilai masih sangat besar dan menjadi salah satu penopang utama kehidupan masyarakat pesisir. Namun di balik potensi tersebut, ancaman penangkapan ikan berlebih hingga sampah plastik di laut menjadi tantangan serius yang perlu ditangani bersama. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Ahmad Hadianto, mengatakan bahwa sumber daya perikanan tangkap di wilayah laut Cilacap masih cukup melimpah. Berdasarkan data bidang perikanan tangkap dan statistik terkait, potensi perikanan laut di Cilacap mencapai sekitar 865 ribu ton per tahunnya. Menurutnya, tantangan terbesar dalam menjaga kelestarian laut Cilacap saat ini tidak hanya berasal dari aktivitas penangkapan ikan yang tinggi, tetapi juga persoalan lingkungan, terutama sampah plastik yang semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk menjawab tantangan tersebut, Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap saat ini menjalankan berbagai program pelestarian laut dengan melibatkan lintas sektor, mulai dari dunia pendidikan hingga program tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui program Negeri Segoro, termasuk kegiatan penanaman mangrove sebagai langkah mengurangi abrasi pantai sekaligus menjaga ekosistem pesisir.
6: Kemudian juga tekanan overfishing atau pengambilan sumber daya laut yang begitu banyak ya dari berbagai kapal baik kecil maupun besar, sehingga itu juga berpengaruh terhadap sumber daya yang ada.
5: Selain menggandeng pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, edukasi terus dilakukan agar nelayan terlibat aktif dalam menjaga ekosistem laut, termasuk mencegah praktek-praktek yang berpotensi merusak lingkungan perairan. Dengan wilayah laut yang cukup luas, bahkan disebut lebih dominan dibanding daratan di Cilacap, keberadaan laut dinilai memiliki peran strategis dalam keberlangsungan ekonomi dan kehidupan masyarakat setempat. Oleh karena itu, Hadi mengajak seluruh masyarakat pesisir untuk bersama-sama menjaga kebersihan laut mulai dari langkah kecil lingkungan masing-masing. Sebab upaya menjaga laut menurutnya tidak hanya mengandalkan pemerintah saja. Kesadaran kolektif masyarakat menjadi kunci agar kekayaan laut Cilacap tetap lestari dan terus memberi manfaat bagi generasi mendatang. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
2: Masih di lintas DIY Jateng sore ini. Bumdes Sejahtera Desa Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung Kendal, mulai mengelola sampah organik sebagai salah satu unit usahanya. Faiz Rosi melaporkan selengkapnya.
7: Ada organik, nantinya akan kita jadikan seperti pupuk kompos dan lain-lain.
8: Bumdes Sejahtera Desa Tanjung Mojo, Kecamatan Kangkung Kendal, mulai mengelola sampah organik sebagai salah satu unit usahanya. Sampah organik yang ada diolah menjadi kompos dan pupuk cair. Direktur Bumdes Sejahtera Desa Tanjung Mojo, Muhammad Ulil Albab, mengatakan untuk mendapatkan sampah organik bekerjasama dengan SPPG setempat. Dalam hal ini, Bumdes membantu pengambilan sampah di dapur MBG secara cuma-cuma. Produksi kompos dan pupuk cair dimanfaatkan untuk kebutuhan usaha pertanian dan dijual untuk umum. Hasilnya untuk menambah pendapatan Bumdes sendiri.
7: Kalau kita kan ada kerjasama dengan SPPG dari pihak sana meminta untuk membantu di pengambilan sampahnya yang kemudian nanti akan kita kelola guna pendapatan perekonomian di desa, terutama di Tanjung Mojo ini. Kebetulan karena SPPG kan kebanyakan di sampah organiknya, dan nantinya akan kita jadikan seperti pupuk kompos dan lain-lain.
8: Di lain pihak, Ketua Bank Sampah Induk BSI Kendal, Sarah Nunuzidubia, mengatakan pihaknya terus aktif menggerakkan masyarakat untuk mengelola sampah rumah tangga, baik sampah organik maupun anorganik. Tujuannya agar untuk menekan sekecil mungkin sampah yang terbuang.
9: Dan kita juga memupuk dari limbah dapur kita. Jadi ini menyelesaikan limbah dapur sehingga nanti zero waste atau di masing-masing rumah itu tidak ada sampah atau nol sampah. Itu harapannya.
8: Kerjasama Bumdes dengan SPPG dalam pengambilan sampah merupakan kerjasama yang saling menguntungkan. Oleh karena itu, perlunya dibangun kerjasama dengan berbagai pihak untuk bersama-sama memajukan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, mendengar Wali Kota Surakarta, Resparti Ardi, mengapresiasi sejumlah kelurahan yang berhasil menurunkan volume sampah ke TPA Putri Cempo. Rian Asidiki melaporkan berikut ini.
10: Ada pengurangan yang signifikan dari Kelurahan Mojosongo, berkurang 42%.
11: Wali Kota Surakarta Respati Ardi memberikan apresiasi kepada sejumlah kelurahan yang berhasil menurunkan volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir TPA Putri Cempo. Respati menyebut beberapa kelurahan telah menunjukkan hasil signifikan sejak program pengurangan sampah digencarkan. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Surakarta, Kelurahan Mojosongo berhasil mengurangi volume sampah hingga 42%. Disusul Kadipiro 35%, Nusuan 26%, serta Banjarsari dan Banyuanyar masing-masing 24%.
10: Ada pengurangan yang signifikan dari Kelurahan Mojosongo, berkurang 42%, Kelurahan Kadipiro berkurang 35%, Nusuan berkurang 26%, Kelurahan Banjarsari berkurang 24%, dan Kelurahan Banyuanyar di 24%.
11: Meski demikian, Respati juga memberikan perhatian kepada sejumlah kelurahan yang belum menunjukkan penurunan volume sampah secara signifikan. Ia berharap seluruh wilayah dapat meningkatkan upaya pengelolaan sampah dari sumbernya agar target pengurangan sampah di Kota Surakarta dapat tercapai. Menurut Respati, persoalan sampah menjadi salah satu fokus utama pemerintah Kota Surakarta. Karena itu, keterlibatan masyarakat dalam memilah dan mengolah sampah menjadi kunci keberhasilan program tersebut. Sementara itu, Kepala DLH Kota Surakarta, Herwin Trinugroho, mengatakan pihaknya akan melakukan pendampingan lebih lanjut kepada kelurahan yang capaian pengurangan sampahnya masih rendah. Evaluasi akan dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi masing-masing wilayah.
12: Iya, jadi termasuk nanti kami lihat lagi kesulitan atau kendalanya di mana kami lakukan. Karena memang dia ditugasi untuk melakukan pendampingan kegiatannya. Milah sampah itu bukan hal yang ribet dan bukan hal yang rumit.
11: Erwin menambahkan, kampanye pilah dan olah sampah yang digelar di CFD merupakan bagian dari upaya memperkuat edukasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, warga diajak memahami bahwa memilah sampah bukan hal yang rumit dan dapat dilakukan mulai dari lingkungan rumah tangga. Pemerintah Kota Surakarta berharap pengurangan volume sampah dapat terus meningkat di seluruh kelurahan, sehingga beban TPA Putri Cempo semakin berkurang dan lingkungan kota menjadi lebih bersih dan sehat. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
2: Ya, mendengar, Polresta Surakarta akan menyiagakan 540 personil untuk menjaga kelancaran acara Kirab Malam Satu Suro. Joko Putro melaporkan selengkapnya.
13: Tempatkan personil-personil sesuai dengan titik-titiknya. Sebanyak 540 personil.
14: Menjelang Kirab Malam Satu Suro yang akan diadakan Keraton Surakarta Hadiningrat dan Mangkunegaran Kepolisian Resor Kota, Polresta akan menyiagakan ratusan petugas. Terkait Kirab Keraton Surakarta Hadiningrat sendiri, Polresta menyiagakan sebanyak 540 petugas pengamanan. Meskipun belum ada permintaan jumlah keamanan dari pihak keraton sendiri, namun dalam menjaga kelancaran acara, Polresta sudah menyiagakan personil yang nantinya siap bertugas melakukan penjagaan dari dalam keraton maupun pada bagian luar. Hal itu dikatakan langsung Kasih Humas Polresta Surakarta AKP Lingga Ramadhani saat dihubungi melalui sambungan telepon. Dirinya menegaskan bahwa pihak Keraton Surakarta belum mengajukan permintaan penjagaan keamanan terkait persiapan Kirab Malam Satu Suro. Dirinya menjelaskan baru Mangkunegaran yang sudah mengajukan pengamanan kepada Polresta.
15: Itu yang baru ngirimkan pemberitahuan Mangkunegaran, kalau dari keraton itu belum. Kita antisipasi, tetap kita lakukan pengamanan, kita tetap tempatkan personil-personil sesuai dengan titik-titiknya. Sebanyak 540 personil sudah disiapkan untuk mengamankan kegiatan satu suroan beserta rute dan untuk kenyamanan masyarakat Surakarta.
14: Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta Andri Wahyudi menjelaskan rute Kirab Keraton Surakarta Hadiningrat masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga pengamanan dan rekayasa lalu lintas akan dilakukan seperti biasanya. Dirinya hanya menghimbau bagi masyarakat yang menyaksikan kirab bisa mengikuti arahan petugas demi kelancaran acara.
16: Kalau yang keratonnya seperti biasanya gitu kan, menggunakan rute yang lama yang biasa dilalui itu kan, keluar dari keraton kan langsung ke jalan Petura. Petura langsung masuk Paku Buwono, langsung keluar di Bundaran Geladak, lurus Jenderal Sudirman. Itu yang Jenderal Sudirman kan dipakai nanti yang sisi timur. Di timur lurus terus, nanti terus langsung dialihkan di jalan Mayor Kusmanto, yaitu yang di Telkom itu. Telkom sampai dengan Kapten Mulyadi. Kapten Mulyadi lurus terus sampai dengan di Timpang Baturono. Baturono, Veteran, terus di Sudarso, Matra Menteri Adi lagi.
14: Dari kabar yang beredar, kemungkinan pada tahun 2026 ini Keraton Surakarta akan ada dua Kirab Malam Satu Suro, yakni Kirab PB14 Purboyo dan Kirab PB14 Hangabei. Meskipun begitu, kabar ini belum bisa dipastikan karena masih menunggu rapat persiapan acara. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
2: Masih dari seputar Jawa Tengah, pendengar. Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah melakukan pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan kasus selama periode April hingga 5 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Luki Setiawan.
17: Dengan jumlah total sabu yang diamankan adalah 6.282,46 gram, jumlah kokain 1,77 gram.
18: Kegiatan pemusnahan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan barang bukti hasil sitaan tidak disalahgunakan kembali, serta sebagai bentuk transparansi dalam penanganan perkara narkotika. Sebelum dimusnahkan, seluruh barang bukti terlebih dahulu diperiksa dan diuji oleh Bitlab 4 Polda Jawa Tengah untuk memastikan kesesuaiannya dengan hasil laboratorium. Setelah melalui proses verifikasi, barang bukti dimusnahkan dengan cara dilarutkan menggunakan campuran air dan asam sulfat hingga tak lagi dapat digunakan. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah AKBP Doni Sardo Lumbanturuan mengungkapkan selama periode April hingga 5 Juni 2026 Polda Jawa Tengah dan Polsek Jajaran berhasil mengungkap 449 kasus tindak pidana narkotika dengan mengamankan 554 tersangka. Terbaru kasus penyalahgunaan narkoba ditangani pada 1 Juni dengan barang bukti 1,5 kg yang diungkap di Tres Narkoba di Kota Semarang.
19: Tapi di antara sekian banyak itu ada beberapa hal narkotika jenis baru yang sudah berhasil kami ungkap. Di antaranya yang pertama ada penggunaan salep yang mengandung ganja yang digunakan untuk pengobatan yang dibeli oleh tersangka dari Thailand langsung melalui marketplace.
18: Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menjelaskan keberhasilan pengungkapan ratusan kasus narkotika tersebut tidak hanya menekan peredaran gelap narkotika, tetapi juga memberikan dampak besar terhadap perlindungan kepada masyarakat. Berdasarkan perhitungan kepolisian dari pengungkapan kasus yang dilakukan selama periode ini, berhasil menyelamatkan 167.964 jiwa dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
20: Jadi kita memberi aplaus yang memberikan semangat kepada rekan-rekan yang dari Dirres Narkoba.
18: Kombes Pol Artanto menekaskan pengungkapan kasus dan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberantas peredaran narkotika sekaligus melindungi masyarakat Jawa Tengah dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
2: Ia mendengar menjadi salah satu venue Piala Dunia tahun ini, Stadion Los Angeles di Amerika disebut memecahkan rekor sebagai yang termahal. Prima Hapsari melaporkan selengkapnya.

Los Angeles Stadium atau SoFi Stadium menjadi salah satu stadion yang disiapkan Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026. Tapi tahukah Anda pendengar, Los Angeles Stadium menjadi stadion termahal yang pernah dibuat. Arena yang terletak di Inglewood, California tersebut dibangun dengan total biaya sekitar 5 miliar dolar. Berkapasitas 70 ribu tempat duduk, Los Angeles Stadium menjadi kompleks olahraga yang berkonsep indoor dan sekaligus outdoor pertama di dunia. Uniknya, stadion yang diresmikan pada tahun 2020 silam itu mampu menampilkan atap transparan yang inovatif. Selain itu, fasilitas super lengkap terdapat di stadion ini, termasuk lapangannya yang dapat diubah untuk sepak bola maupun American football dan baseball dalam waktu singkat. Untuk Piala Dunia 2026 kali ini, Los Angeles Stadium akan menggelar 8 pertandingan krusial, mulai dari fase grup, babak 32 besar, hingga pertarungan babak perempat final. Fasilitas olahraga yang juga dikenal dengan nama SoFi Stadium ini memiliki atap melengkung raksasa yang menyerupai kanopi atau gelombang besar yang dinamis. Dan fakta menarik lainnya, stadion termegah di kota Los Angeles tersebut sebagian konstruksinya dirancang di bawah tanah. Mengapa demikian? Desain ini sengaja diterapkan agar dapat mematuhi aturan pembatasan ketinggian bangunan di negara bagian California karena lokasinya yang berdekatan dengan Bandara Los Angeles.

0: oleh tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Iya, pendengar, bedah tim Piala Dunia tadi menjadi informasi terakhir kita dalam Lintas DIY Jateng sore ini. Sebelum mengakhiri, kembali kami akan sampaikan pokok-pokok berita. Usulan perbaikan rumah tidak layak huni di DIY menjadi yang terbanyak secara nasional. Polresta Surakarta menyiapkan ratusan personil untuk pengamanan perayaan malam Satu Suro mendatang. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Paramita Putri di meja redaksi, saya Agatha Erna. Terima kasih. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kami informasikan untuk kehilangan ya, telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK motor merek Honda Nopol H4988FH tahun 2014 warna white red, Noka MH1JFH11 EK228472 Nosin JFH1E12281115 atas nama STNK Agus Suryaningsih. Alamat Jalan Erowati 4, 15 RT 4 3, Kelurahan Bulular, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Untuk Anda yang menemukan bisa menghubungi LPP RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani nomor 144 146 Semarang.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Pendengar, kami informasikan untuk kehilangan surat penting atau barang berupa STNK motor merek Honda, nomor polisi H5357CP tahun 2019 warna merah hitam, nomor rangka MH1CM1128KK240722, nomor mesin CM11E2222829 atas nama STNK Sri Widari. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Brigjen Sudiarto, Kota Semarang pada tanggal 4 Juni 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan bisa menghubungi LPP RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Sekota Semarang.

0: Pendengar, sore hari ini untuk Anda yang masih dalam perjalanan, masih bekerja atau baru saja beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca ya. Dan jika kita melihat cuaca di Kota Semarang sore hari ini sangat bersahabat ya, tidak hujan. Dan juga sore hari ini kami akan menghadirkan update informasi cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Dan juga sudah terhubung bersama Prakirawan sore hari ini, saya akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Dengan Prakirawan siapa sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Mbak, dengan Rani.
0: Baik, rekan Rani, silakan untuk dapat memberikan informasi mengenai perkiraan cuaca di Kota Semarang sore hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah selengkapnya, mulai dari sore hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di sore hingga awal malam nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km/jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 85%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum di sore hingga awal malam nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan yang tidak merata terutama di wilayah pegunungan dan juga dataran tinggi dan sekitarnya. Dan untuk informasi tambahan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian, Mbak.
0: Baik, terima kasih rekan Rani atas informasinya dan selamat bertugas kembali, selamat sore. Dan juga pendengar untuk Anda yang masih di luar ruangan ataupun masih beraktivitas ya di sore hari ini, semoga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar dan cuaca tetap bersahabat hingga malam nanti.

0: Pak Budi, kok tumben baru datang? Biasanya pagi utuk-utuk gitu sudah ke kantor.
1: Iya nih Bu, tadi saya mampir ke puskesmas dulu buat cek kesehatan. Saya tadi cek tekanan darah sama gula darah.
0: Bagus ya Pak Budi nih ya.
1: Oh iya dong.
0: Saya tuh malah sudah lama kayaknya gak cek kesehatan. Lawang olahraga teratur, makan sehat, ya pasti ya sehat-sehat aja.
1: Justru itu Bu, dokternya tuh tadi bilang penyakit kayak hipertensi atau diabetes itu seringnya gak bergejala di awal. Tahu-tahu udah parah dan disarankan lebih baik periksa secara rutin daripada nanti menyesal di belakangan loh Bu. Cek kesehatan tuh gak memakan waktu yang lama kok Bu. Lagian sekarang kan gratis. Ini program dari pemerintah Bu, supaya masyarakat sadar pentingnya periksa kesehatan rutin.
0: Wah, bagus banget ya programnya. Berarti besok Pak Budi antar saya cek kesehatan ya.
1: Boleh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai akun WhatsApp mengatasnamakan Kepala Bidang Bina Marga Diki Hasbi. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar di media sosial WhatsApp dengan nomor 08234692-3597 mengatasnamakan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Garut Diki Hasbi. Dilansir dari akun Instagram Garut Cyberhoax @GarutCyberhoax, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap pihak yang menghubungi melalui telepon atau pesan WhatsApp dengan mengatasnamakan pejabat maupun instansi pemerintah. Jangan mudah percaya pada nomor yang tidak dikenal, terlebih jika meminta informasi pribadi, sejumlah uang, ataupun menjanjikan sesuatu yang mengatasnamakan kedinasan. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: memang menjadi aktivitas masyarakat di berbagai wilayah yang masih cukup tinggi ya. Sebagian dari Anda mungkin masih dalam perjalanan pulang, atau sekolah, kuliah, atau mungkin juga menuju tempat tujuan, ataupun sedang beraktivitas di luar rumah ya. Dan kali ini dari Semarang kita akan bergeser ke wilayah Kebumen ya, untuk mengetahui bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di sana. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Ibda Agus Wicayanto SH dari Kaurbintu Satlantas Polres Kebumen. Selamat sore Pak Agus, kabar baik, sehat?
1: Selamat sore Kak, alhamdulillah sehat semuanya.
0: Alhamdulillah, Pak Agus silakan untuk dapat memberikan informasi mengenai lalu lintas sore hari ini di Kebumen, silakan.
1: Baik Kak, mohon izin kami laporkan dari wilayah hukum Polres Kebumen, khususnya di kota Kebumen. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini masih cukup ramai, namun demikian tetap lancar, terkendali, tidak ada kemacetan. Kemudian untuk arus lalu lintas didominasi karyawan perkantoran yang kembali dari kantor. Kemudian saat ini kami berada di alun-alun, kegiatan masyarakat juga berolahraga di alun-alun Kebumen. Demikian Kak.
0: Baik, untuk upaya yang saat ini dilakukan oleh jajaran kepolisian untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan juga ketertiban, terutama demi kelancaran lalu lintas ini seperti apa, Pak Agus?
1: Baik, jadi kami dari kepolisian Polres Kebumen, khususnya Satlantas, secara rutin melaksanakan kegiatan patroli maupun pengaturan arus lalu lintas, terutama di jam-jam sibuk, di jam-jam rawan kepadatan arus lalu lintas. Kemudian kami juga patroli ke daerah Laka, demikian.
0: Baik, Pak Agus, terakhir untuk dapat memberikan pesan ataupun himbauan kepada masyarakat yang sore hari ini masih beraktivitas di luar rumah, Pak. Silakan.
1: Baik, Kak. Terima kasih kepada pendengar, khususnya yang berada di wilayah Kebumen, untuk himbauan dari kami agar selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap menjaga jarak aman, kemudian mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, dan tentunya tetap menghormati pengguna jalan yang lain. Demikian, Kak.
0: Baik, terima kasih Pak Agus atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Baik, terima kasih kembali. Salam presisi. Selamat sore.
0: Selamat sore. Demikian yang pendengar laporan situasi dan kondisi arus lalu lintas di Kebumen yang disampaikan langsung oleh Ibda Agus Wicayanto SH. Dan untuk Anda yang masih dalam perjalanan, tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan sampai tujuan.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya, bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pendengar, sore hari ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi Bapinkab Tipmas bersama dengan Bapak Dwi Prasetyo SH dari Bapinkab Tipmas Desa Pemulihan Kecamatan Larangan. Selamat sore, Pak Dwi.
1: Selamat sore, Bu.
0: Kabar baik sehat, Pak Dwi?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Pak Dwi, silakan untuk dapat melaporkan. Apakah sore hari ini ada giat ataupun kegiatan yang sedang dilaksanakan di desa binaan sendiri, Bapak?
1: Iya, Bu. Saya perkenalkan diri dulu, Bu. Saya nama Dwi Prasetyo, pangkat Aibda, selaku Bapinkam Tipmas Desa Pamulian. Untuk kegiatan hari ini, tadi saya selaku Bapinkam Tipmas melaksanakan giat sambang desa bersama dengan masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif.
0: Baik,
1: untuk hari ini cuaca mendung, agak mendung.
0: Baik, untuk giat sambang desa sendiri, Pak Dwi, ini sudah berjalan dari bulan apa, Pak Dwi?
1: Sambang desa itu kegiatan rutin berarti sudah lama, Bu. Nah, berarti sudah dari tahun 2022 saya salah menjabat Bapinkam Tipmas.
0: Baik, untuk upaya yang bisa dilakukan agar masyarakat juga bisa ikut serta berperan dalam menjaga keamanan ketertiban di lingkungan desa binaan ini seperti apa saja, Pak Dwi?
1: Untuk saya selaku Babin untuk mengupayakan kegiatan untuk menciptakan situasi kamtipmas di lingkungan agar aman dan nyaman itu berarti biasanya saya itu, Bu, menyambangi tiap-tiap dusun pagi, siang ataupun malam dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman, Bu. Seperti yang di pos kampling kayak gitu, Bu.
0: Baik.
1: Kita ngobrol bareng bersama warga.
0: Baik. Terakhir, Pak Dwi, untuk pesan ataupun himbauan yang disampaikan kepada masyarakat terutama di desa binaan agar bisa turut serta menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya masing-masing, Pak. Silakan.
1: Saya selaku Bapinkam Tipmas Desa Pamulian Polres Brebes, Polsek Larangan, mengimbau kepada masyarakat agar selalu mematuhi aturan yang telah ditentukan dan selalu waspada saat memarkir sepeda motor di areal persawahan ataupun di tempat keramaian. Demikian, Bu.
0: Baik, terima kasih Pak Dwi atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi kembali, Bu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat sore dan juga pendengar. Itu tadi informasi dari Pak Dwi Prasetyo SH dari Bapinkab Tipmas Desa Pemulihan Kecamatan Larangan ya. Untuk Anda, sore hari ini kami juga informasikan azan maghrib di Kota Semarang akan dikumandangkan pada pukul 17.32 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum itu kami akan hadirkan kultum maghrib dengan topik beberapa kegelapan dan penerangannya oleh Ustadz Sofi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, Adzulumatu khumsun, wassuruju laha khumsun, hubbud dunya zulmatun, wasirojulaha at-taqwa, wadambu zulmatun, wasirojulahu at-taubah, walqabru zulmatun, wasirojulahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walakhiratu zulmatun, wasirojulaha al-amalu sholih, wasiratu zulmatun, wasirojulahu al-yaqin. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kegelapan ada lima dan lampu atau sinarnya pun ada lima. Yang pertama, cinta akan dunia merupakan kegelapan dan lampu penerangnya adalah takwa. Dosa adalah suatu kegelapan dan lampu penerangnya adalah taubat. Kubur adalah kegelapan dan lampu penerangnya adalah bacaan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirat adalah kegelapan dan lampu penerangnya adalah amal soleh. Shiratal Mustaqim adalah suatu kegelapan dan lampu penerangnya adalah keyakinan. Pendengar RRI yang berbahagia, demikian yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwa kegelapan pasti ada penerangnya. Seperti ketika kita cinta akan dunia, kita terlalu cinta akan hal-hal yang sifatnya keduniaan, semua itu adalah suatu kegelapan. Maka hendaklah kita mengimbanginya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita saat ini masih hidup di dunia, maka kita juga memenuhi apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun kita jangan lupa untuk tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua yang diperintahkan dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Selanjutnya, ketika kita berbuat dosa, itu suatu kegelapan, maka kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kubur adalah suatu kegelapan. Alam kubur itu suatu kegelapan, maka kita harus selalu membaca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar di akhir hayat kita nanti kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah dengan diakhiri kalimat La ilaha illallah, dengan harapan kubur kita nanti menjadi terang benderang. Selanjutnya, akhirat itu suatu kegelapan, maka lampunya adalah beramal soleh. Kita selalu berbuat baik, beramal soleh di dunia ini dalam rangka mengumpulkan atau mencari bekal menuju ke akhirat. Kehidupan dunia adalah sarana untuk berbuat kebaik kepada orang lain, untuk saling tolong-menolong, untuk bersedekah, ya, berbuat yang sekiranya menjadi amal soleh kita untuk bekal kehidupan di akhirat nanti. Pendengar RRI yang berbahagia, selanjutnya adalah Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita nanti dimudahkan dalam rangka melewati jembatan atau jalan atau Shiratal Mustaqim. Penerangnya adalah keyakinan kita. Ketika kita sudah yakin kita adalah sebagai hamba Allah yang bertakwa, yang selalu beramal soleh ketika kita hidup di dunia, yang selalu menjauhi maksiat, yang selalu menjaga apa yang menjadi perintahnya dan apa yang menjadi larangannya. Ya, ketika kita nanti melewati Shiratal Mustaqim, kita yakin kita mampu, kita bisa dengan pasrah, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sebagai hamba yang soleh ketika kita hidup di dunia sudah berusaha, sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya, sehingga
kita selalu berharap Allah nantinya akan mempermudah kita dalam melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kita yakin kita mampu, kita bisa, dan kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang berbahagia, demikian kajian kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua, termasuk hamba Allah, yang selamat kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran, salah satunya

mendahulukanlah kaki kiri ketika masuk toilet dan mendahulukan kaki kanan ketika keluar. Kemudian jangan membawa sesuatu yang di dalamnya adalah asma Allah dan juga Nabi ataupun Rasulnya. Ketiga, saat masuk, hendaknya dalam kondisi kepala memakai penutup, bisa kopiah ataupun sejenisnya, dan memakai alas kaki. Keempat, hendaknya saat masuk toilet membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Al-khobithin nukhbithi syaitonir rajim, yang artinya, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari kotoran yang menjijikkan dan keburukan yang menjatuhkan manusia dalam keburukan, yaitu syaiton yang terkutuk. Saat hendak keluar, usahakan untuk membaca doa Ghufronakalhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'adzini wa abqa fima yanfa'uni, yang artinya, aku memohon ampun kepada Allah dengan sifat maha pengampunnya. Segala puji hanya milik Allah yang telah menghilangkan sesuatu yang berbahaya dariku dan menyisakan apa yang bermanfaat bagiku.

Pendengar, kami informasikan untuk kehilangan surat penting atau barang berupa STNK motor merek Honda, nomor polisi H3375H tahun 2018 warna coklat hitam, nomor rangka MH1CM3120 CK287883, nomor mesin CM31E2284729 atas nama STNK Sofia Nafisa. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Majapahit Kota Semarang pada tanggal 6 Juni 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan, bisa langsung menghubungi atau mendatangi LPP RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Kota Semarang.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event Akbar Piala Dunia 2026 hanya

Prozatu. Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Teuku Rifki Harsyah mengapresiasi langkah IMIPAS menindak fotografer asing legal yang menyalahgunakan visa kunjungan. Tindakan tersebut dinilai penting untuk melindungi ekosistem ekonomi kreatif nasional serta menjaga peluang kerja pelaku lokal. Rifki menjelaskan laporan Asosiasi Fotografi dan Pelaku Kreatif mengungkap maraknya fotografer asing membuka usaha tanpa izin di berbagai daerah. Temuan tersebut mendorong pemerintah memperkuat pengawasan guna melindungi pelaku fotografi lokal dari persaingan tidak sehat. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf mengapresiasi peran media dalam sukses Haji 2026. Apresiasi tersebut disampaikan setelah memimpin exit meeting Amirul Hajj di Jeddah. Menurut Irfan, media massa sukses menghadirkan informasi akurat bagi jemaah haji Indonesia. Berita yang edukatif juga memberikan ketenangan bagi keluarga di tanah air. Media massa aktif menyiarkan informasi layanan jemaah dan proses puncak haji. Informasi tersebut meliputi fase di Arafah, Muzdalifah, Mina, hingga pemulangan jemaah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang. Tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, untuk Anda yang sering bermobilitas menggunakan transportasi umum, terutama di wilayah ibu kota dan sekitarnya, ada informasi yang penting terkait operasional bus Trans Jabodetabek agar layanan ini tetap berjalan optimal tanpa membebani anggaran secara berlebih. Pemerintah daerah berencana melakukan penyesuaian tarif dalam waktu dekat, pendengar. Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung menyampaikan pada hari Minggu kemarin bahwa penyesuaian tarif ini akan mulai diputuskan pada bulan Juni ini. Langkah tersebut diambil karena nilai subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk beberapa rute saat ini dinilai sudah terlalu besar. Salah satu rute yang dipastikan akan mengalami penyesuaian adalah Blok M menuju Bandara Soekarno-Hatta, disusul oleh beberapa rute Trans Jabodetabek lainnya yang saat ini masih dalam pembahasan internal. Meskipun akan ada penyesuaian, Anda juga tidak perlu cemas ya, pendengar. Pihak Pemprov DKI Jakarta melalui staf khusus bidang komunikasi publik ini juga akan menentukan dan menegaskan bahwa pemerintah berjanji tarif baru nanti akan tetap ramah kantong. Proses penentuan angka ini juga dipastikan tetap mengedepankan kemampuan ekonomi masyarakat agar keterjangkauan transportasi publik bagi para komuter tidak terganggu. Kita juga berharap ya pendengar agar kebijakan ini bisa menghasilkan jalan tengah terbaik untuk semua pihak ya. Setidaknya

0: Seperti apa peran orang tua dalam growth remaja? Berikut penjelasan dosen BK UPGRIS sekaligus anggota FKKG Kota Semarang, Dr. Fenty SAG, MPD.
1: Jadi, teman-teman semuanya pastinya juga gak mudah ya, khusus menjadi orang tua. Kalau ditanya, gak mudah jadi anak juga gak mudah jadi orang tua. Tapi kita sadari bahwa posisi kita semua itu punya porsinya masing-masing. Maka kalau ketika anak kita sedang mengalami galau gitu, orang tua juga perlu tenangkan diri dulu ya. Kemudian kita juga bisa jadi pendengar gitu ya, tanpa menghakimi. Maka jadilah tempat aman, bukan hakim. Saya tahu bahwa kenapa kita jangan bilang hakim, karena kalau orang tua suka ngomong yang kayak gini misalnya, ah cuman begitu aja kok, lebay sih gitu. Dulu mama lebih susah loh dari kamu, kata-kata itu ya. Terus sebenarnya yang baik gimana gitu ya. Kalimat-kalimat yang seperti itu tuh kadang membuat anak merasa gak dipahami. Sebaliknya boleh kita ganti dengan kata-kata, kamu mau cerita sama mama, mama siap kok dengerin kamu. Dan hal-hal yang membuat kita dalam posisi bagaimana kita bisa menjadi sahabat bagi anak-anak kita, maka prosesnya adalah dengarkan 80%, bicara hanya 20%.

Juni 2026. Kedua surat tersebut hilang di Desa Merisi, RT 5 RW 4, Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan, pada tanggal 5 April 2026 sekitar pukul 9 lebih 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan juga kami informasikan untuk kehilangan surat penting atau barang berupa STNK motor merek Honda, nomor polisi H4053XP tahun 2026, warna biru, nomor rangka MH1CM9122NK607455, nomor mesin CM91E2605889, atas nama STNK Resti Nina Danianti. STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Soekarno-Hatta, Kota Semarang pada tanggal 7 Juni 2026 sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menemukan bisa langsung menghubungi LPP RRI Kota Semarang di Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

ini semakin penting untuk dikuasai generasi muda untuk menghadapi persaingan global ya. Setelah bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, baru-baru ini ada wacana menarik dari pemerintah pusat mengenai rencana pengajaran bahasa Prancis di sekolah-sekolah. Namun bagaimana kesiapan daerah di Jawa Tengah dalam menyambut rencana ini? Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Bapak Yudi Agung Prihatno, menyatakan bahwa rencana memasukkan bahasa Prancis ke dalam kurikulum sekolah masih menunggu kebijakan dan regulasi resmi dari Kementerian Sekolah dan juga Pendidikan Dasar Menengah atau Kemendikdasmen ya. Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait pengajaran bahasa Prancis di sekolah. Pak Yudi juga menegaskan pendengar bahwa pihak daerah pada prinsipnya siap melaksanakan kebijakan tersebut. Namun saat ini belum ada petunjuk teknis maupun regulasi resmi yang diterbitkan. Sebagai gambaran, pelajaran bahasa Inggris saat ini pun statusnya masih menjadi mata pelajaran pilihan dan belum diwajibkan di seluruh sekolah. Pihak Dindikbud Purworejo belum bisa memastikan apakah aturan baru ini akan mulai berlaku pada tahun ajaran baru mendatang atau tidak, karena keputusan final sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Kita juga mengharapkan ya pendengar, apapun keputusannya nanti, ini dapat memberikan hasil terbaik bagi peningkatan kualitas pendidikan terutama di Indonesia ya. Dan juga pendengar, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Semarang sore ini. Saya Nadira harus pamit karena sudah menemani Anda sejak pukul 15 sore tadi ya. Dan nanti akan ada Aldi yang menggantikan di Semarang sore ini. Dan juga nanti di pukul 19 kami akan hadirkan informasi dari dalam dan luar negeri. Saya Nadira pamit dulu ya pendengar, sampai jumpa.

Halo, saya Dedy Bahtiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif, tidak berpihak pada blok manapun. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Jadi secara apa ya, secara tradisional ya, biasanya dalam penyerahan kredensial itu para dubes masing-masing menyerahkan surat kepercayaan. Setelah itu ada ya ramah tamah.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima 9 duta besar dari negara sahabat untuk menyerahkan surat kepercayaan di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Mereka datang secara bergantian untuk menyerahkan surat kepercayaan pada Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia, sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugreseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah tamah. Dalam acara ramah tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam apa ya, kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes again ya, ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam, dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia.
3: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
4: Dilanjutkan dengan ada ramah tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
3: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis poin.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
6: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
5: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Hanya ada 20.
8: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama, karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
7: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
8: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi Undang-Undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman. sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
9: Namun juga tentunya diperkuat lagi di undang-undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi, sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
8: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
0: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
11: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar 997,71 miliar rupiah mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai 946,93 miliar rupiah. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
10: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPP RRI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
12: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
11: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
13: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
14: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapus Pen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
15: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing, kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu Ustadz kondang kita di framing jadi rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram gak? Haram, titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat azan maghrib dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia masih main catur, itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Golongan kita maju.
14: Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapus Pen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
17: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh, Ian Herliawan, mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Herlewan.
18: Dukungan Adahi sebanyak 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Arbuzna, sebelum Arbuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
17: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail, menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran DAM melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih pada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH 07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH 07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
19: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan, saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat. Namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk. Dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
20: Jadi ketika kedatangan ini dikatakan ada beberapa SOP yang mereka jalankan. Di antaranya adalah memasang alat ukur otomatis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah dan mereka juga menjadi.
19: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Samsudinor pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
1: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Matchday yang akan mempertemukan laga FIFA Matchday edisi Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Matchday kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan memulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi dari bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memasuki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan ada saat ini tengah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Rido yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivor Jenner, Joy Pelopesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Ben Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus, sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih, dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Rabu Litiloli, Pratik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk seluruh pendengar setia RRI dimanapun berada. Senang sekali bisa hadir kembali memenuhi ruang dengar Anda. Kiranya berkat, kesehatan, dan damai sejahtera dari Tuhan memberkati kita semuanya sepanjang hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih dan setia, kami mengucap syukur untuk kesempatan indah pada hari ini Tuhan. Kami boleh kembali bersekutu, menyapa dengan seluruh pendengar setia RRI melalui mimbar agama Kristen. Tuhan, saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan setiap kebenaran Tuhan, sehingga firman-Mu boleh sampai di hati kami, dan kami yang mendengarkan firman Tuhan kami diberkati. Biarlah melalui firman-Mu hari ini iman kami dikuatkan, diteguhkan, dan dimurnikan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, tema khotbah kita hari ini adalah tentang iman Kristen. Saya mengambil satu judul, yaitu iman yang melangkah di dalam ambang batas. Bicara tentang iman seringkali diuji bukan saat kita semua mengalami yang namanya kebutuhan kita tercukupi atau saat keadaan baik-baik saja. Iman Kristen yang sejati justru seringkali diuji dan bersinar ketika kita berada dalam titik terendah di ambang batas kemampuan manusia kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu hari ini kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Namun saya akan membacakan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16 saja. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 10 sampai 16. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya

0: Ya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan hari ini saya akan meringkaskan tentang cerita singkat tentang kisah Nabi Elia dan janda di Sarfat ini. Cerita tentang Nabi Elia dan janda di Sarfat adalah salah satu kisah kedekatan, ketaatan, dan mujizat yang paling terkenal di dalam kitab Perjanjian Lama. Kisah ini berlatar belakang masa kekeringan hebat yang melanda Israel. Berikut adalah sedikit cerita ringkas berdasarkan 1 Raja-Raja ayat 17 ayat 7-24. Di sana dikatakan ayat 7-9, Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat, sebuah kota di wilayah Sidon, dan Allah memberitahu Elia bahwa ia akan memerintahkan seorang janda untuk memberi makan Elia. Kemudian secara garis besar di dalam ayat 10-16 di sana diceritakan bagaimana ujian ketaatan dan mujizat tepung serta minyak yang terjadi pada waktu itu. Kemudian di garis besar ketiga itu adalah kematian anak sang janda, dan kemudian mujizat kebangkitan terjadi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, janda Sarfat ini berada dalam kondisi yang sangat tragis ya. Terjadi kelaparan hebat di negeri itu. Di dapurnya hanya ada segenggam tepung dan sedikit minyak. Itu adalah bahan makanan untuk menu terakhir sebelum dia dan anaknya bersiap untuk menghadapi kematian karena kelaparan. Namun di tengah keputusasaan itu, Tuhan mengutus seorang nabi, yaitu Nabi Elia, datang kepadanya dan meminta sesuatu yang rasanya seperti permintaan yang mustahil. Sepertinya permintaan ini juga sulit dilakukan karena kondisi waktu itu. Permintaan itu adalah, buatlah roti dahulu untukku, baru untukmu dan anakmu. Kita melihat peristiwa kelaparan yang terjadi dan bagaimana sulitnya kehidupan waktu itu. Tetapi dari cerita janda Sarfat ini, kita akan melihat 3 kualitas iman Kristen yang sejati yang kita akan belajar hari ini. Yang pertama adalah iman berani mengalahkan ketakutan. Di dalam ayat 13 dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, Nabi Elia pertama kali berkata, "Jangan takut." Ketakutan adalah musuh terbesar dari iman. Ketika kita takut akan kehidupan, akan masa depan, bahkan juga akan keperluan kita, bahkan ketika kita takut akan kekurangan atau akan hari esok, kita cenderung menjadi orang yang egois dan menggenggam erat-erat apa yang ada pada kita. Contoh dari seorang janda Sarfat ini memilih untuk percaya kepada perkataan Nabi Allah yang telah diutus dan melepaskan ketakutannya. Meski secara kenyataan matanya melihat bahwa tepung di tempayan itu benar-benar tinggal segenggam. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita ini kita melihat bagaimana rasa takut bisa dikalahkan dengan satu langkah iman, yaitu dia mendengarkan perkataan seorang nabi dan melakukan seperti yang dikatakan. Iman berani mengalahkan ketakutan. Secara manusia, ketakutan terjadi dan ada pada kehidupan janda Sarfat tersebut. Tetapi secara iman, janda Sarfat tersebut melangkah dengan pandangan dan sudut pandang secara iman. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kualitas iman Kristen yang sejati adalah iman menuntut ketaatan terlebih dahulu. Terdapat di dalam ayat yang ke-15 yang mengatakan, "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada, di dalam ayat 15 mencatat, "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia." Iman Kristen bukan sekedar diucapkan di bibir, tetapi juga diwujudkan di dalam tindakan ketaatan. Secara logika manusia, janda ini mungkin berontak karena keadaan yang terjadi, tetapi imannya memilih untuk taat. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita berkata, "Tuhan, buat mujizat dulu, baru aku mau percaya dan taat kepada Engkau." Tetapi prinsip kerajaan Allah seringkali berbalik atau terbalik. Kita taat melangkah dulu dalam iman, baru kita akan melihat mujizat terjadi. Dari cerita janda Sarfat ini, kita melihat bagaimana seorang perempuan itu taat terlebih dahulu. Ketaatan tidak melihat apa yang sedang terjadi, tetapi ketaatan melihat apa yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan. Itu adalah mujizat. Ketika kita bisa percaya dan taat terlebih dahulu, Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Seringkali ujian datang di saat kita akan melangkah iman. Seringkali juga cobaan datang di saat kita mau hidup di dalam ketaatan. Contohnya adalah kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang sulit, itu yang membuat kita mungkin kita juga bisa tidak taat dengan perintah Tuhan. Tetapi satu teladan diberikan kepada kita hari ini mengenai seorang janda Sarfat ini, ia yang taat, kemudian dia percaya akan mujizat yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Itu yang kedua, iman menuntut ketaatan terlebih dahulu. Pelajaran yang ketiga dari kualitas iman Kristen adalah iman menjadikan Tuhan itu yang utama, atau iman itu menjadikan Tuhan sebagai prioritas kehidupan kita. Dengan membuatkan roti terlebih dahulu untuk Elia, Elia adalah seorang nabi utusan Tuhan, janda Sarfat ini sedang mempraktekkan apa yang ribuan tahun kemudian Yesus katakan, seperti di dalam Perjanjian Baru Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ketika dia mendahulukan kepentingan Tuhan di atas kebutuhan hidupnya sendiri, Tuhan mengambil alih dan memelihara hidupnya. Di ayat 16 di dalam 1 Raja-Raja 17 dikatakan, "Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia." Pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, Alkitab mencatat dengan jelas di dalam ayat 16 tersebut bahwa tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Ini sangat sesuai dengan firman Tuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mereka sekeluarga dan Elia mendapat makan selama berhari-hari. Itu adalah bukti dari pemeliharaan Tuhan dan prioritas utama, yaitu Tuhan, itu telah menghasilkan buah yang nyata di dalam kehidupan janda dan anak ini dan juga Elia. Pentingnya kita memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tiga hal yang menjadi kualitas iman Kristen yang baru saja kita pelajari bersama adalah iman berani mengalahkan ketakutan, iman menuntut ketaatan terlebih dahulu, dan iman menjadikan Tuhan sebagai yang prioritas atau yang utama. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada, kita akan mengambil dari kesimpulan dari cerita ini, dari firman Tuhan hari ini. Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak ada pada kita. Tuhan hanya meminta apa yang ada pada kita, meskipun itu hanya segenggam tepung atau hal-hal kecil yang tampaknya tidak berarti. Tuhan tidak memandang berapa kecil atau seberapa sedikit yang ada kepada kita. Tuhan memandang hati kita untuk seberapa rela kita bisa memberi bagi Dia. Mungkin saat ini kita sedang berada di ambang batas kemampuan kita. Mungkin kondisi keuangan yang menipis ataupun kesulitan, mungkin juga kekuatan fisik karena kita terganggu dengan kesehatan kita, karena kita mengalami sakit penyakit, atau karena kita sedang diuji kesabaran kita dengan berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Tetapi bagaimana kita menghadapi semuanya dengan kita datang kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Kita menghadapi masalah-masalah, pergumulan-pergumulan hidup dengan kita percaya penuh kepada Tuhan. Kita akan belajar dari seorang janda Sarfat ini bahwa segenggam tepung yang tersisa di dalam hidup itu, ketika dibawa kepada Tuhan melalui doa kita, melalui ketaatan kita, percayalah bahwa tangan Tuhan yang ajaib sanggup memberkati dan melimpahkan. Bahkan dari sesuatu yang sedikit, berkat sedikit akan menjadi berlimpah karena berkat Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang sanggup. Tuhan kita sanggup menolong, memelihara hidup kita. Dan pasti bahwa tepat pada waktunya pertolongan itu datang. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan hari ini, mari kita akan membawa hidup kita, hati kita kepada Tuhan, percaya penuh. Meskipun hal-hal yang kita lihat, kondisi situasi hari-hari ini, mungkin secara jasmani kita hanya melihat kesulitan, kita hanya melihat kesukaran. Tetapi mari kita akan melihat dengan mata rohani kita. Belajar dari seorang janda Sarfat, dia percaya penuh dan taat dan memprioritaskan hidup kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan kayak kita percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk teladan iman dari kisah janda Sarfat yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupan kami, Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini untuk setiap pendengar RRI dimanapun berada. Tuhan, jika saat ini ada di antara pendengar yang sedang merasa berada dalam titik akhir kemampuannya, yang sedang cemas akan hari esok, yang sedang dalam kehidupan kekurangan, yang sedang menghadapi jalan-jalan buntu, yang sedang menghadapi persoalan, sakit penyakit, pergumulan di dalam kehidupan, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memberikan mereka iman, kepercayaan, keberanian, tetapi juga ketaatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa dengan pertolongan Tuhan kami akan hidup. Mampukan kami untuk kami tetap taat, tetap menaruh prioritas hidup kami kepada-Mu, dan percaya bahwa tempayan kehidupan kami tidak akan pernah ditinggalkan kosong oleh-Mu ya Tuhan. Berkatilah seluruh pendengar RRI dalam pekerjaan mereka, kesehatan mereka, dan keutuhan keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan, dan kami percaya bahwa di dalam nama Kristus, di dalam nama Yesus, kami telah menerima janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat bahwa apa yang kami percayai, apa yang kami imani, Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, para pendengar sekalian. Sampai jumpa di waktu kesempatan yang lain lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Datang segera.
1: Selamat malam pendengar Pro 1, kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 untuk malam ini mengikuti bagaimana serunya pertandingan Timnas Indonesia melawan Mozambik live dari Gelora Bung Karno.
2: Ferdinand yang akan juga starter pada pertandingan malam ini tentu dilengkapi dengan ada oleh Romeni dan bangun di sektor lini serang Indonesia, kemudian dari Variener, Joey Pilutesi, Rizky Rido, Kevin Dix, Elkan Bagot, dan akan mengisi barisan pertahanan dari Indonesia. Nah, kedua tim saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan. Indonesia mengenakan kostum kebesarannya itu merah-merah, kos kaki merah, sementara Mozambik putih-putih, kos kaki putih. Ini luar biasa. Pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik tampaknya akan lebih semarak kita harapkan, atau lebih menarik lagi dibandingkan pertandingan pertama ya, karena Indonesia menghadapi tim Afrika begitu.
3: Ya, dan sesaat lagi bergar kita akan sama-sama ikuti lagu kebangsaan dari kedua negara. Kita ikuti dulu kali ini lagu kebangsaan dari Mozambik.
4: Para hadirin dimohon untuk berdiri untuk lagu kebangsaan Mozambik.

Itu dia tadi lagu kebangsaan dari Mozambik, dan sesaat lagi berdengar kita akan kebangsaan Indonesia Raya mengudara di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Indonesia Raya berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta malam hari ini. Pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat datang di pertarungan malam hari ini antara Indonesia tapi Mozambik. Setelah pertandingan kemarin di hari Jumat, Indonesia menang 3-0 melawan Mozambik. Kalah Indra dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin. Cukup telak 1-4 Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari lawan Oman?
1: Iya, jika kita melihat hitungannya pasti Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, beberapa hari yang lalu.
0: Ya.
1: Ini menyenangkan juga bagi, namun kekuatan timnas Indonesia berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelinho Ferdinand dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelino Ferdinand. Doni Tripamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor semakin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
0: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik, Duff ya, Edmilson Duff, ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Andi Tan dari Singapura juga dan juga Muhammad Amin dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari 2 gol pada malam hari ini.
0: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai.
1: Terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini. Namun tribun selatan cukup ramai dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia yang selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
0: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan, ke kiri, sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tripamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson kepada sang penjaga gawang yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tripamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, Nah, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, mencoba melakukan serangan kali ini. Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan, belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman, penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, yang di Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand di situ, mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
1: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di area kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya yang akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix.
1: Ya, membeli ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, membentuk tiang. Sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik berbahaya di sektor sebelah kiri dari lini pertahanan dari Indonesia, namun mampu dihentikan lagi dengan cepat. Bagaimana Kevin Dix juga langsung mundur ke belakang, mengantisipasi serangan balik dari Mozambik. Melakukan serangan setelah bagaimana Indonesia memperoleh peluang dari tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Mozambik di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Infren da Conceição nampaknya juga ada sudah dilakukan. Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah, Edmi Wilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand, nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Edmi Wilson, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8, Edmi Wilson masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Ridho, mencoba dikejar tadi oleh Donitri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini melakukan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Walter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar bagaimana oleh Romeni yang mencoba mendekat. Dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Lebar ke sektor sebelah kiri. Terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik. Doni Tripamungkas terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
0: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Sio ya, karena enggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
1: Dia
0: enggak
1: mau ditinggalin
0: ya, kan?
1: Begitu aja.
0: Aduh, makanya langsung ditarik ya.
1: Jangan tinggalin aja aku.
0: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
1: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
0: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix, namun sayang sekali Boral lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Masuki menit ke-6, skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagalah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung, yang dituju adalah sang kapten Rizky Ridho. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Ridho. Membawa bola, masih mencari rekannya siapa yang akan dituju oleh Rizky Ridho. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Ratmangun. Di situ ada Ragnar Ratmangun, melebar dia ke sebelah kiri, ada oleh di tengah, sayang sekali tidak mampu oleh dihalang-halangi pada oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan. Sudah masuk dalam kotak penalti. Gah! Dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya? Ya Rizky Ridho ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas di tengah melebar kan ya. Mulai masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar yang dituju adalah Ragnar Armando yang berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ratnar Orotmangun kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini. Umpan langsung,
2: coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi
1: di ya, kanan. Betul sekali, kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia sudah begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnar Orotmangun yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
1: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah Ole. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar. Ke belakang dia sang penjaga gawang Ivan Carminio masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi kembali kepada Edmondson, mencoba untuk kembali kepada ke penjaga gawang Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang Edmondson, coba melakukan serangan Mozambik. Terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan, hasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia bangun serangan kembali.
3: Kevin Dix tadi mampu melepaskan atau terlepas dari dihindari oleh Romeni yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole ole ole ole.
3: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
3: Lulukan aja. Ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian oleh penyemangatkan penyemangat untuk oleh apresiasi untuk oleh Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Karminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya, robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Karminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Selton Genito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola, melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
4: Gol Indonesia by Brent Robertson oleh Romeni. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor 10 oleh oleh. Terima kasih.
3: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbahaya sebetulnya, ukuran antara Ramangun, ada Marcelino Zela, Marcelino, Marcelino, Marcelino Ferdinand, hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangin oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di tengah, kembali ke lingkaran tengah, Verdong. Lagi lagi, ke tengah, pas ke tengah, Marcelino Ferdinand. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagus juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan, berikan sudut.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
3: Kita lihat apakah pelanggaran. Nampaknya menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit bundar sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joey Pelupesi sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar putar-putar, Ivar sodorkan kembali kepada Joey. Ada Kevin Dix di sana mencoba membantu, alirkan lagi langsung depan mencari Doni Pamungkas, mencoba dikejar Doni Pamungkas. Oh, sayang sekali pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola, bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi, lewati garis tengah, dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joey Pelupesi. Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Ridho. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangun. Ratna Orang Mangun untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Baru melakukan dua pedal. Lepaskan tendangan. Hampir saja saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
0: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Ridho ketika duel di udara tadi.
1: Ya,
0: namun
1: betul.
0: Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya, karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ed Milson. Ya, Ed Milson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang jaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia, yaitu Ivar Jenner, saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan, melebar ke tengah kali ini. Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Ridho, pemain nomor punggung 5. Rizky Ridho masih menguasai bola. Rizky Ridho mencoba mencari rekannya. Kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar langsung saja, dia umpan terobosan. Kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik. Ed Milson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini.
3: Kaputa oleh Rabeli. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia. Ada Marcelo lebih dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. dibuang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi Wadil Falter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
0: oleh
3: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik, mencoba dibangkit kembali oleh Romeni. Pemain bernomor punggung 10 ini sudah mampu bangkit kembali pencetak gol pertama bagi Indonesia.
0: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
3: Ya.
0: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
3: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh, mencoba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik, mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang, memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan ke kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kop di sana, terhalau tadi oleh Elkan Bagot, jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
0: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tripamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tripamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik, sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Romeni, dipatahkan oleh Mozambik, berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand. Patahkan lagi Marcelino Ferdinand, Doni Tripamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju, siapa, pendek saja dia ke Rizky Ridho, maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
3: berbahaya, ada Ivariana langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuh di kaki pemain Mozambik, berbahaya, salah sebuah kiper dari Ivan Calminio, hampir saja
0: banyak sekali blunder ya.
3: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
3: Iya.
0: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
3: Ya, mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
3: Kayak nyeplos tadi.
0: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
3: Iya nih kan. Bercanda mulu kiper itu.
0: Iya.
3: Main bola apalagi canda dia. Iya, semua serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang sekulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki ke dalam. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dipatahkan lagi oleh Martin Pai. Sudah tenang lagi. Bagaimana orang bangun, luar biasa penyelamatan dari Martin Paz tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh
1: dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan
0: Kevin Dix ya,
1: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belakang kiri. Bagaimana juga ada Ole Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan. Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dix sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri Nusa Indonesia. Kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara. Tarik mundur ke belakang. Ada Oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan. Nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola. Joy Pulipesi. Joy Pulipesi alirkan lagi ke sebelah kanan mencari Donitri Pamukas. Kontrol bola sejenak. Donitri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho. Mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi. Ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah. Mencoba menyali Ole Romeni. Rizky Ridho, umpan 1-2 dengan Ole. Oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara. Di sektor sebelah kiri bagaimana punggung 9 Acidio ini. Ke tengah dia, oh namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pelupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dix sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodorkan bola ke depan. Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen. Langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana. Joy Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas. Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni. Berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner? Masih Ivar Jenner. Melebar lagi ke sisi kanan. Ada Donitri Pamungkas. Masih Donitri Pamungkas. Di tengah kerumunan padatnya, bagaimana pertahanan dari Mozambik. Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan. Kembali ditepis saja bagaimana penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Hamid masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, atau benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak. Masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana scrimmage yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
0: Ya, scrimmage atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang sehingga sempat mengalami cedera juga.
1: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
0: Kevin Dix ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik. Terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Ole Romeni. Menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masih kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9 Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia. Ada Donitri Pamungkas dan juga Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga

0: sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia. Yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah kali ini. Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot kali ini. Dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Karminios yang menjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, lebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya, ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Edmilson membawa bola kali ini. Pendek saja Edmilson, berhasil dicuri oleh Oli Romeni. Terjatuh Oli saat mencoba merebut bola. Oli Romeni pemain nomor punggung 10.
1: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
0: Oh, Orat Mangun ya. Oh, orang lihat saya.
1: Orang mudeng.
0: Orang mudeng.
1: Orang mudeng ya.
0: Jadi, Orat Mangun jatuh tadi ya.
1: Orat Mangun nampaknya melakukan switch posisi antara Oli dan juga Orat Mangun di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Oli berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan akan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai, ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli. Ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik, dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Dirikan lagi bola ke depan, di sana bukan ditembangkan.
2: Mencoba dilepaskan Doni Tri Pamungkas, hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
0: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
1: Iya,
0: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Doni ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
1: Betul
0: ya. Harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan?
1: Iya, makanya kenapa dan begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar, oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tri Pamungkas. Doni Tri Pamungkas, siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan.

0: Non mi vado avanti, prego la penalti, kembali, oh!
1: Offside.
0: Offside, Hakim Daris mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tri Pamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Ole Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio yang gawang dari Mozambik sudah lakukan tendangan gawang sudah melambat terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Echidio nampaknya berputar-putar apakah berpunggung 7 di sana Dario Choi. Ada lagi Walter Antonio sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik Ed Nielsen mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia mundur kembali ke belakang. Mozambik, Walter Antonio di sektor sebelah kiri masih mundur ke belakang pada Ed Nielsen. Makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joy Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana namun bola keluar lapangan lemparan ke dalam bagi Mozambik lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana. Dipotong saja bagaimana Kevin di sana terlepas oleh saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
2: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan namun sempat terkena kaki pemain Mozambik menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini saat Anda mendengarkan siaran ini Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio ke belakang dia Ed Wilson ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju ya Ivariena.
0: Mau kirimkan bola ke depan mencari Kapil Pemong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat. Ada Kevin Dix di sana mundur ke belakang pada Ivar Jenner. Kembali ke Ferdong di sektor sebelah kiri. Ferdong kirimkan bola kamu. Namun sayang kundulan oleh Romeni tadi berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik. Namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat kembalikan pada Joy Pelipesi. Masih Joy ke tengah dia menemui Ivar Jenner. Sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino mundur ke belakang. Bagaimana juga Joy Pelipesi ada di sana mencoba ke depan tadi Ed Wilson namun lebih dekat tadi memotong bola. Ada Rizky Ridho lebih dekat lagi pemain Indonesia Joy Pelipesi. Joy sodorkan alirkan mencoba mencari Kevin Ferdinand juga Kevin Dix namun terlalu deras datangnya bola menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik dengan cepat dilakukan sodorkan tadi kepada Ed Nielsen. Masih Ed Nielsen mencari kawan yang berdiri bebas mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat direbut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana masih ada Kevin Ferdinand. Sodorkan ke depan. Oh, sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola. memberikan arahan menangkap kulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang sulit lakukan bola melambung tinggi. Waktu garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix. Jadi duel udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang. Lebih kepada Elvan Bagot. Kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joey Pelupesi. Sodorkan lagi. Rizky Rido, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joey Pelupesi, Ivar Jenner kembali kepada Joey. Mencoba alirkan kepada Kevin Dix. Sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia. Mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun. Kirimkan bola ke depan. Berbahaya saudara-saudara. Topas. Bagaimana menolak? Datang lagi Pepeto. Masih Kevin Pepeto menguasai bola. Kembali lagi mundur ke belakang. Ada Barcelona Pirinda. Mencari tengah. Ada Orat Mangun. Datang Orat Mangun. Menguasai bola. Datang. Sayang sekali. Dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik. Mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13 tempatnya teman-teman PSV Quill. Terjatuh saudara-saudara. Dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdong di sana? Menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner. Kembalikan lagi pada Verdong. Mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut. Namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pelupesi. Joey Pelupesi mencoba mendekat. Lakukan tendangan. Bentur tadi. Tendangan dari Joey Pelupesi. Namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pelupesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk memasuki menit ke-4. 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
2: Mencoba mengulur waktu ya.
0: Iya,
2: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang lambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Ole Romeni mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Rido, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rochonai. Jatuh ketika berbenturan dengan Rizky Rido, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit hakim garis.
1: Tambahan waktu 2 menit.
2: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8 Edmilson mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi. Kembali lagi pemain Mozambik. Lebar ke sisi kanan. Infren Da Conceição. Infren masih menguasai bola. Pendek saja dia Dayo Domingos. Ke belakang dia Selton Zenito. Lebar kali ini. Ada Edmilson kembali. Dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia. Yakni Donitri. Berhasil direbut Rizky Rido kali ini. Donitri. Lebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson. Berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tripamungkas pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14 Joey Pelupesi. Ke belakang dia ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk membangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri ada Calvin Verdong. Verdong masih bawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia Rizky Rido. Rizky Rido langsung umpan kepada Joey Marcelino Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
3: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami akan lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan ataupun prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi sangat mempengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Mauro Zizka gitu ya. Mungkin ya di antara dua nama yang tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Ya.
1: Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi? Nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Mira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya, atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia, cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Ya.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi prediksi.
0: Wih.
2: Saya pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya Pak Lukman.
0: Jaya Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini, Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Iya.
0: Berapa Pak Opi, gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya dual serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan artinya bisa mudah-mudahan kedepannya artinya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak? Ya. Pak Opi, prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Jangan terlalu muluk, yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin tapi sebenarnya kan mudah-mudahan artinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan kan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Bisa menang.
0: Baik. Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya, kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Tiga, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores. Saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Melihat pertandingannya, puas tidak nih dengan pola permainan?
5: Saya lewat radio.
0: Iya.
5: RRI Pro 3
0: kan? Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Oh. Karena ini selalu banyak peluang di depan pemain Indonesia ini. Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asar, Pak Junaidi, salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaidi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Nah, ini tadi ini saya monitor dari tadi ini sangat-sangat butuh tambahan pemain ini Indonesia ini.
0: Hmm.
1: Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya.
0: Harusnya
2: berapapun nggak apa-apa.
0: Saya
2: gini, Mas. Kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya.
0: Iya.
2: Itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Iya.
2: Menikmati proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh, Mas.
0: Masih
2: India Belanda.
0: Iya.
2: Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya.
0: Iya.
2: Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga.
0: Ya.
2: Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. dia terlalu matang untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: ya. Juga. Tapi semakin terlalu matang ya, semuanya. Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Cintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa.
0: Ya.
2: Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Puluman dilanjut ya, kita sama-sama
0: nanti.
2: Nyur pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia ini.
0: Luar biasa ya.
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Jangan kemana-mana, selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan, khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Partai Demokrat Liberal yang berkuasa di Jepang menyetujui rancangan undang-undang yang melarang penodaan bendera nasional Hinomaru. RUU itu ditargetkan mendapatkan pengesahan sebelum pertengahan Juli, menjadi salah satu prioritas legislasi utama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. RUU itu menyebutkan seorang yang secara terbuka merusak, mencabut atau menodai bendera Jepang dengan tujuan menghina bisa dijatuhi hukuman penjara paling lama 2 tahun atau denda hingga 200 ribu yen atau sekitar 21 juta rupiah. Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
1: Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar. Ya. Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026. Di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Orangmangun, dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami, di Varianer tadi. sektor sebelah kanan lini serang Indonesia menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivani Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan dengan kaki kirinya. Bola melambung tinggi melalui 3.5 terjadi duel di sana di udara, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya. Datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia. Terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner. Namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi. Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi pada Joy Pelupesi. Joy sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orotmangun, sodorkan ke kerjasama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini? Calvin Verdonk menguasai bola. Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada Ole Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joy Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tripamungkas, mundur ke belakang kembali kepada Joy Pelupesi. Ole Romeni mundur ke belakang, Ole coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tripamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan bermain Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedengarkan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Berdua lagi Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
3: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil gagal oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Rido berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Rido. Rizky Rido menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Rido. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14 Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini Mozambik dalam pertahanan Indonesia. Berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi ya, Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia, tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kane Sulis. Kane Sulis ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6 Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Kane
4: Sulis. Substitute for Mozambik, player number 15 Kane Sulis Amido, replaced by player number 6 Manuel Nanga Kambala.
3: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Kane Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Amancio, namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Varianer tadi memberikan kepada Bagot, melebar dia. Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan, bola berhasil diterima oleh Donitri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Donitri, kembali Rizky Ridho, masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama skor, belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0 Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola, coba disundul. Pemain Indonesia kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JPL PSI. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya, mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, JPL PSI, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Ferdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Ferdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner Rotmangun tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Vivariener belakang kali ini, kembali kepada Vivariener, melebar dia. Rotmangun sudah membawa bola. Rotmangun yang dituju adalah Calvin Ferdong dari sektor kiri. Calvin Ferdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik, mencoba untuk melakukan serangan Mozambik. Tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho, sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik, berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya.
5: Ya, kartu kuning pertama ini ya, dalam pertandingan ini, soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik, ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah, yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas. Satu tendangan penjuru, Elkan Bagot nampaknya. Ya, Elkan Bagot. Kita nantikan kembali pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas sudah dilakukan. Ada nomor punggung 18 di sana, bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, berikan pada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pulipesi, berputar dia namun salah, datang lagi pemain Mozambik mencoba menguasai bola, dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola, masih Kevin Dix, pemain Indonesia mencoba membangun serangan, Joey Pulipesi, masih Joey Pulipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Rizky Ridho. Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik, mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya, bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orangmangun di sirkus sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada oleh Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pulipesi, masih lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, oleh, oleh kepada siapakah diberikan, mencari kawan yang dibebas namun ke kanan dia, mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pulipesi, sodorkan lagi kepada oleh Romeni, masih oleh Romeni, begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Fedong di sirkus sebelah kiri ini serang Indonesia, berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Ferdinand, Ferdinand, Kevin Dix kerjasama 1-2 dengan oleh Romeni, oleh Romeni mencoba membawa 1-2 pemain, masih Indonesia menguasai bola, rapatnya pertahanan dari Mozambik ini. Mencoba Indonesia membongkar kembali, bagaimana oleh Romeni ke tengah, ada Ratna Orangmangun, Ratna lepas tendangan, oh, membentur, oh, sayang sekali upaya dari Ratna Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana, kita lihat, dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh, dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi perebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdong, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
6: Panjang ya?
5: Panjang ini. Saya namanya
6: hampir 4 kata.
5: Hampir Davide Edmundo ya?
6: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
5: Iya, Alcides.
6: Kayak Jepang ya?
5: Betul. Serangan balik muncul, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Perinda? Satu sebelah kiri, ada orang Romedi. Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia, mundur ke belakang dia pemain Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak yang kedua tadi, Bio Antonio. Bio Antonio yang kan ada 2 pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Konsesau juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik, nomor punggung 18, Bio Antonio, masih mencoba Mozambik. Sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fedong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya, pergantian pemain nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapa saja akan digantikan. 3 pemain Indonesia
3: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
5: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga, gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
3: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
5: Ya.
3: Ayo siapa ayo? Kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
5: Iya, kelihatan kita enggak ada layar.
3: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
5: Ya, ya, nampaknya Kapten Sebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
3: Ya.
5: Sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
3: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Hurtman ini, juga menjadi salah satu
4: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Rehan Hanan. Player number 80.
5: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini tengah Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Rehan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan. Dia berhasil ke Johan. Pemain Indonesia, serangan lagi datang dari Indonesia. Lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. Namun sayang tidak mampu dimanfaatkan. Kevin Dix. Jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
3: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chowaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel bergeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya kriwil ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walsh, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh satu pemain Indonesia tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Donitri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walsh kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Paz, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan, melebar. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah, ke belakang dia lagi. Kevin Dix kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi,
7: ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan, kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri, coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh

0: Coaon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
1: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali pemain Mozambik. Ya, Wilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini, Nathan Coaon. Mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
0: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
1: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Jenito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Harus berjibaku Martin Paz, mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16-10 tadi ya, Amancio, coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun. Sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain Mozambik. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ragnar, namun mendapat perawatan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Ya, terjadi hampir saja. Satu upaya dilakukan oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia. Tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz, sehingga tendangan gawang kali ini untuk Indonesia.
0: Ya, hampir saja memang sangat berbahaya, namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi.
2: Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini,
0: mulut gawang dari Mozambik
2: berjumlah 29.889 penonton.
0: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889.

0: bilang ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Memang kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia. Namun di kaki pemain Mozambik kembali, bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri, berada Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Rayhan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Chowaon, Kelvin Verdong, Nathan Chowaon mainkan bola dengan tenang, berikan kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Kelvin Verdong, Elkan Bagot, berikan lagi kepada Joy Pelpesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang berjoy, masih memainkan bola dengan tenang. Pemain timnas Indonesia mencoba mencari celah lagi. Rayhan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pelupesi Indonesia. Kevin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nathan Chowaon, lepas sedekah. Hampir saja bagaimana langsung keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Orotmangun. Masih Ratnar, mencoba lagi oleh Romeni, kerja sama dia, kemudian lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, masih oleh namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari Ole Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba begini, memberikan arahan pada rekan-rekannya yang lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Chowaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Chowaon sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang, 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Chowaon konsentrasi, lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung, mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain ya, 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
1: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
0: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor punggung 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
2: Hati-hati kepleset.
1: Replaced by player number 4 Amade Momade.
0: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini. Dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Ada Sandy Walsh. Sandy Walsh. Sodorkan kembali kepada Elkan. Pelu Pesi di sektor sebelah kiri dalam. Lebar ke kiri luar. Ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix. Ada Ole Romeni mencoba menjemput bola. Ole Romeni terjatuh. Tadi sampai kotak-atik. Tackle dengan kakinya sampai memegang lututnya oleh Romeni.
3: Apakah akan diganti oleh, kita lihat tuh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heelsnya bagian belakang tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sudah membangun serangan, kali ini ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan belakang. Kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia, coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon, melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik Edmilson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik. Kali ini sedang bersiap satu pemain Mozambik menggunakan kaki kirinya, sudah langsung di ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki Oleh. Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio. Coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz. Namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia, sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia, tidak gentar. Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, berhasil dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas, menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Mumade. Mumade, mau siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan apa, mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum menerima mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Ole Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang. Satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh, tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain Mozambik. Dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon, ke belakang dia sang jaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi. Masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja. Balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong. Ke kanan dia, Verdong kembali. Bermain alat tiki-taka ini sepertinya Ole dan Verdong ya. Memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
4: Iya,
3: Ole sekali. Masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik. Menari-nari dengan bola ini Indra Ole.
4: Ya, betul sekali bagaimana oleh penguasaan bola ini memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola. Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang Orat Mangun. Kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorena Nathan Choaon. Lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah. Bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Aba-aba dulu dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa disubuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain jaga gawang dari Ivan. Namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Kembali menghasilkan tendangan penjuru dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru. Kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti. Bagi pemain Ole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, apa di tepis tadi. Datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratar Orat Mangun? Ratar Orat Mangun menggiring bola, perlahan-lahan. Dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratar Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratar Orat Mangun mencari kawannya. Namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun.
0: Sana juga ada Kevin Dick sebenarnya, mundur ke belakang pada Verdong. Kembalikan lagi pada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz. Dengan tenang Martin Paz menguasai bola. Berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dick. Masih Kevin Dick menguasai bola. Kevin Dick, Elkan Bagot, Verdong alirkan ke sisi kanan. Mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joey Pulipesi. Masih Joey di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang. Berbahaya saudara Kambagot, ada serangan balik dari Mozambik. Berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi. Upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kali di sana, bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar, berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri. Sodorkan kepada Calvin Verdong, masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, mencoba menggiring masuk ke daerah pertahanan dari Mozambik. Berputar-putar oleh, kirimkan lagi, ada Rotna Orang Mangun di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola. Datang lagi oleh Romeni, masih oleh berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik. Ke tengah dia mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi, ada Rotna Orang Mangun. Bagaimana Ratna Rorong memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola, Ole mendekati dari kotak penalti, ke tangan dia, berbahaya, kami bobol. Luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru. Kini bagi Indonesia kembali, ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya, angkat ke depan, ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah sudah ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Carminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Orang Mangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
3: Iya,
0: tanpa David akan menggantikan. Iya,
3: kalau pakai David naif ya.
0: Ya, menghasilkan atau menggantikan Ratna Orang Mangun.
1: Player number
0: 11. Semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam, masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana, mencoba lemparan ke dalam ke bagian Ryan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Carminio dari Mozambik. Sedikit taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah. Dia sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Bersamaan dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
3: Lukman Tara.
0: Tring. Silakan Lukman.
5: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

0: 90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.
1: Alah canggau remix.

Selamat malam mendengar Bos 1. Bagaimana kabarnya malam hari ini ya? Tadi sudah teriak-teriak seru ya mendengarkan bagaimana pertandingan match day Indonesia dan juga Mozambik dan kemenangan di tangan tim Garuda ya. Tadi kita sudah sama-sama relay Pro 3 dan sekarang kembali ada saya Aldi yang menemani Anda malam hari ini di Ruang Rindu. Ini masih ada waktu 1 jam ya untuk Anda semuanya. Kalau mau gabung, mau request, mau bernostalgia bersama boleh ya. Saya tunggu di teleponnya 0248316686 atau bisa ke WhatsAppnya Pro 1 0816666886 ya. Kasih tahu saya lagu apa yang pengen didengarkan malam hari ini di Ruang Rindu.

0: Bagaimana cara manusia hidup berdampingan dengan hewan peliharaan? Inilah penuturan dari dokter hewan Agus Sumarno.
1: Jadi kalau kita hidup bareng hewan itu ada dua yang harus diperhatikan, dari kesehatan dari anabulnya sama kesehatan dari yang punya. Kalau kesehatan dari anabulnya, kita tuh harus merawat dia, yaitu memberikan vaksinasi, memberikan obat cacing, memandikan dia, memberikan makan yang cocok untuk dia, memberikan lingkungan yang nyaman untuk dia, seperti itu. Kalau kesehatan kepemiliknya, ya kita harus bisa menempatkan. Ini hewan harus ditempatkan di tempat yang istilahnya khusus untuk dia gitu. Jangan bercampur dengan kita. Waktu kita makan, yuk jangan bareng sama hewan. Waktu kita tidur, yuk jangan bareng sama hewan. Karena ada beberapa penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia.

Salah satu lagu cinta yang sangat klasik sekali ya pendengar ya. Tadi Karu dengan lagunya First Love ini menjadi salah satu lagu yang mungkin juga mengingatkan kita sama Jepang ya. Karena beberapa lagu Jepang yang populer tuh ada Kokoro no Tomo itu yang lebih lama lagi. Terus di era 2000-an tuh ada First Love-nya Hikaru Utada ini ya pendengar ya. Dan di tahun 98 tepatnya gitu ya, Hikaru ini masih umur belasan tahun kalau nggak salah waktu itu, ketika dia pertama kali merilis debut albumnya dengan singlenya Automatic ya, It's Automatic gitu. Dan di luar perkiraan ternyata single ini membuat nama Hiki ya, nicknamenya Hikaru ini, tiba-tiba langsung terkenal dalam satu malam pendengar. Karena pada waktu itu ya, ketika single Automatic dirilis di album, itu ada sampai 2 juta keping ya. Dan ini menjadi peringkat kedua dan juga keempat. Dan dalam waktu 2 bulan, dia merilis kembali single Moving On Without You gitu ya. Dan menjadi angka 1 juta. Ini luar biasa. Ada anak remaja tiba-tiba muncul di sana ya pendengar. Dan album First Love ini juga langsung ada di nomor 1 ya. Bahkan terjual sampai 9,8 juta keping di seluruh dunia. Ini mungkin menjadi salah satu lagu Jepang yang paling populer di dunia gitu ya. Karena kan jarang ya musik Jepang, lagu Jepang, bahasa Jepang itu bisa didengarkan di berbagai radio di seluruh dunia berkat Hiki alias Utada Hikaru mendengar. Masih ada waktu sedikit nih untuk Anda yang mau bergabung sampai jam 11 malam. Saya mau say hi dulu buat Anda masuk ya. Tadi dari requestnya Chris Dayanti dari Laras ya, Penantian ya. Oke, nanti coba saya carikan ya. Terus juga dari Mas Irawan minta lagunya dari siapa nih? Fatur ya, Selalu Untuk Selamanya. Gak pakai lama deh ya, 2 request tadi langsung saya masukkan. Buat yang mau gabung, silakan saya tunggu di ruang rindu.

0: 101 Pradwafil teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform.

Bulan Juni ini pendengar ada satu grup band ya yang akan berulang tahun tepatnya besok tanggal 13 Juni. The One and Only ya, Yovi and Uno pendengar, yang juga bakal merayakan seperempat abad ya ini dengan sebuah konser Janji Suci. Sama kayak lagunya yang juga viral pada masanya gitu ya. Dan acaranya ini bakal dilaksanakan di Istora Senayan Jakarta gitu ya. Kemudian juga malam perayaannya bakal lebih memukau karena nanti ada spesial featuringnya itu Fajar Nur yang juga mengcover ulang lagu Menjaga Hati ini dengan versi terbaru ya, kolaborasi bareng sama Yovi, dibuat lebih ke gensi-gensian gitu pendengar. Dan untuk musisi yang bakal tampil sendiri memang nanti pasti bakal banyak kejutan ya, dimana Yovi ini juga masih menjadi bagian dari Yovi Eno tapi di belakang layar aja gitu ya. Dan momentum ini juga sekaligus menjadi panggung pembuktian bagi Yovi and Uno dengan format baru, ada Adira Yudi, Chico Andreas, Adi Julian sama Diat ya. Karena memang mereka berempat ini mengisi formasi terbaru dari Yovi and Uno. Karena pada era-era 2000-an awal sampai dengan pertengahan 2000-an gitu ya, di masa puncaknya Yovi, kalau menurut saya sih lebih diingat yang versinya Dodi Oris ya, sama Dikta. Tapi karena memang masanya berganti, recycle lagi, kita mungkin akan melihat format Yovi and Uno yang lebih fresh dengan 4 anggota baru tadi pendengar. Dan tiketnya ini sudah bisa dibeli, silakan jika minggu depan ada libur Jakarta, mau nonton konsernya Yovi and Uno, catat tanggalnya dan langsung dapatkan tiketnya pendengar.

yang dibentuk pada tahun 1978 di Birmingham, Inggris oleh 5 musisi muda. Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor, dan Andy Taylor. Nama mereka terinspirasi oleh karakter ilmuwan jahat Dr. Duran Duran dalam film Barbarella di tahun 1968. Band ini awalnya dikenal dengan gaya musik yang menggabungkan rock, pop, dan elektronik. Pada awal karirnya, Duran Duran meraih kesuksesan berkat penampilan energik mereka di klub-klub London dan debut album Duran Duran di tahun 1981 yang menghasilkan lagu-lagu populer seperti Planet Earth. Kehadiran mereka di MTV dengan video musik yang inovatif membuat mereka dikenal luas di seluruh dunia, khususnya di Amerika Serikat. Popularitas mereka semakin melonjak dengan album Rio di tahun 1982. Album Rio menjadi salah satu tonggak kesuksesan terbesar Duran Duran dengan lagu-lagu hit seperti Hungry Like the Wolf dan Save a Prayer. Keunikan visual dan eksperimentalitas mereka dalam musik video mengangkat band ini sebagai ikon budaya pop di tahun 80-an.

Karya mereka yang penuh energi dan kecanggihan menghasilkan banyak penghargaan dan pengakuan internasional. Duran Duran tetap relevan dalam industri musik meskipun sempat menghadapi tantangan dengan perubahan anggota dan gaya musik. Album Notorious di tahun 86 dan The Wedding Album di tahun 1993 menunjukkan kemampuan mereka beradaptasi dengan tren musik yang berubah, tetap menghadirkan hits seperti A Few to Kill dan Ordinary World.

Mereka sebagai band legendaris tetap terjaga meski dihadapkan pada dinamika industri musik. Hingga kini Duran Duran tetap aktif dalam dunia musik dengan merilis album baru dan menggelar tur dunia. Album terbaru mereka, Future Past, di tahun 2022 mendapat sambutan positif dari para penggemar dan kritikus. Dengan pengaruh yang tak kunjung pudar, Duran Duran terus menjadi salah satu band terbesar dan paling berpengaruh sepanjang masa.

Berdengar sudah 1 jam ya, ini lebih singkat dibandingkan biasanya, gak apa-apa ya. Kalau biasanya 2 jam full saya menemani Anda dengan lagu-lagu yang bisa di request di Ruang Rindu. Tapi karena tadi sudah ada relay sepak bola dan masih ada euforia kemenangan timnas mungkin ya, 1 jam aja ya, karena saat ini sudah hampir jam 11 malam. Kita akan segera menutup sesi request. Dan tadi udah ada yang masuk lagi nih di WhatsAppnya Pro 1. Lagunya Duran-Duran sudah saya pilihkan ya untuk Mas Arif. Terima kasih WhatsAppnya. Habis ini 1 jam saya masih punya waktu untuk menemani Anda yang masih dalam perjalanan atau mungkin juga lagi last flight gitu ya. Sampai menutup hari 1 jam ini, Semarang malam ini, masih ada info dan juga lagu untuk Anda mendengar.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Para pengurus RT, gimana? Apakah sudah mulai sibuk-sibuk bikin proposal dan lain-lain ya kan? Karena emang dana bantuan operasional penyelenggaraan atau BOP untuk RT yang dulu juga atau kemarin awal tahun ya ini banyak sekali dicairkan ya pendengar ya. Sebesar 25 juta per tahun ini akan segera cair dan diprediksi akan cair pada akhir Juni 2026 ya. Pencairan ini akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengajuan yang dilakukan masing-masing RT. Jadi harusnya untuk akhir Juni bisa selesai karena pencairan nggak bisa bareng, artinya bertahap gitu ya. Itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Jadi berdasarkan dengan perwal terkait dengan BOP sendiri, ini sudah lama selesai dan saat ini sedang konsul ke BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan supaya dalam pelaporan pertanggungjawaban sendiri tidak ada kesalahan. Dan untuk pencairan BOP tahun ini lebih fleksibel ya dan juga beda dengan tahun sebelumnya. Tapi memang dalam penggunaan dana BOP sendiri ini harus sesuai dengan tema tahunan ya. Dan untuk tahun ini adalah ketahanan pangan dan juga lingkungan hidup. Karena juga bisa mencakup lebih luas, bisa untuk kegiatan di lingkungan RT, kayak sosial budaya, bisa juga untuk pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan juga yang pasti adalah ketahanan pangan. Berarti mungkin masing-masing RT nanti bakal punya taman toga yang lebih gede lagi, lebih meriah lagi gitu ya pendengar ya. Misal nih, 17 nanti Anda bisa menggunakan tema pilah sampah organik gitu kan. Pokoknya dikaitkan dengan lingkungan hidup dan juga ketahanan pangan. Dan untuk sistem pelaporannya sendiri pendengar, ini kan sempat jadi kendala. Untuk kemarin masih banyak RT yang susah gitu ya. Nah tahun ini dijanjikan bakal lebih sederhana sehingga masyarakat ini bisa menjalankan pelaporan pertanggungjawaban dengan baik dan juga mudah.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Seperti tadi yang sudah kita dengarkan dalam siaran langsung ya, atau mungkin juga Anda menyaksikan di RRI atau di mana pendengar, Timnas ini berhasil naik peringkat setelah mengalahkan Mozambik 1-0 dalam FIFA Match Day yang berlangsung tadi malam ya. Dan kalau dilihat sendiri ini FIFA, itu sekarang kita ada di posisi 118 dari sebelumnya 119, naik 1 peringkat ya. Dan Garuda ini berhasil mendapatkan tambahan 5,69 ya dengan kemenangan tadi pendengar. Jadi kalau secara keseluruhan poin kita itu adalah 1157,14 poin dan jarak kita juga terbilang dekat ya dengan dua tim di atasnya, itu ada Gambia sama Sudan. Jadi Gambia di ranking 166 dengan 1159,64 poin. Terpantau sedikit ya, tinggal 2, sekian aja gitu ya pendengar ya. Dan Mozambik juga harus turun ya, karena poinnya juga akan berkurang. Jadi Mozambik turun 2 peringkat ke 103 FIFA ya. Untuk Mozambik sendiri ini mengoleksi 1218 poin setelah sebelumnya juga berakhir ya pertandingannya 0-1 dengan tim kita. Dan kekalahan ini membuat Mozambik juga harus kehilangan poin pendengar. Jadi ini gol tunggalnya oleh Romney yang sangat luar biasa. Tadi mungkin juga Anda melihat ya bagaimana tim merah putih ini punya sejumlah peluang tapi tidak berbuah gol. It's okay, gak apa-apa. Yang penting masih menang 1-0 dan pas juga yang nonton langsung bisa merasakan ya euforianya seperti apa pendengar.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Sri Rosa Rosalina Handiani ini lahir di Sumedang 9 Oktober 1978. Nama Rosa mulai dikenal masyarakat luas setelah merilis album pertamanya yang berjudul Nada-Nada Cinta pada tahun 1996. Dengan lagu andalan Nada-Nada Cinta dan Sebening Embun di Hatiku, album ini berhasil terjual sebanyak lebih dari 750 ribu keping dan singlenya berhasil menduduki chart MTV Ampuh.

Seperti album kedua yang berjudul Tegar, ini semakin melambungkan nama Rosa hingga negara-negara tetangga. Album ini berhasil mendapatkan 4 kali platinum hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja. Musik

Ayat-ayat Cinta. Pada tahun 2009, Rosa mengeluarkan album ke-10-nya yang berjudul Rosa atau Self-Title. Rosa juga mengeluarkan album The Best of Rosa pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2014, Rosa mengeluarkan album berjudul Love, Life and Music.

memecahkan rekor penjualan album tertinggi dalam sejarah musik Indonesia. Album Rosa yang berjudul Love, Life and Music terjual lebih dari 100 ribu kopi CD hanya dalam kurun waktu 1 hari saja dan telah ditetapkan oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Musikopedia.

tuh secinta itu sama kerjaan aku juga. Jadi mungkin semangatnya selalu ada. Karena aku dibayar, aku harus worth dengan apa yang mereka bayar buat aku gitu. Terhadap usahanya mereka mendatangkan aku tuh, aku harus worth gitu, yes, dengan jasa yang aku kasih. Aku harus make sure semua yang di situ tuh happy. Kalau mau dapat foto aku, ayolah ini saatnya gitu kan. Gitu, kayak gitu-gitu, aku bikin mereka happy, udah selesai lagu terakhir, masuk ke

kemudian mendapatkan penghargaan tertinggi dari Anugerah Planet Music ke-17, yaitu penghargaan Planet Music Special Award or Legend Award pada tanggal 28 September 2018 di Singapura. Penghargaan ini diberikan kepada Rosa karena dianggap sebagai artis Indonesia yang sukses menembus

Tinggal hitungan menit sebelum kita akan menutup perjumpaan Semarang malam ini pendengar, sekaligus juga masuk ke hari baru ya. Mungkin besok hari Rabu, banyak yang menganggapnya sebagai hari yang sibuk karena masih masuk di weekday, padat-padatnya gitu ya. Jangan khawatir, karena Pro 1 siap untuk menemani Anda selalu pendengar. Dan sekarang saatnya saya Aldi pamit dulu. Untuk Anda semuanya, terima kasih sudah mendengarkan siaran hari ini ya. Besok jangan lupa di setel jam 5 pagi. Dan sekarang saya Aldi pamit, selamat malam dan sampai jumpa.

Seorang perempuan yang mengorbankan diri untuk orang lain dengan segala rasa cinta yang ada dalam dirinya, dengan segala bakti yang dapat diamalkannya, itulah perempuan yang patut disebut dengan ibu dalam arti sebenarnya. Raden Ajeng Kartini.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya bagi teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

inilah Radio Republik Indonesia, program 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan juga melalui RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pagi hari ini. Jumpa lagi dengan saya, pendengar yang akan menemani aktivitas pagi Anda dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan awali jumpa kita, pendengar, untuk meraih keberkahan ya, dalam mutiara pagi bersama Ustadz Solihul Hadi SPDI MPD, pendengar, yang membahas mengenai hidup indah bila mencari berkah. Lantai WhatsApp tentu saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886. Inilah Sembara Pagi ini selengkapnya bersama saya, Sylvia Ansori.

Seringkali kita terbiasa langsung saja melangkah keluar rumah tanpa memperhatikan kelengkapan bawaan kita. Tidak jarang, baru disadari bahwa ada hal penting yang terlupa, misalnya kunci setelah kita sampai di gerbang. Padahal, momen sederhana saat kita melangkah keluar rumah ini menyimpan sebuah kunci untuk mendapatkan permulaan yang baik. Untuk memperoleh start yang paling baik dan penuh keberkahan, terdapat sebuah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mudah untuk kita amalkan. Amalan tersebut adalah mendahulukan kaki kanan saat melangkah keluar rumah. Mengapa kaki kanan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan untuk mendahulukan bagian kanan dalam melakukan hal-hal yang baik dan mulia, seperti mengenakan pakaian, makan, termasuk juga mengawali langkah untuk keluar rumah, baik dalam rangka mencari rezeki maupun melaksanakan kebajikan. Oleh karena itu, mulai saat ini, mari kita tanamkan kebiasaan saat hendak melangkah keluar rumah, dahulukan kaki kanan. Sertai langkah tersebut dengan niat, semoga rezeki dan segala urusan hari ini ikut kanan, yang berarti lancar dan berkah. Mari kita biasakan amalan baik ini mulai dari sekarang.

0: Ya, mendengar pada kesempatan pagi hari ini Ustadz Solihul Hadi belum bisa kami hubungi ya. Pendengar, mungkin ada satu kegiatan atau mungkin ada keadaan yang tidak semestinya mungkin ya pendengar ya. Kita akan hadirkan Mutiara Pagi pada kesempatan pagi hari ini yang sudah kami rekam sebelumnya, menjaga kehormatan perempuan.
1: Ya, pendengar, alhamdulillah pagi hari ini kita sudah tersambung bersama dengan Ustadz Anies Tias Kuncaro ya, yang pagi hari ini insya Allah kita akan hadirkan kajian mengenai memelihara kemuliaan wanita dalam rumah tangga menurut Islam seperti apa. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ustadz. Pagi hari ini kita akan berbincang ya mengenai atau membahas mengenai memelihara kemuliaan wanita dalam rumah tangga menurut Islam. Nah, ini seperti apa, Ustadz?
2: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alu wa sahbihi wa'alaikum. Para pendengar Rosader yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba untuk mengajar bersama seputar keluarga dalam Islam, khususnya kita mencoba menelisik beberapa ajaran-ajaran Rasul terkait beberapa kiat untuk menjaga, memelihara kemuliaan seorang wanita dalam rumah tangga. Dalam hal ini utamanya adalah istri. Kita banyak membaca, ya, mendengar dari beberapa literatur, ya, bacaan baik dari ulama-ulama dahulu maupun ulama sekarang, bagaimana Islam menempatkan kaum perempuan pada derajat yang setara dengan laki-laki. Artinya kalau ditanyakan mana yang utama, laki dan perempuan, maka Islam memberikan jelas, jawaban jelas, tidak ada perbedaan status laki-laki dan perempuan, ya, di dalam ajaran Islam. Karena sama peluangnya untuk mendapatkan gelar sebagai mukmin, mukminah, muslim, muslimah, muhsin, muslimah, dan seterusnya. Dan mereka semua bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Jadi sama secara individu sebagai manusia. Namun ketika masing-masing memainkan peran dalam strata tertentu, ya, maka peran keduanya tentu berbeda. Tapi tidak bisa untuk dipilih ini yang lebih utama, ini yang lebih baik. Masing-masing membawa kehormatan, kemuliaan, kebaikan di dalam diri keduanya. Nah, terkait dengan seorang wanita atau perempuan, tentu dahulu kita banyak tahu bahwa kedudukan perempuan itu seringkali disamakan dengan barang, ya, sehingga tidak memiliki derajat yang baik. Nah, di dalam keluarga Islam kita tentu pernah mendengar, Mbak Ana, jadi dalam sebuah hadis itu yang memerintahkan kita pada prinsipnya untuk berbuat baik kepada kaum perempuan ini. Jadi perempuan itu adalah diciptakan, ini sebetulnya bentuk metafora ya, di gambaran saja bahwa perempuan dari tulang rusuk, ya. Sehingga kalau yang namanya tulang rusuk itu bagian atasnya itu cenderung bengkok, ya. Maka kalau kita mencoba meluruskannya dengan cara yang kasar, dia akan patah. Tapi andai kata dibiarkan, ya dia akan tetap bengkok. Ya. Itu perumpamannya adalah seperti itu. kalau dalam kehidupan rumah tangga, tentu kita paham betul ya, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak ya, bagaimana para kaum perempuan ini misalnya ya, ketika dia harus mengandung ya, ketika dia harus melahirkan 9 bulan mengandung, melahirkan, kemudian menyusui, bahkan mendidik dan mengasuh hingga dewasa. Maka banyak hal besar ya, bahkan dalam beberapa hadis dikatakan bahwa andai kata seorang wanita mengandung 9 bulan ya, maka selama mengandung itu ada puluhan ribu kali lipat kebaikan yang melekat pada dirinya. Ya ampunan dosa dan seterusnya. Bahkan ketika melahirkan, dikatakan perjuangan di situ. Dia berjihad dengan nyawanya sendiri bahkan. Nah, oleh karenanya Rasulullah mengingatkan kepada kita sebagai seorang suami ya, maka disabdakan la taqrabul mar'ata fi mankibiha illa wa ma'aha dzu mahrim. Jadi janganlah pernah kita mendekati ya, mencoba mendekat saja seorang perempuan di pelaminannya, di peraduannya, di tempat tidurnya tanpa mahar. Ya, jadi bentuk kita menghormati perempuan sebelum menikah ya, jangan pernah ya melakukan hal-hal yang buruk yang menodai kehormatannya, kecuali kita menikahinya. Itu yang perintah yang pertama. Nah, setelah menikah bagaimana? Maka disabdakan wala tadribul wajah, meskipun misalnya kamu dalam keadaan marah ya, atau kadang-kadang seorang wanita ditegur cenderung buat kita jengkel, jangan pernah memukul. Secara tegas dikatakan mukulnya, apalagi memukul wajah ya, memukul baik dengan tangan kosong maupun dengan benda tumpul. Selanjutnya disebutkan wala tasubbuha, jangan pernah juga mencaci maki, menjelek-jelekan. Itu sering kali kita. Maka kalau kita melihat itu di peradilan agama, tingkat perceraian tinggi karena persoalan KDRT, dan itu banyak dilakukan oleh pasangan muda. Nah, yang berikutnya selain wala tasubbuha, nah ini wala tahjuruha illa fil bait. Kalau kita marah, kalau kita mau mendiamkan atau menunjukkan sikap bahwa kita tidak senang dengan perilakunya yang tidak baik misalnya, jangan di luar rumah. Jadi kalau di luar rumah, di depan anak ya, di depan orang tua, memang diminta untuk berpura-pura menunjukkan sedang tidak terjadi apa-apa, tetap bisa menjaga perasaannya, tetap menjaga kehormatan. Ya. Kalau mau mendiamkan, kalau mau negur ya di dalam rumah. Bahkan kalau dalam apa, di dalam rumah tangga, dalam kamar. Intinya bahwa kita ini diminta untuk memperlakukan istri-istri kita dengan baik. Jangan pernah membuat dirinya tidak nyaman dengan cara memelihara kemuliaan dia sebagai istri yang sudah mengandung 9 bulan, berapa dari anak kita misalnya, melahirkan sampai, maaf kadang-kadang juga, sering kali saya mendapat bukan curhatan ya, bahkan kadang-kadang cerita dari adik, kebetulan adik saya perempuan semua, ketika mereka berjuang setelah sebelumnya bekerja misalnya, biasanya kan seperti itu mbak anak, bekerja, kemudian pada satu masa tertentu misalnya, sang suami meminta untuk berhenti, kemudian ngurus rumah tangga. Nah, perjuangan besar itu yang tidak kalah penting. Keseharian yang biasanya, maaf, punya uang sendiri, tiba-tiba merasa bergantung terhadap pemberian suami. Ya, itu kadang-kadang menjadi persoalan ketika dinuntut untuk bisa mengatur. Itu perjuangan besar. Bagaimana bisa berbagi untuk keperluan suaminya, anak-anaknya, bahkan dirinya sendiri, yang kadang-kadang mungkin banyak sekali kaum peristri di sana yang memang mengorbankan, tanda petik ya, kepentingan dirinya. Makanya diminta oleh Rasulullah kepada para suami untuk senantiasa menjaga muru'ah, marwah kaum perempuan, kaum istri ini dengan hal-hal tersebut. mudah-mudahan kita bisa meneladani apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Demikian Mbak Ana sebagai pembukaan. Terima kasih.
1: Baik, kita akan buka kesempatan ya untuk yang ingin bergabung bersama kami 0248316686 atau juga 0816666886. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Ana, sehat ye?
1: Alhamdulillah, silakan Pak Suyarto.
3: Assalamualaikum, Sugeng Enjang, Pak Ustadz Anies, sehat?
2: Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yarto.
3: Mengatakan Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, apa tadi, wilayah kemuliaan wanita dalam rumah tangga menurut Islam. Ada beberapa poin yang bisa kita simak dan kita catat Pak Ustadz, bahwa Bapak menghentikan bahwa suami memperlakukan istri dengan baik, lembut dan penuh kasih sayang serta menjaga hak-haknya. Nah, dalam hal ini bisa kita lanjutkan karena apa? Sebagai bentuk kasih sayang suami dianjurkan untuk ikut membantu pekerjaan istri di rumah. Itu yang poin. Nah, oleh karena itu istri harus menunaikan hak-hak istri termasuk dalam kebutuhan makanan, pakaian dan pekerjaan di tempat tinggal, sehingga di situ menentukan istri harus menjaga kehormatannya dan tidak melakukan perbuatan nista terutama di saat berjalan sama suami. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Kenapa sih suami harus memuliakan istri, itu satu. Yang kedua, apa saja kemuliaan wanita dalam Islam? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Ya, ada beberapa pertanyaan dari ya, mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz.
2: Jadi memang kemuliaan seorang wanita sebetulnya tidak hanya kaum perempuan ya. Artinya kalau bicara secara menyeluruh ya, kita ya Islam mengajarkan kepada kita untuk bisa menjaga marwah ya, setiap makhluk Allah, setiap makhluk ciptaan Allah, apalagi manusia, di mana manusia itu diciptakan dalam wujud yang paling sempurna. Namun ya, hal yang kadang seringkali terutama dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan keluarga, yang seringkali mungkin kita lupa ya, terutama para bapak, para suami ya. Ya mungkin juga ada kaum perempuan yang berpikir berbeda ya, namun tidak banyak kalau melihat angka atau statistik perceraian di lembaga peradilan ya, yang terkait dengan persoalan KDRT. Emang di sini lebih fokusnya bagaimana menjaga marwah itu secara lahir yang tampak. Nah, kebiasaan dari kita ini ya, terutama anggapan kita ya, karena memang mungkin kalau kita telusuri ya, memang karena mungkin persoalan jarah manusia itu sendiri, kadang-kadang kita menempatkan kaum perempuan itu pada level kedua, kelas dua. Nah, yang demikian sama sekali tidak diajarkan oleh Islam, karena prinsipnya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahkan sampai ini, tiap manusia tidak dibedakan laki atau perempuan, besar kecil, tua muda ya, itu untuk beribadah. Masing-masing memainkan peran. Dama inni ja'ilun fil ardi khalifah, sama untuk memakmurkan. Nah, peran yang sama ini, status yang sama ini, harapannya adalah bisa saling menjaga ya. Nah, anggapan dulu ya, dulu yang kita banyak sering mendengar, bahkan dalam Al-Quran sendiri banyak diriwayatkan itu, sehingga Al-Quran menjelaskan ya, beberapa ayat-ayat yang menguatkan keberadaan seorang wanita ya, misalnya sudah apa tadi ya, wahnan ala wahin, mengandung dalam keadaan berpayah-payah. Hadis Nabi ini, misalnya al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ya, surga itu di bawah telapak kakek. Ini ada dalam upaya mengangkat derajat. ketika Allah dan Rasulnya ya demikian penuh welas asih menjaga marwah seorang wanita, maka tuntutannya adalah apa? Ya kalau misalnya seorang bapak ya untuk bisa menjaga anak perempuan, seorang suami juga menjaga kemuliaan istrinya. Ya tadi saya sudah contohkan di beberapa hadis Nabi yang secara lahir. Nah bentuk-bentuknya apa? Ya tanyakan Pak Yanto. Ya salah satunya adalah jangan pernah melakukan kekerasan secara fisik, secara verbal atau yang melukai hatinya sehingga menjadikan tidak nyaman selama menjadi bagian hidup kita, sebagai pasangan hidup kita. Makanya kenapa ketika laki-laki disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tuntutannya jelas bahwa seorang laki-laki harus bisa melindungi, harus bisa mengayomi, harus bisa menjaga perempuan. Dia katakan betul-betul menempatkan perempuan sebagai satu. Demikian Pak Yarto, makasih.
1: Baik, ini yang sudah bergabung bersama kami, saya akan bacakan terlebih dahulu dari Pak Juni Abadi. Pak Ustadz, bagaimana menjaga keseimbangan lahiriah dan batiniah dalam berumah tangga agar menjadi keluarga yang samawa ini Pak Ustadz, hingga kini yang sudah lansia, terima kasih.
2: Keseimbangan apa Mbak?
1: Keseimbangan lahiriah dan batiniah.
2: Oh iya. Buat Pak Juni Abadi, bagaimana menjaga keseimbangan kebutuhan

0: di sosial media itu, ya, sering melihat juga fakta-fakta sosial bagaimana para bapak ini bekerja, meskipun kadang-kadang pekerjaan itu kadang terlihat ya dia menghinakan dirinya. Tapi ketika ditanyakan, ya dia bekerja ini untuk memenuhi kebutuhan anak istri. Ya, kemudian kalau ditanyakan memang yang dia terima tidak seberapa. Kemudian mungkin ada pekerjaan yang memang tidak mudah untuk dicari dan seterusnya. Tapi satu pernyataan yang saya katakan, saya melakukan semua untuk memenuhi kebutuhan anak istri. Nah ini adalah upaya maksimal. Ya. Nah bagaimana nah, seorang istri yang baik dengan apa yang sudah diberikan suaminya, apa yang diperjuangkan oleh suaminya, dia menerima itu dengan tanpa celaan. Bahkan sebaliknya, ya, berdoa, ucapan terima kasih paling tidak, ya, berapapun itulah, terus menjadi kewajiban dia sebagai istri untuk bisa mengolah bagaimana mungkin nominal yang terima dia tidak banyak untuk diputar. Dan saya banyak melihat, banyak mendengar, ya, entah di lingkungan keluarga saya sendiri misalnya, atau di banyak keluarga tetangga macam-macam, kalau pas bercerita ya para suami, itu rata-rata para istri itu pintar. Rata-rata pintar bagaimana memutar keuangan rumah tangganya sehingga bisa terpenuh. Salah satunya itu. Sedangkan secara batiah bagaimana? Tentu persoalan kebutuhan batiah tidak semata-mata kebutuhan biologis. Ada perhatian, ya, ada sayang, ya. Ada mungkin kadang-kadang tidak harus memberikan misalnya, wah kalau ulang tahun nggak pernah ada ucapan ulang tahun misalnya. Ya mungkin beberapa orang memang tidak pandai ya untuk merenda kata. Tapi bentuk perhatian, ya, misalnya mengingatkan saja sudah makan belum, istirahat, dan seterusnya. Jadi sebetulnya membangun keseimbangan itu takaran yang paling mudah adalah hati kita sendiri. Nek cara nerongco kadang-kadang nek kita nggak mau dicubit, nggak mau nyubit, nggak mau dicubit ya jangan nyubit. Ya. Paling tidak sederhananya seperti itu. Kalau misalnya kita pakai apa yang bisa terukur secara rasional. Tapi kalau bicara rasa mungkin tiap orang tidak sama. Angkatan Pak Juni.
1: Baik, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Nanti kita akan hadirkan kembali kajian kita pada pagi hari ini. Peringat Anda masih bisa bergabung bersama kami ya. 024-8316-686 atau juga 081-6666-886. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sering melaksanakan sholat fajar? Ternyata memiliki keutamaan yang luar biasa. Sholat fajar ialah sholat sunnah yang dilaksanakan pada terbit fajar sidik atau setelah azan subuh. Untuk rokaat sholat fajar hanya berjumlah 2 rokaat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa 2 rokaat sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, menurut hadis riwayat Muslim. Lalu, keutamaan sholat fajar lainnya ialah menjadi sumber cahaya saat hari kiamat tiba, serta pahala yang tak terbatas hingga balasan tempat di surga.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini kita kaji bersama seperti apa memelihara kemuliaan wanita dalam rumah tangga menurut Islam bersama dengan Wakil Dekan 2 dari Fakultas Agama Islam Unisula, Ustadz Anies Tias Kunchoro SAGMA. Baik, ini yang sudah bergabung bersama kami dari Pak Ari Munawar ini, Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah betul suami ini bertanggung jawab atas dosa keluarga? Terima kasih. Ya, mungkin bisa langsung ditanggapi.
1: Iya. Oh, oke. Terima kasih, Mbak. Apakah betul seorang suami menanggung dosa anggota keluarganya ya?

0: Kalau kita membaca banyak ayat Al-Quran, ya, maka wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Masih banyak ayat lagi yang menjelaskan. Maka kalau melihat firman Allah tersebut, setiap orang menanggung seluruh amal ibadah, amal perbuatan. Kalau baik, ya baik. Kalau buruk, ya dia mendapatkan keburukan. Bahkan di hari kiamat kelak, ya, jadi seorang bapak nggak bisa nolong anaknya, seorang anak nggak bisa nolong ibunya, suami nggak bisa nolong istrinya, istri juga tidak bisa menolong suami. Nah, bagaimana sih memahami ketika misalnya banyak juga hadis Nabi yang menjelaskan, ya, bahwa seorang laki-laki adalah imam. Maka dalam pandangan ini, maka seorang imam, ya, dalam sholat jamaah, maka dia minta menanggung seluruh gerakan sholat dalam sholat, ya, bacaannya, kekurangan apa para makmum menjadi tanggungan si imam. Nah, di dalam sebuah keluarga, apabila seorang suami sebagai kepala rumah tangga, ya, maka tentu dia didaulat sebagai imam pemimpin di dalam rumah tangga itu. Andai kata dia sudah bisa memenuhi kewajibannya, maka hak dia adalah mendapatkan kebaikan dari apa yang sudah ditunaikan di dalam keluarganya. Salah satu contohnya misalnya, ketika dia bisa menjaga anak perempuannya dengan baik, ya, dari kecil hingga dia menikah, maka kalau amal si bapak, ya, kebaikan si bapak untuk bisa menjaga anak perempuannya sampai dengan selamat dunia akhirat, ya, itu kelak menjadi tameng, ya, dari dicatat sebagai pahala perisai tameng dari siksa api neraka. Jadi memang memahami apa namanya tadi menanggung semua tidak secara tekstual dipahami menanggung seperti itu. Ya, tapi ada kewajiban di dunia seorang suami, ya, untuk menjaga istrinya, ya, sehingga andai kata seorang suami tidak bisa menjaga istrinya, maka kelak dia yang sama kali akan menanggung karena ketidakmampuannya untuk menjaga istri ataupun anak. Kalau seorang istri misalnya di akhirat telah ditanyakan, gimana perlakuan suamimu kepadaku? Dia suamiku baik, aku ridho dengan seluruh amalnya kepada aku misalnya, sayangnya kepadaku. Maka ketika itu suami itu sudah diangkat beban kesalahannya. Nah, itu demikian pula sebaliknya. Kalau seorang suami ridho dengan apa yang sudah dilakukan istri kepadanya, baktinya, cara menghormatinya, maka sama Allah akan memberikan pintu-pintu surga untuk kepada si istri memilih mana yang terbaik. Jadi memang ada ketersalingan, Bapak, ya. Jadi masalah memberikan pelindungan itu di dunia, nah, kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Artinya gimana? Kalau seorang suami, seorang bapak tidak bisa menjaga kehormatan istrinya, kemuliaan istrinya, menyanyiakan istrinya, maka dia menanggung itu. Tapi andai kata dia bisa, ya, paling tidak apa ya, mengajarkan istrinya untuk senantiasa berbuat baik, maka dia pun akan merasakan itu. Pekatan.
1: Baik, ini yang sudah bergabung bersama kami dari Bu Yusuf nih, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya, bagaimana kalau seorang anak perempuan yang sudah berumah tangga dan sudah punya anak, ini mendiamkan ibunya hanya karena kesalahpahaman. Bagaimana ibunya harus bersikap ini, Pak Ustadz? Terima kasih.
0: Nah, persoalan bagaimana seorang wanita, anak perempuan yang sudah berkeluarga, ya, berbeda paham dengan ibunya, kemudian mendiamkan, ya. Ya, ibu tidak, kalau menurut saya tidak perlu berkecil hati, ya. Makanya hal yang paling penting adalah sebagai seorang ibu memang dalam hal ini tetap harus menempatkan posisi sebagai seorang ibu, ya. Artinya apa? Jelas kalau misalnya posisinya yang dihadapi adalah seorang anak perempuan yang sudah berkeluarga, maka bahkan bapaknya mungkin sudah istilahnya berlepas diri karena si anak sudah menjadi tanggung jawab suami. Nah, bagaimana sih kalau kita butuh menyelesaikan persoalan ini, kalau misalnya ada kesalahpahaman antara ibu dengan anak? Maka seorang ibu yang baik, dia tidak secara konfrontatif langsung menghadapi si anak, atau bersikap sama. Misalnya kalau si anak merajuk, maka ibu merajuk. Nah, disinilah diperintahkan dalam Al-Quran itu untuk mencari wasit penengah, ya. Maka yang paling mudah di sini adalah seorang ibu. Siapa yang bisa disampaikan mungkin untuk pengen berbuat baik, pengen apa, damai lagi? Suaminya, ya, suaminya. Nah, di sini lagi-lagi saya katakan peran seorang suami memang sangat-sangat sentral sekali. Utamanya apa? Ya, dalam menghadapi persoalan kaum perempuan ini. Kadang-kadang nanti seorang suami juga kalau misalnya dihadapkan itu adalah ibunya sendiri, ya mungkin berbeda pendapat dengan istrinya, maka disinilah seorang suami bisa harus tampil sebagai seorang wasit yang baik. Nah, kalau seorang ibu sudah bisa, maka sesuami tentu tadi, ya, sebagaimana diperintahkan Rasulullah untuk bisa berbuat baik kepada kaum perempuan, entah ibunya, ibu mertuanya, ataupun istrinya sendiri, sehingga kalau bisa mendamaikan. Nah, sebaliknya juga, ya, kalau seorang istri yang baik, ya, kalau ada persoalan dengan ibu mertua atau mungkin ibu kandung sendiri, dia bisa menyampaikan kepada suami. Nah, disinilah suami hadir sebagai penengah, mengatakan ibu Yusuf.
1: Baik, ini yang sudah bergabung lagi bersama dengan kami di sini dari Bu Marnisa ini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana memelihara kemuliaan wanita yang belum menikah dalam Islam ini, Pak Ustadz? Terima kasih.
0: Sederhana saja, bagaimana memelihara kemuliaan perempuan, ya, sebelum menikah, ya. Maka tadi satu yang sudah saya bacakan dalam hadis Nabi tadi, wala taqrabu al mar'ata fi mangkihiha. Jangan pernah sekali-kali kita mendekati perempuan di peraduannya, ya, di tempat tidurnya, kecuali wa ma'aha dzumahrin, kecuali kita sudah menikahinya. Ini dengan kata-kata istilahnya simbolik, ya, kecuali kamu sudah memberikan mahar, artinya sudah menikah. Jadi ya, pada prinsipnya hal mendasar sekarang yang menjadi persoalan pokok dalam kehidupan ya modern saat sekarang adalah cara terbaik, ya, memuliakan harkat martabat kaum perempuan adalah dengan tidak melakukan tindakan pelecehan, ya, baik secara verbal, perbuatan, dan lain-lainnya. Makanya dengan kata-kata lataqrabu, jangan mendekat. Jadi ada banyak faktor, ada banyak indikator yang mengarah ke sana. Itu salah satu hal yang paling pokok. Makasih.
1: Baik. Ini yang sudah bergabung lagi bersama kami dari 081328 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ketika saat ini banyak perempuan yang tidak menjadi tulang rusuk tetapi menjadi tulang punggung bagi keluarganya, nah ini bagaimana kita harus bersikap, Pak Ustadz? Terima kasih.
0: Baik, pada awal tadi, ya, paling tidak sedikit sudah saya memberikan gambaran bagaimana kedudukan perempuan saat sekarang. Memang mungkin beda, ya, dengan generasi 30 atau 40 tahun yang lalu, tahun 70-an, 80-an, ya, di mana hampir kebanyakan mungkin orang tua kita, ya, nenek-nenek kita ini, kakek-kakek kita cenderung menempatkan perempuan ya hanya poncowingking bahasa paling ini. Mm-hmm. Jadi menjadi ibu rumah tangga. Nah, sekarang terbalik, ya, karena berangkat dari mungkin ya fakta sosial dari beberapa penelitian tentang hukum keluarga yang saya terima dari beberapa mahasiswa, hampir kebanyakan ketika perempuan memilih untuk bekerja, ya, untuk pilihan menjadi wanita karir, itu adalah keinginan untuk bisa menjadi perempuan yang mandiri, tidak ada ketergantungan kelak terhadap suami, sehingga kadang-kadang mereka sering beranggapan merasa tergantung seperti itu, seperti mereka menjadi lemah, tidak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Meskipun kalau menurut saya pribadi, ya, cara pandang yang demikian ya tidak tepat. Jadi memang harus ada perbaikan dari kedua belah pihak. Nah, kalau seorang wanita, ya, misalnya dengan kemandiriannya, secara finansial, secara ekonomi, bahkan dia mungkin bisa lebih dari suaminya yang memang harusnya menjadi tulang punggung, maka di dalam ajaran Islam tetap meminta, ya, disinilah seorang wanita yang katakan wanita yang mapan dan mandiri ini, istri yang mapan dan mandiri, sama. Saya melihatnya begini, ya, tadi yang gua tanya ini. Jadi kadang-kadang seorang laki-laki dia merasa lebih, ya, karena posisi di strata sosialnya itu dia menjadi kepala rumah tangga, dia yang apa menjadi tulang punggung dan seterusnya, perasaan lebih ini. Atau kadang-kadang lelaki dengan kata-kata yang katakan lebih kuat, dominan ini, seringkali merasa ya dia yang lebih utama. Tapi sekarang fakta sosial menunjukkan sebaliknya. Kadang-kadang kita menjumpai dalam sebuah keluarga, ternyata istrinya bukan orang sembarangan, perempuan yang mandiri, mapan, ya, dibandingkan suaminya. Nah, ini dibalik saja. Maka power yang melekat pada istri kadang-kadang mesti bisa memunculkan tindakan kesewenang-wenangan. Dan tentunya kalau merujuk pada firman Allah, untuk apa Allah meminta kepada seorang istri, ya, untuk berbakti kepada suaminya. Nabi juga mengatakan demikian. Kalau, ya, diperintahkan tidak apa, kalau misalnya aku diperbolehkan, ya, menghindari apa satu anggapan nanti menuhankan suami, ya, niscaya aku perintahkan perempuan itu untuk sujud kepada suami sampai seperti itu. Ya, jadi sama, menghindari juga, ya, tindakan durhaka atau pembangkangan. Dikarenakan apa tadi? Ya, karena punya power baik secara finansial ataupun lainnya, dikalahkan kadang-kadang akhirnya menimbulkan perilaku sewenang-wenang. Saya rasa sama. Artinya apa? Peluang perempuan untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu juga ada. Sehingga saya katakan bahwa kalau misalnya hadis Nabi itu mengatakan la tadribu, ya, al-wajah, jangan kamu memukul, ya, maka itu bisa makna simbolik kekerasan itu. Bisa dilakukan oleh laki-laki sebagai suami, bisa dilakukan oleh perempuan sebagai istri, maka sebaiknya tidak melakukan. Bisa saja seorang istri juga memaki-maki suaminya, menjelek-jelekan suaminya dengan kata-kata kasar banyak itu. Itu juga dihindarkan. Kemudian, misalnya di luar, kita juga menunjukkan sikap tetap hormat kepada suami. Meskipun mungkin hati kita sedang jengkel, dongkol, tetap hargai dia sebagai suami, hargai dia sebagai keluarga, kepala keluarga, kepala rumah tangga. Nah, adanya ketersalingan untuk saling menghormati, untuk saling memahami, inilah menjadi kunci utama bagaimana masing-masing pihak menjaga kemarwah, ya, kehormatan dan kemuliaan diri. Dengan begitu, keharmonisan dan keutuhan rumah tangga tetap bisa terjaga. Maka tentang.
1: Baik, Ustadz, yang terakhir ini mungkin bisa disampaikan sebagai penutup kajian kita pada pagi hari ini.
0: Oke. Langsung?
1: Ya, silakan.
0: Oh, para pendengar Pro 1 RRI yang dirahmati Allah, sebagai sebuah keluarga, ya, dalam kalau merujuk pada apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, harapannya adalah tiap pribadi kita, ya, para suami, para istri, untuk bisa menjaga keutuhan rumah tangga, membangun kedamaian, ketenangan dalam keluarga. Nah, ada banyak sebetulnya cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana membina kehidupan rumah tangga yang baik. Tapi kita juga tentunya menyadari bahwa perilaku buruk, perilaku kurang baik itu bisa melekat pada siapapun, kepada diri suami, kepada diri istri atau ibu bapak atau mungkin anak-anaknya. Nah, disinilah perlunya kesadaran setiap diri pribadi, terutama para suami, ya. Karena saya melihatnya tingginya angka perceraian, adanya kekerasan rumah tangga itu lebih didominasi oleh kaum suami, para lelaki itu yang melakukan tindakan kekerasan rumah tangga. Iya, bukan berarti perempuan tidak ada, tapi lebih banyak kaum laki-laki.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Kualitas pendidikan, kualitas sarana-prasarana, banyak anak yang sudah itu kan boarding ya, kekerasan.
3: Dan digade itu tidak dari satu orang, tapi puluhan orang.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Warta Berita Lintas Pagi untuk Anda. Pendengar, Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Jawa Tengah temukan catatan dalam pelaksanaan sekolah rakyat. Seorang mahasiswa dibekuk Polsek Ngalian karena menggelapkan puluhan sepeda motor dengan modus menyewa. Saya Silvi Ansori menyampaikan Berita Lintas Pagi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan informasi pertama, sebanyak 12 dari 59 sekolah dasar atau SD negeri di Kota Magelang mengalami kekurangan siswa baru dalam seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Ke-12 SD tersebut hingga akhir seleksi penerimaan murid baru atau SPMB mendapatkan murid baru kurang dari 15 anak. Berikut laporan Widias Cahyono.
4: SD yang siswanya tidak terpenuhi, kita rekrut.
5: Sebanyak 12 dari 59 sekolah dasar negeri di Kota Magelang mengalami kekurangan siswa baru pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB 2026. Ke-12 SD tersebut hingga akhir SPMB Kota Magelang berakhir pada 4 Juni kemarin hanya mendapatkan murid baru kurang dari 15 anak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, Nurwiono Slamet Nugroho, kemarin mengatakan, idealnya dalam satu rombongan belajar atau satu kelas tingkat SD diisi 28 anak, tapi di 12 SD negeri Kota Magelang jumlah siswa barunya kurang dari 15 anak. Bahkan ada yang baru menerima 2 orang murid. Menurutnya sejumlah faktor menjadi penyebab terjadinya kekurangan murid baru di 12 SD negeri tersebut, seperti para orang tua siswa lebih suka mendaftarkan anaknya di sekolah swasta meskipun sekolah tersebut berbayar tetapi layanannya lebih bagus. Penyebab lainnya yakni keberhasilan program keluarga berencana. Pihaknya akan memanggil kepala sekolah yang mengalami kekurangan siswa tersebut. Tujuannya untuk memetakan persoalan yang lebih terperinci. Kota Magelang,
4: orang milih swasta ya sekarang. Sebenarnya milih swasta yang layanannya jelas lebih bagus tapi berkontribusi. Nah, atau mungkin juga karena keberhasilan KB sehingga jumlah anak usia SD berkurang.
5: Terpisah, Poniati, salah satu guru SD Negeri 1 Cacapan Kota Magelang mengatakan kekurangan murid baru di SD Cacapan 1 Kota Magelang sudah terjadi sejak 2 tahun terakhir. Hingga akhir masa pendaftaran murid baru pada 4 Juni kemarin di SD Negeri 1 Cacapan, baru 2 orang anak yang mendaftarkan diri.
6: Ini berlebih, karena kan murid-murid yang dari kabupaten itu masuk sini kebanyakan. Terus zonasi otomatis kan banyak anak-anak yang seputar sini.
5: Adapun penyebab kekurangan murid baru di SD Cacapan 1 tersebut, yakni penggunaan sistem zonasi yang diberlakukan untuk SPMB. Sebelum diberlakukan zonasi tersebut, SD Cacapan 1 pernah mengalami kelebihan siswa yang disebabkan murid-murid berasal dari wilayah Kabupaten Magelang. Widya Cahyono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah mendorong perbaikan sistem dalam penyelenggaraan sekolah rakyat di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
2: Perbaikan pelayanan, kualitas pendidikan, kualitas sarana-prasarana.
7: Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah menilai perlu adanya perbaikan sistem dalam penyelenggaraan sekolah rakyat di Jawa Tengah agar peserta didik dapat belajar dengan lebih nyaman dan optimal. Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Tengah Messi Widyastuti kemarin mengatakan, secara umum pelaksanaan sekolah rakyat di 14 lokasi di Jawa Tengah berjalan cukup baik. Namun menurutnya sejumlah kendala masih ditemukan, terutama terkait dengan adaptasi siswa terhadap sistem pendidikan berasrama atau boarding school. Menurut Messi, sebagian siswa mengalami kesulitan beradaptasi karena harus tinggal jauh dari keluarga. Kondisi tersebut menurutnya membuat sejumlah peserta didik merasa tidak betah dan kerap merindukan orang tua mereka.
2: Perbaikan pelayanan, kualitas pendidikan, kualitas sarana-prasarana, banyak anak yang sudah itu kan boarding ya, kekerasan, yeah. Pulang, dan yang lain-lain juga masih banyak sih, ada yang keluhan lepas dari keluarga gitu, kangen sama keluarganya, dan lain sebagainya.
7: Selain faktor psikologi siswa, Komisi E juga mencatat masih adanya keterbatasan sarana-prasarana di sejumlah sekolah rakyat. Hal tersebut karena sebagian sekolah masih memanfaatkan bangunan lama yang sebelumnya digunakan untuk fungsi lain. Messi menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah agar lingkungan belajar yang disediakan semakin layak dan mendukung kenyamanan siswa selama menempuh pendidikan. Sementara itu, pengamat pendidikan Universitas PGRI Semarang, Dr. Ngasbun Egar mengatakan, sekolah rakyat memiliki tujuan yang bagus, namun belum dilengkapi dengan sarana-prasarana yang memadai.
8: Perlu ada upaya segera, gitu ya, memenuhi semua kebutuhan yang memang diperlukan sesuai dengan standar minimal layanan pendidikan, gitu kan? Standar standar sarana-prasarananya bagaimana, gitu kan? Standar pengelolaannya bagaimana, gitu.
7: Lebih lanjut, Ngasbun menjelaskan, sudah saatnya pemerintah memiliki pusat data kependudukan yang baik, termasuk data warga miskin agar sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi warga miskin tepat sasaran. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah rakyat membuka jalan kesetaraan pendidikan di Jawa Tengah menjadi topik editorial pagi ini. Naskah ditulis redaktur senior Vetika Andriani, dibacakan oleh Edobra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Namun, hingga kini masih terdapat kesenjangan akses pendidikan yang dirasakan sebagian masyarakat, terutama kelompok kurang mampu dan mereka yang berada di wilayah dengan keterbatasan sarana pendidikan. Karena itu, kehadiran sekolah rakyat di Jawa Tengah menjadi langkah yang patut diapresiasi sebagai upaya memperluas kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Namun demikian, keberhasilan sekolah rakyat tidak cukup hanya diukur dari jumlah bangunan atau peserta didik yang diterima. Kualitas tenaga pendidik, kurikulum yang relevan, fasilitas pendukung, serta pendampingan kepada peserta didik harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai semangat pemerataan pendidikan justru menghasilkan layanan yang berbeda kualitasnya dibanding sekolah pada umumnya. Pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, dan masyarakat perlu membangun kolaborasi yang kuat. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak bisa dilihat dalam hitungan bulan. Dukungan anggaran yang berkelanjutan serta pengawasan yang transparan menjadi kunci agar sekolah rakyat benar-benar mampu mencetak generasi yang mandiri, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Pada akhirnya, sekolah rakyat bukan sekedar program pendidikan, melainkan wujud nyata komitmen negara dalam menghadirkan keadilan sosial. Jawa Tengah memiliki kesempatan untuk menjadikan program ini sebagai model pemerataan pendidikan yang berhasil. Tantangannya memang tidak ringan, tetapi dengan pengelolaan yang serius dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, sekolah rakyat dapat menjadi jembatan yang membuka masa depan lebih baik bagi anak-anak Indonesia. Sekian komentar.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta menurunnya daya beli masyarakat memberi tekanan besar terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Kenaikan harga bahan baku dan menurunnya jumlah pesanan membuat sejumlah pelaku usaha konveksi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah harus melakukan penyesuaian operasional. Pemilik usaha konveksi Supermoon di Desa Bringinwareng, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, Dedi Irawan mengungkapkan ia harus mencari sumber pendapatan tambahan dari sektor lain untuk menjaga keberlangsungan usahanya.
10: Ya, ekonominya membaik. Kalau memang nanti turun terus, ya tetap yang sebenarnya yang dirugikan pokoknya masyarakat paling bawah. Paling bawah. Misal kayak saya masih bisa, expand jualan es teh dan lain-lain, tapi misal yang kayak pekerja saya atau apa itu memang bingung lagi mau kemana, dan itu paling berat ya masyarakat paling bawah.
0: Dedi Irawan juga menjelaskan pesanan kaos dari instansi maupun sekolah masih ada, namun volumenya jauh lebih kecil dibandingkan sebelumnya dan hanya cukup untuk menutup biaya operasional. Di sisi lain, pelaku usaha juga menghadapi tantangan lain berupa minimnya tenaga penjahit muda serta ketidakpastian kondisi ekonomi nasional. Pelaku UMKM seperti Dedi memilih bertahan sambil berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga bahan baku dan mendukung keberlangsungan usaha kecil di daerah. Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Jajaran Polsek Ngalian mengungkap kasus penggelapan kendaraan bermotor dengan modus penyewaan. Pelaku merupakan mahasiswa di Kota Semarang, diduga telah menguasai dan menggadaikan puluhan sepeda motor milik korban. Selengkapnya disampaikan Luki Setiawan.
11: Untuk dari tersangka, mereka menyewa, setelah disewa itu langsung.
12: Kapolsek Ngalian Kompol Alit Alpat menjelaskan kasus ini berawal dari laporan seorang warga yang merasa dirugikan setelah sepeda motor miliknya yang disewa pelaku berinisial IM, 23 tahun, tidak kunjung dikembalikan, apalagi korban memperoleh informasi sepeda motor miliknya telah digadaikan oleh pelaku. Upaya menghubungi pelaku pun tidak membuahkan hasil hingga akhirnya korban melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian. Pelaku yang merupakan warga Tuku Rejo, Kecamatan Tuku, berhasil diamankan pada Kamis 4 Juni 2026 di wilayah Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Hasil pengembangan kasus mengungkapkan pelaku diduga telah melakukan penggelapan sebanyak 40 unit sepeda motor dengan modus yang serupa. Dari jumlah itu, sebanyak 25 kasus dilaporkan secara resmi kepada pihak kepolisian. Polisi juga berhasil mengamankan 23 unit kendaraan bermotor yang diduga menjadi barang bukti hasil penggelapan.
11: Antara 12-15, nah itu setelah itu untuk uang gade dari motor itu berbagai macam, ada yang 8 juta, ada yang 10 juta, seperti itu. Dan digade itu tidak dari satu orang, tapi puluhan orang. Jadi kita untuk mengambil pengembangan motor-motor tersebut, kita melakukan pengambilan motor itu sampai ke wilayah Batang, wilayah Kendal, wilayah Meranggen, itu ada beberapa.
12: Menambahkan Kasih Humas Polrestabes Semarang Kompol Riki Fahmi Mubarok saat ini tengah melakukan proses verifikasi terhadap kendaraan yang telah diamankan. Masyarakat yang merasa menjadi korban atau kehilangan sepeda motor dengan modus serupa dipersilakan mendatangi Polsek Ngalian dengan membawa dokumen kepemilikan yang sah.
13: Kemudian terkait 23 unit kendaraan yang berhasil diamankan, tentunya Polsek Ngalian akan melakukan upaya verifikasi dan pencocokan dengan dokumen kepemilikan yang sah.
12: Atas perbuatannya, tersangka IM dijerat dengan pasal 486 KUH pidana tentang tindak pidana penggelapan, diancam hukuman penjara maksimal 4 tahun. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang meminta masyarakat menunggu pencairan bantuan operasional penyelenggaraan atau BOPRT sebesar Rp25 juta, karena saat ini pemerintah Kota Semarang sedang melakukan konsultasi agar dana BOPRT tidak menjadi masalah. Selengkapnya disampaikan Rahma Purwanto.
14: Masyarakat tidak perlu khawatir bahwa
15: DPRD Kota Semarang meminta masyarakat Kota Semarang agar bersabar menunggu pencairan dana bantuan operasional penyelenggaraan BOP Rp25 juta per RT tahun 2026. Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Ali Umardani mengatakan jika saat ini perwal terkait petunjuk teknis atau juknis dana BOP sudah jadi setelah dilakukan sinkronisasi di bagian hukum pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun oleh pemerintah Kota Semarang, perwal tersebut sedang dikonsultasikan ke Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dilakukan agar pencairan dan pelaporan dana BOP di masyarakat tidak ada kendala terkait hukum di kemudian hari. Ali mengatakan perwal yang dikonsultasikan ke BPK salah satunya terkait bagian mana saja yang akan terkena pajak hingga proses penyederhanaan laporan agar tidak bermasalah secara hukum. Ali berharap penggunaan dana BOP nantinya bisa tepat sasaran. Ali menegaskan bahwa dana BOP tersebut sudah tercatat di APBD 2026, sehingga masyarakat diminta untuk tidak perlu khawatir.
14: Masyarakat tidak perlu khawatir bahwa bantuan operasional ini tidak ada. Tapi misalnya ada kebijakan lain, saya kurang paham, tapi secara APBD itu anggarannya sudah ada. Cuma mohon bersabar, biar kita sama-sama semua aman, baik secara hukum.
15: Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meminta kepada setiap RT yang menerima BOP untuk memanfaatkan dana itu untuk memperkuat program ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan hidup yang ada di tingkat bawah. Agustina menekankan bahwa penguatan lingkungan dan ketahanan pangan akan menjadi fokus pembangunan di Kota Semarang sesuai dengan arah RPJMD.
16: tahun ini akan keluar sekali lagi, saya minta diberikan muatan. Muatannya adalah mengikuti PKM tahunan. Jadi dari 25 juta itu digunakan untuk menyelaraskan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan lingkungan hidup.
15: Lebih lanjut, Agustina meminta dana BOPRT benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberi dampak langsung bagi masyarakat. Rama Wanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Generasi Z di Kabupaten Batang berani ramai mendaftar haji. Generasi Z menilai haji merupakan ibadah fisik, sehingga harus mendaftar sesegera mungkin. Berikut laporan Heri Kisianto.
17: Tingginya minat generasi Z untuk mendaftar sebagai calon jemaah haji di Kabupaten Batang termotivasi karena alasan kemampuan fisik maupun masa tunggu yang cukup lama. Bagi generasi Z, mendaftar lebih awal jauh lebih penting mengingat haji adalah ibadah fisik. Di antaranya Krisna Abdul Yusuf, 27 tahun, dan Nurul Istiqomah, 26 tahun, pasangan suami istri asal Kecamatan Badu ini rela mengumpulkan pundi-pundi rupiah selama beberapa tahun demi memperoleh porsi haji. Alasan terbesar keduanya adalah karena agar mampu menjalankan seluruh ibadah haji, baik wajib maupun sunahnya, secara lengkap.
18: Dari Bledu.
19: Bledu. Jauh-jauh ke sini mau ngapain, Mas?
18: Mau daftar haji.
19: Loh, Mas Muda kok daftar haji?
18: Iya. Yeah.
19: Motivasinya apa ini?
18: Kalau motivasinya itu yang pertama karena apa? Waktu tunggu haji itu kan lama.
17: Salah satu petugas Bank Muamalat Rizky Yoga membenarkan, sejak awal Juni telah membantu 60 calon jemaah haji mendapatkan porsi dengan rentang usia 20 hingga 50 tahun.
20: Dari Bank Muamalat, itu kami membantu proses pendaftaran hajinya dan pemorsian awal.
19: Gimana sampai sejauh ini ada berapa orang yang sudah daftar dan didominasi usia berapa, Mas?
20: Untuk per bulan Juni ini, itu sudah ada sekitar 60-an orang. Kemudian untuk yang pendaftaran haji, itu rata-rata yang mendaftar di usia 30 sampai 50.
17: Sementara melihat antusiasme generasi Z untuk mendaftar haji sangat tinggi, Kepala Kantor Kemenhats Batang, Siti Mahmudah mengapresiasi karena merupakan tanda semakin baiknya kesadaran masyarakat Batang untuk berhaji. Pasca pemberangkatan hingga kepulangan haji menjadi waktu yang diminati masyarakat untuk termotivasi mendaftar haji.
21: Oh, daftar muda ya. Berarti ya, kan minimal usia pendaftaran 12 tahun. Kalau masa tunggu sekitar 27 tahun, berarti kan nanti berangkat estimasinya 39 tahun usianya.
17: Selama bulan Mei kemarin ada sekitar 200 masyarakat yang mendaftar untuk mendapatkan porsi haji yang didominasi generasi Z karena alasan kesiapan lebih matang serta tingkat perekonomian yang makin baik, sehingga banyaknya yang termotivasi berhaji di usia muda.
7: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Gas LPG ukuran 3 kg di Kabupaten Rembang dalam beberapa waktu terakhir langka dan mengalami kenaikan harga. Untuk menstabilkan harga, pemerintah Kabupaten Rembang menggelar operasi pasar gas melon tersebut. Berikut berita selengkapnya untuk Anda.
22: Masyarakat itu cari gas tabung sangat sulit.
23: Merespon keluhan masyarakat terkait sulit dan mahalnya LPG 3 kg dalam beberapa waktu terakhir ini, pemerintah Kabupaten Rembang bergerak cepat. Melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM yang bekerjasama dengan Pertamina, mereka menggelar operasi pasar di area pasar Rembang. Kegiatan tersebut langsung diserbu para pedagang dan masyarakat sekitar. Warga tampak tertib mengantri untuk mendapatkan gas melon yang langsung turun dari truk agen resmi. Kepala Jindagop dan UMKM Rembang M. Mahfud menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk menjawab kesulitan warga. Menurutnya, kelangkaan yang terjadi akhir-akhir ini dipicu oleh lonjakan permintaan yang cukup signifikan dari masyarakat sejak akhir bulan Mei hingga Juni ini.
24: Kita berminta masyarakat dari hari ini, banyak masyarakat yang punya hajat dan juga desa-desa yang melaksanakan sejumlah desa. Mereka harus membawa tabung kosong dan KTP sebagai identitas, pengurat dapat satu tabung, juga membawa uang tentunya menepis dengan harga 18.
23: Sri Endangwati, salah seorang pedagang di Pasar Rembang, mengaku sangat terbantu dengan adanya operasi pasar ini. Ia menceritakan bagaimana sulitnya mendapatkan gas melon dalam beberapa hari terakhir.
22: Sangat membantu karena apa? Di masyarakat itu cari gas tabung sangat sulit. Karena di sini harganya mahal di tempat. 25.
23: Terkait pelaksanaan operasi pasar LPG 3 kg, apakah akan ada lagi? pihak Dinas UKM dan Pertamina menyatakan hal itu tergantung pada situasi selanjutnya. Dari Rembang, Miftah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sylvie Ansori menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetap bersama kami Pro1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro1 RRI Semarang.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada yang baru bergabung ya, melalui FM 89 dan juga melalui RRI Digital pagi hari ini. Gimana kabarnya? Apakah masih mendapat euforia kemenangan timnas semalam? Tidurnya nyenyak ya pendengar ya, yang sudah menonton cetakan gol dari Ole 1-0 yang membawa Indonesia memenangkan pertandingan semalam. Nah, apakah seharian ini cuaca juga akan secerah kebahagiaan kita setelah nonton timnas semalam? Pendengar, kita update langsung ya bersama Prakirawan dari BMKG kelas 2 Matiani Semarang. Ada Haris, selamat pagi Mas Haris.
1: Halo, selamat pagi Mbak Sylvia.
0: Kabar baik, sehat ya Mas Haris ya?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mas Haris, semalam kita sudah cerah ceria nih dengan kemenangan timnas. Apakah seharian ini di kota Semarang akan seperti itu? Atau malah panas luar biasa Mas Haris? Silahkan selengkapnya.
1: Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi para pendengar. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Semarang yang berlaku hari ini dari jam 7 pagi ini hingga nanti awal malam jam 7 malam. Yang pertama untuk kota Semarang sendiri, pagi hingga siang ini kita prediksi cerah berawan, dan untuk sore hingga malam juga masih sama cerah berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 25 km per jam, dan suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 30 24 derajat Celcius, serta kelembapan udaranya berkisar antara 55 hingga 85%. Kemudian untuk perakiran Jawa Tengah secara umum, pagi hingga siang cerah berawan, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum cerah berawan juga, dengan ada potensi hujan ringan tidak merata di wilayah pegunungan tengah hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih informasinya Mas Haris. Nanti kami update kembali informasi lainnya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Selamat pagi.
0: Nah, pendengar, Anda juga bisa lengkapi ya bagaimana informasi cuaca dan arus lalu lintas di sekitar Anda. Sampaikan di WhatsApp kami 0816666886, atau boleh juga tinggalkan jejak di kolom komentar RRI Digital pada kesempatan pagi hari ini.

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terbesar di dunia. Selain sebagai pusat perekonomian dan peradaban yang ada di Indonesia, pulau ini juga memiliki banyak gunung berapi yang membentang dari ujung barat hingga ke ujung timur. Namun tahukah Anda, kapan sebenarnya Pulau Jawa ini terbentuk? Menurut Hubert Forrester dalam bukunya yang berjudul Ribuan Gunung, Ribuan Alat Bantu, Prasejarah Songkeplek Gunung Sewu Jawa Timur, Pulau Jawa memiliki sejarah terbentuk yang dimulai pada periode Oligosen dan Miosen dalam rentang waktu sekitar 34 hingga 53 juta tahun yang lalu. Oligosen yang berkisar antara 34 hingga 23 juta tahun yang lalu dan Miosen dari 23 hingga 5,3 juta tahun yang lalu menjadi periode kritis dalam pembentukan pulau ini. Menurut penelitian tersebut, para ahli berpendapat bahwa Pulau Jawa muncul sebagai hasil dari aktivitas vulkanik tektonik yang terjadi secara bertahap selama bertahun-tahun. Proses ini menjadi landasan sejarah geologi Pulau Jawa, membentuk karakteristiknya yang khas dan keberagaman topografi yang menjadi ciri khasnya hingga saat ini.

Jadikanlah ke pacarmu dari Salon 7 ya, pendengar ya. Kalau ke Pro 1, mintanya jadikanlah prioritas untuk informasi Anda. Jadi karena reporter kami sudah tersebar ya di seluruh kota Semarang, provinsi dan juga Indonesia menghadirkan informasi-informasi terpercaya untuk Anda. Nanti juga akan kami lengkapi ya kebersamaan dalam Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bukan hanya informasi di kota Semarang saja pendengar, tapi di seluruh Indonesia. Bukan politik hukum saja, tapi ada kelengkapan informasi olahraga dan juga mancanegara. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dan nantikan Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat saat kami bergabung bersama Pro 3 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik. KPK tetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Kepala Pusat Penerangan TNI mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama sosialisasi dan edukasi kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Setelah kami dipanggil oleh Presiden, saya kira
4: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, gitu ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat, gitu kan. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedek sudah sampaikan, dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan